0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha.
6: Taubat nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Qila wa qal. Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasy

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: طاهر.
1: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kebersamaan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur Elsi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pengajian pembahasan kitab Jannat wan Nar, yaitu menuju negeri abadi, di mana kita sudah sampai pada pembahasan awwalu ta'ami ahlil jannah, yaitu makanan pertama yang dihidangkan kehadapan penduduk surga. Ikhwah rahimahullah wa iyakum, seperti yang sudah kita bahas, ya, kita sudah membahas tentang secara umum terkait dengan makanan dan minuman penduduk surga, kemudian juga khomernya surga. Sekarang ini dibahas secara khusus terkait dengan makanan yang dihidangkan untuk pertama sekali, ya, yang akan disantap oleh penduduk surga. Kalau yang lalu dibahas secara global, ya, makanan-makanan dan minuman penduduk surga. Sekali lagi, untuk pagi hari ini yang kita bahas adalah apa sajian pertama yang Allah hidangkan untuk penduduk surga yang baru pertama sekali masuk ke dalam surga. Awalu ta'ami yuhtifu Allahu bi ahlal jannati ziyadata kabidil hud. Makanan, hidangan pertama sekali yang akan Allah sajikan untuk penduduk surga, yaitu ziyadata kabidil hud. Kalau kabid artinya hati, hud artinya ikan paus lah kita katakan. Adapun kalimat ziyadah ini, ikhwah, kalau ada kalau ada daging, ziyadah ini adalah daging yang paling enak. Nah, itulah dia, ya, daging yang paling enak. Demikian juga kabid itu merupakan hati. Kalau ziyadatul kabid artinya dari hati ikan paus ada bahagian di hati tersebut bahagian yang paling lezat. Ada bahagian yang paling lezat. Itulah yang akan dihidangkan untuk penduduk surga dan santapan pertama sekali yang akan dimakan oleh penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan. Di hari kiamat nanti bumi itu akan menjadi satu roti. Yatakaffa'uha al-jabbaru biyadih, di mana roti ini akan dibulak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangannya. Kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana seorang yang sedang safar itu membolak-balikkan rotinya. Nuzulan li ahlil jannah, di mana hidangan ini disiapkan untuk penduduk surga. Ikhwah, kalau kita lihat bagaimana seorang buat roti, ya, bagaimana seorang buat roti, yatakafau itu ikhwah, bisa artinya yaitu mulai dia diadon, kemudian dia dibuat bulat-bulat loh, disatukan yang satu dengan yang lain, ya. Kemudian yatakafau artinya dibalik-balik supaya dia merata, ya, merata, dan kemudian baru, dan ini dilakukan sebelum roti tersebut dimasukkan ke dalam alat pemanggang, apakah tanur ataukah oven, ya. Intinya sebelum dia dimasukkan ke dalam alat pemanggang, dia dipipih-pipihkan terlebih dahulu, ikhwah. Ya, dipipih-pipih

dengan tangannya, kama yatakaffa'u ahadukum, kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana salah seorang kalian membolak-balikkan rotinya ketika dia safar. Kenapa kalimat safar di sini, ikhwah? Karena umumnya kalau seorang sedang safar, di saat dia memenggang roti atau membuat adonan roti, itu dengan tangannya langsung. Ya, boleh jadi di rumah juga seperti itu, tapi boleh bisa saja di rumah itu mungkin ada alat yang lain yang membolak-balikkan roti ini tidak dengan tangan, atau mungkin dengan gilingan, ikhwah, ya. Satu adonan roti kemudian digiling. Nah, digiling pakai kayu yang bulat supaya dia bisa menjadi pipih. Tapi kalau dia di ketika safar, biasanya orang-orang dahulu itu tidak membawa alatan ini, peralatan ini. Jadi gimana? Dia hanya bisa melakukan dengan tangannya supaya dipipihkan dan adonannya dimatangkan. Kemudian dipipihkan sebelum dimasukkan ke dalam alat pemanggang. Nuzulan li ahli jannah, sebagai hidangan untuk penduduk surga. Fa'ata rajulun minal yahud, kemudian datanglah seorang laki-laki Yahudi. Faqala barakallahu rahman 'alaika ya Abul Qasim, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dirimu ya Abul Qasim. Di sini orang Yahud mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa, ikhwah? Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu juga yang dia dapat di agama dia, persis sama. Makanya barakallahu, barakallahu rahman 'alaik, semoga Allah senantiasa memberkatimu wahai Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahli jannati yaumal qiyamati, maukah kamu aku beritahukan tentang hidangan penduduk surga di hari kiamat? Afwan, tadi kan Rasulullah sedang menceritakan kepada para sahabat tentang bumi ini akan menjadi roti, ya. Akan menjadi roti dan dia itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh tangannya. Kemudian datang orang Yahudi, dia membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW sampai dia mendoakan Rasulullah SAW. Lantas dia ingin memberikan berita lebih daripada itu, yaitu tentang hidangan yang Allah hidangkan untuk penduduk surga. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannati yaumal qiyamah, maukah engkau ya Muhammad aku beritahukan tentang hidangan yang Allah siapkan untuk penduduk surga di hari kiamat? Qala bala, kata Rasulullah, ya boleh, tentu. Kemudian qala takunul ardu khubzatan wahidatan, bahwasanya bumi itu merupakan satu roti. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah kami. Summa dhahika hatta badat nawajijuh, kemudian setelah itu beliau pun tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Ikhwah, pada dasarnya nawajiz itu adalah gigi geraham yang paling ujung. Ya, gigi geraham yang paling ujung. Kalau kita artikan nawajiz ini gigi geraham yang paling ujung, berarti tertawa beliau lebar sampai terlihat gigi geraham yang paling ujung. Nawajiz ini juga bisa diartikan ya semua gigi, ya. Baik gigi geraham maupun gigi seri. Artinya ya beliau sekedar tertawa, tidak sampai melebar sampai terlihat gigi ujungnya, enggak. Ya, beliau tertawa terlihat semua giginya. Nah, beginilah dia. Nah, tapi kalau dia hanya sampai terlihat gigi ujungnya beliau terlalu menganga begitu, ikhwah. Ya, jadi ada kemungkinan dua makna yang diartikan hatta badat nawajijuh, sampai terlihat gigi gerahamnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ya sepertinya lebih cocok makna yang kedua, ya. Kemudian selanjutnya, summa qala, kemudian si orang Yahudi ini berkata lagi, ala ukhbiruka bi idamiha, maukah engkau aku beritahukan tentang idamiha,

0: Bi'idamiha. Bi'idamiha ini ikhwah, kawannya roti. Biasanya kalau orang dahulu itu roti, bukan hanya roti, bukan hanya makan roti, tapi bersamanya ada yang lain. Kalau kita sih, kalau kita bahasakan idam ini gulainya lah gitu. Seperti kalau kita makan roti pakai kare, makan roti pakai sop, gitu kira-kira. Intinya teman rotinya atau lauk ya, lauk roti. Kalau kita kan nasi ada lauk, begitulah. Kalau roti juga ada lauknya. Inilah yang dikatakan oleh orang Yahudi ini, mau gak kalian aku beritahukan, maukah kamu aku beritahukan apa lauk mau sebagai teman makan rotinya? Balamu wa nun. Balamu wa nun. Dia adalah balamun wa nun. Qalu wa ma hadha? Para sahabat bertanya, apa itu? Balamun, balamun wa nun. Itu apa balamun wa nun? Qala thawr wa nun. Orang Yahudi ini mengatakan, balamun wa nun adalah thawr wa nun, yaitu sapi dan nun. Sapi dan nun. Thawr itu sapi gede, nun juga ikan, ingat, nun artinya ikan, ikan apa namanya, ikhwan rahimahullah wa iyyakum, ikan ini ya, ikan ikan hot itu ikannya, ikan paus lah kita katakan ya, ikan paus. Ya'kulu min za'idati kabdihima sab'una alfan. Di mana penduduk surga akan menyantap dari umbai lah kita katakannya, umbai dari hatinya, dari hati dua hewan ini. Umbai dari hati dua hewan ini. Tadi sudah kita singgung, kalimat za'idah atau ziyadah artinya adalah, kalau ziyadatul kabid artinya ada hati, dari hati ini ada sepotongan daging hati atau hati yang paling lezat. Jadi enggak semuanya itu. Ada intinya, ada umbainya dari hati tersebut yang paling lezat. Itu yang dihidangkan. Jadi ikhwah di sini, yaitu ada hati lembu ataupun sapi, ada hatinya ikan paus. Dah. Baik, kemudian ikan atau ikannya paus, ikan paus. Kemudian dari hatinya itu diambil sarinya, diambil umbainya. Di hidangannya adalah umbai hati sapi dan umbai hati ikan. Ya, umbai hati sapi dan umbainya hati ikan. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi hud ini bisa artinya ikan, bisa artinya ikan paus. Demikian ikhwah. Ingat pemirsa tentang kisahnya Nabi Musa yang berjalan bersama Zannun, ya, seorang fata, seorang pemuda, ya, seorang pemuda, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka berdua membawa ikan, ya, membawa ikan. Falamma jawaza qala li fatahu wa atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika sudah melewati pertemuan dua laut, Nabi Musa mengatakan, "Atina ghadaana." Mana hidangkan makanan kita. Qad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah merasa capek dalam safar kita. Apa kata si temannya Nabi Musa, fata, ya? Qala ara'aita id awaina ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansani illa as-syaitan an adhkura. Qala fata, si pemuda ini mengatakan bahwasanya, ara'aita id awaina ila as-sakhra, kata si pemuda ini, temannya Nabi Musa, ingatkah ketika kita tadi beristirahat di sebuah batu? Kemudian, fa inni nasitul hut, aku lupa dengan ikan yang kubawa. Aku lupa dengan ikan yang kubawa. Ikhwah, kalimat hud di sini ikan. Tidak bisa kita artikan ikan paus. Ya. Karena si pemuda mengatakan bahwasanya fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan ini pun lari. Ikan ini pun lari menuju menuju pantai. Demikian ikhwah. Coba kita bayangkan, kalau kita artikan paus di sini tentunya nggak akan bisa dibawa-bawa. Kalau kita artikan mungkin bahagian dari dagingnya ikan paus, dia tidak akan bisa berjalan karena ada bahagian dari ikan paus. Jadi di sini ikan hud di sini maksudnya adalah ikan hewan laut. Bisa juga artinya adalah hud, yaitu ikan paus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 87, Allah mengatakan wa dhannun idzahabat mughadiban, dan dhannun dan yang memiliki nun idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dhannun artinya pemilik, sahibul hud. Nun artinya hud, ya. Nun artinya hud. Jadi dhannun artinya yang terkait dengan ikan. Dan kita tahu kisah Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus, enggak kan mungkin ikan-ikan kecil biasa. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, intinya adalah hidangan pertama yang Allah siapkan untuk, yang Allah hidangkan untuk penduduk surga adalah umbai hati sapi dan umbai hati ikan. Ya, umbai hati sapi dan umbai hati ikan. Baik ikhwah. Kemudian selanjutnya, ya'kulu min za'idati kabdihima sab'una alfan, yaitu yang makan satu umbai hati sapi dan umbai hati ikan ini adalah yaitu 70.000 orang penduduk surga. Sab'una alfan, 70.000. Berarti sebesar apa itu ikhwah? Ya, umbai hati tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Qala An-Nawawi fi syarhil hadis ma mulakhasuhu, Imam An-Nawawi memberikan komentarnya tentang hadis ini yang bisa kita ringkas, yaitu nuzul ma yu'addu fi dhaifi inda nuzulihi, yaitu jadi katakan nuzul apa yang disiapkan oleh tuan rumah untuk tamunya. Itu namanya hidangan penyambut tamu lah kita katakan, ya. Wa takaffa'uha biyadihi, yai yumiluha min yadi ila yad hatta tajtami'a wa tasawa wa tastawi. Jadi katakan yatakaffa'uha biyadihi, yaitu yumiluha, yaitu memerengkan tangannya yang satu dengan tangan yang lain sehingga apa namanya rotinya itu bisa rata. Tuh, ini dekat yatakaffa'uha minal yad ilal yad, artinya roti ini biar dia pipih dan dia rata, ya, seperti yang pernah kita lihat lah, yang masing-masing pernah kita lihat sebelum orang pembuat roti ini masukkan ke dalam oven atau tempat bakaran, dia begini digini-ginikan dulu baru masuk ke dalam bakaran. Kemudian li anha laysat mumbasitatan kariqaqati wa nahwihi, karena dia itu bukanlah waktu itu dia tidaklah rata ikhwah, dia tidak rata, ya, karena bumi itu enggak rata gitu kira-kira, makanya perlu diratakan. Wa manal hadis annallaha ta'ala yaj'alul ardh karaghifil 'azim, makna hadis pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini seperti roti yang sangat gede. Wa yakunu tu'aman wa nuzulan li ahlil jannah, dengan demikian ini akan menjadi santapan untuk menyambut penduduk surga, untuk menyambut penduduk surga yang baru masuk surga. Jadi bumi ini menjadi menjadi roti yang akan disantap untuk santapan pertama penduduk surga. Wan nun, yang dikatakan nun adalah hut. Wa balamu, balamu lafzun Ibrani ya. Adapun balam, yaitu lafaz dari bahasa Ibrani. Wa maknaha artinya adalah thur, yaitu sapi. Wa zaidatul kabril hut, yang dimaksud dengan zaidah kabril hut, zaidah artinya ikan, yaitu wahia qita'atul munfarid, munfaridah, qita'atul munfaridatul muta'alliqatu fil kabid, yaitu ada bahagian tertentu, satu bahagian dari hati itu tersebut yang memang ada dalam hati, wahia atyabuha, dan itu adalah yang paling bagus, yang paling lezat, ya, yang paling baik dan yang paling lezat. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Wa fi hadis sahih Bukhari, dalam hadis sahih Bukhari anna Abdullah bin Salam sa'ala an-nabiy sallallahu sa'ala an-nabiy awwala qudumihi Madinah as'ilatan, bahwasanya Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali beliau datang ke kota Madinah. Beliau bertanya ini pertanyaan Abdullah bin Salam yang pertama sekali di saat beliau sampai kota Madinah. Apa aja pertanyaan Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini terkenal sebagai seorang pendeta ikhwah, ya. Dan dia boleh dikatakan ulama pada agamanya sebelum masuk Islam. Ma awwalu syai ya'kuluhu ahlul jannah? Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, menurut Anda apakah makanan yang pertama sekali yang akan disantap oleh penduduk surga? Qala ziyadatu kabidi al-hud. Beliau katakan yaitu umbai hatinya ikan. Umbai hati ikan. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Wa fi sahih Muslim an Thauban, dalam kitab sahih Muslim dari Thauban, anna yahudiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sa'ala Rasulullah SAW, seorang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fama tuhfatuhum hina yadkhulu al-jannah, apalah hidangan mereka, apalah yang Allah berikan kepada mereka ketika pertama sekali mereka masuk ke dalam surga. Qal, beliau menjawab, ziyadatu kabdil hud, yaitu umbainya hati ikan. Demikian ikhwah, umbainya hati ikan. Jadi ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kalau kita perhatikan ya di hadis yang pertama tadi, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya bumi akan menjadi roti yang akan disantap oleh penduduk surga, datanglah seorang Yahudi dan dia pun setuju dengan apa yang dikatakan Rasul, dan dia pun tambahkan berita yang lain, ya, yaitu tahukah engkau ya Muhammad hidangan ataupun lauk daripada roti tersebut, karena kan Rasul katakan penduduk surga akan menyantap bumi yang berupa roti. Kemudian orang Yahudi ini bertanya lagi, berkata, maukah engkau aku beritahukan tentang apa lauknya? Apa lauknya? Lantas orang Yahudi mengatakan, ya mau. Rasulullah mengatakan mau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dia katakan. Yaitu dia katakan bahwasanya yang dikatakan yang menjadi lauknya penduduk surga menemak sebagai teman roti tadi adalah umbai hati sapi dan umbai hati ikan. Perhatikan ikhwah, di sini kan orang Yahudi yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak membantah akan hal itu. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya ada beberapa kaidah terkait dengan masalah sikap kita terhadap berita-berita yang berasal dari Israiliyat. Artinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, berita-berita Israiliyat ini adalah berita-berita yang didapati sumbernya dari orang Yahudi dan dari orang-orang Nasrani. Ya, mungkin kisah-kisah yang terkait dengan para nabi atau terkait dengan apa namanya cerita-cerita dan seterusnya. Bagaimana sikap kita ikhwah terhadap berita-berita Israiliyat ini? Apakah terkait dengan kisah-kisah para nabi sebelumnya atau kisah umat-umat sebelum kita atau kisah-kisah nanti bagaimana penduduk surga dan neraka dan seterusnya? Ya, untuk hal ini syariat kita Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah. Pertama, apabila Israiliyat, berita-berita Israiliyat, ingat yang dimaksudkan berita-berita Israiliyat adalah berita-berita dari Yahudi dan Nasrani. Bukan dari orang musyrik. Ya, bukan kisah-kisah dari orang musyrik. Apabila kisah-kisah tersebut atau apabila berita-berita Israiliyat tersebut sesuai dengan syariat kita, cocok dengan berita-berita yang disampaikan Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Apa contohnya? Nih, contohnya hadis ini nih. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita tentang bagaimana bahwasanya bumi akan menjadi dijadikan roti untuk hidangan penduduk surga, orang Yahudi datang dan mengatakan bahwasanya, "Maukah engkau aku beritahukan tentang apa lauknya?" Rasulullah katakan, "Silakan." Dan orang Yahudi itu pun mengatakan yaitu umbai hati sapi dan umbai hatinya ikan. Rasulullah diam saja, bahkan Rasulullah SAW tertawa. Artinya beliau menyetujui tentang berita ini. Nah, berita yang cocok, berita-berita, khabar-khabar Israiliyat, khabar-khabar yang berasal dari Yahudi dan Nasrani, jika sesuai dengan apa yang diceritakan, apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk percaya. Pada dasarnya sih bukan karena Israiliyat, ya, tapi dikarenakan ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ma khalafa al-Quran wa sunnah. Jika berita-berita tersebut bertentangan dengan Quran dan Sunnah, seperti berita-berita orang-orang ke ahli kitab yang mengatakan bahwa para nabi itu ada pernah mabuk, bahkan ada yang berzina dengan anaknya, hal-hal yang apa namanya yang dalam syariat kita itu nggak dibenarkan. Demikian ikhwah, ya nggak dibenarkan. Apalagi kalau beritanya jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah SAW. Dia, mereka mengatakan A, Al-Quran dan Hadis mengatakan B. Yang seperti ini wajib untuk diingkari, tak boleh mempercayai. Yang ketiga ikhwah, yaitu berita-berita yang tidak ada pembenaran dan tidak ada pendustaan dari syariat kita. Nah, untuk seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang kaedah untuk yang satu ini, yaitu yang tidak ada pembenaran dari Quran dan tidak ada pembenaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ikhwah azallahu wa iyyakum? Yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsakum ahlul kitab." Apabila ahlul kitab itu bercerita kepada kalian, ya, "Fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum." Jangan kalian dustai, langsung kalian dustai. Dan juga jangan langsung kalian percaya. Idza haddatsakum, apabila ahli kitab, idza haddatsakum ahli kitab, apabila ahli kitab menceritakan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian suatu berita, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, jangan kalian langsung percaya dan juga jangan langsung kalian dustai. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang lain ada tambahan, karena kalau kalian percaya, jangan-jangan dusta. Kalau kalian dustai, jangan-jangan itu benar. Kalau kalian percaya, jangan-jangan berita itu dusta. Salah. Kalau kalian dustai, jangan-jangan beritanya benar. Demikian ikhwah. Itu adalah tiga konsep daripada cara menerima berita-berita dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau khabar Israiliyat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan hadis ini terkait dengan yang pertama, adanya pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali kepada hadis. Fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, an Tsaubana anna yahudiyan sa'ala Rasulullah SAW. Dalam hadis Muslim, dan hadis riwayat Muslim dari Tsauban bahwasanya orang Yahudi, seorang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia mengatakan, "Fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah?" Apalah hidangan yang Allah siapkan untuk santapan penduduk surga yang pertama kali? Qala, "Ziyadatu kabril hud." Orang Yahudi, Rasulullah SAW mengatakan umbainya hati ikan. Qal, Yahudi ini kembali bertanya, "Fama ghada'uhum 'ala ithriha?" Kemudian setelah itu apalagi hidangan yang dihidangkan untuk mereka? Jadi untuk hidangan pertama itu kan hidangan umbai hati ikan atau dan umbai hati sapi. Baik. Nah, setelah ini habis. Bukan habis ya, setelah ini selesai. Setelah ini selesai, lantas hidangan berikutnya apa? Qal, ya qal, yunharu lahum thawrul jannah alladhi ya'kulu min atrafiha. Yaitu, disembelihlah sapi surga, ya, sapi surga, dan mereka pun menyantap sapinya. Ikhwah, kita ulangi. Orang Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makanan pertama. Ternyata ikhwah, kalau kita lihat dari hadis ini, umbai hati sapi dan umbai hati ikan itu tidak dihidangkan sekaligus. Ternyata bertahap. Tahapan pertama yang dihidangkan adalah umbai hati ikan. Demikian ikhwah. Ditanya oleh orang Yahudi, setelah itu apalagi yang dihidangkan? Beliau SAW mengatakan bahwasanya yaitu disembelih, akan disembelih. Setelah itu akan disembelih sapi surga, lantas mereka pun memakannya, menyantap sapi tersebut. Sapi yang dimaksud bukan semua sapi, karena di hadis pertama disebutkan hati, ya, ziyadatu kabidil thawr, berarti hati atau umbai hatinya sapi. Jadi hidangan itu bertahap, tidak sekaligus. Yang pertama dihidangkan yaitu hati ikan, yang kedua yaitu hatinya sapi. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lihat lagi kalimatnya, ya'kulu min atrafiha, di mana mereka memakan atraf min atrafiha, dari pinggir-pinggirnya. Ikhwah, para ulama mengartikan atrafiha ini, ya. Atrafiha ini artinya ya dia makan ujung-ujungnya. Atraf itu ujung-ujungnya. Kalau kita bahasa ujung-ujungnya berarti kaki-kakinya dulu, gitulah kira-kira ikhwah. Namun para syarhul hadis, basyurahul hadis, orang yang menjelaskan, para ulama yang menjelaskan di sini, memakan min atrafiha, menyantap dari ujung-ujungnya, maksudnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu mereka memakan sapi ini dengan tanpa tulang. Artinya mudah memakannya dengan tanpa tulang, mudah untuk dicerna, artinya lembut dagingnya, ya. La ta'ba fi qat'i aw tabkhi, enggak perlu dipotong-potong, enggak perlu dimasak. Dia sudah langsung masak, tinggal dicerna, tinggal disantap. Kan beda kalau kita makan sapi. Ya sapi di dunia ini ikhwah, ya harus disembelih, kemudian dimasak, kemudian dimasak dengan sedemikian rupa supaya dagingnya bisa lembut, terpisah, mudah terpisah dengan tulangnya. Ada upaya-upaya, usaha untuk memisahkannya supaya kita enak menyantapnya. Nanti di surga, daging-daging ini ya tidak ada tulangnya. Daging-daging yang tidak ada tulangnya, yang dihidangkan itu tidak bertulang, kemudian tidak perlu dipotong-potong, jadi tidak perlu disediakan pisau, cukup main ambil dan dimakan, ya, menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang mudah untuk diambil, tidak alot, tidak alot. Beda kan kalau daging sapi yang alot kan harus menggunakan, dengan nariknya juga harus dengan usaha atau harus dipotong dengan pisau. Tapi ini enggak, diambil dan disantap. Demikian ikhwah, dengan mudah. Kemudian wala yanqusu fil lahmi mahma akalu. Dan dagingnya takkan pernah berkurang. Bayangkan ikhwah yang makannya adalah sab'una alfan. Yang makannya adalah 70 ribu orang. Yang makannya 70 ribu orang. Dan tak berkurang daging tersebut. Allahu a'lam bishawab, mungkin yang pertama masuk ke surga yang dimaksud adalah mereka yang pernah kita bahas, yaitu sab'una alfan yadkhul jannah bighairi hisabin wala adab. Mereka yang masuk surga, pertama sekali masuk surga, yang tidak dihisab dan juga tidak ada azab. Mereka mendapat santapan ini. Karena adanya kecocokan jumlah sab'una alfan, ya, 70 ribu orang. Kemudian, ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Orang Yahudi ini melanjutkan lagi. Bertanya lagi, "Fama syarabuhum alaihi?" Lantas, apakah makanannya? Apakah minuman yang akan disuguhkan? Qal, beliau mengatakan, Rasul menjawab, "Min ainin tusamma salsabila," yaitu dari mata air yang disebut namanya dengan salsabila. Qal, kata Yahudi ini mengatakan, "Sodakta, benar engkau ya Muhammad." Artinya ikhwah, berarti ada kecocokan berita tentang penduduk surga ataupun hidangan penduduk surga yang pertama sekali mereka santap antara berita dari kabar dari berita orang-orang Yahudi dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kisah yang cocok berita orang-orang Israiliyat atau dari Yahudi yang sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya hidangan yang pertama sekali yang Allah siapkan untuk penduduk surga di saat mereka pertama sekali masuk surga, yaitu kalau kita gabungkan semua hadis, yang pertama sekali yaitu ada roti. Rotinya itu bumi yang Allah pipih-pipihkan dengan tangannya. Ya, roti. Dan roti ini akan dihidangkan bersama dengan lauknya. Lauk pertama, kalau kita lihat dari hadis yang terakhir yang kita baca, lauk pertama yang untuk sebagai gulainya, sebagai lauknya roti, yaitu umbai hati ikan. Kemudian setelah itu dihidangkan lagi umbai hati sapi. Itulah yang disantap oleh penduduk surga pertama sekali ketika mereka masuk ke dalam surga. Ikhwah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana pun berada, itulah kajian kita untuk pagi hari ini. Sepertinya untuk tanya jawab kita tunda dulu untuk hari-hari berikutnya, pertemuan berikutnya, karena ada satu hal saya mohon diri, ya, tidak bisa melanjutkan kajian kita ini untuk hari ini. Insyaallah kajian berikutnya akan kita bahas, selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian, saya mohon maaf, saya undur diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur Elsi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقضى

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala,

0: yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
5: القرآن.
6: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami segera
2: kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Hari Senin tanggal 14 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema serial fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki nomor 230 yang judulnya Mengajari Anak. Napa? Adab menuntut ilmu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, di zaman ini para orang tua itu semakin sadar betapa pentingnya ilmu agama. Kenapa kok mereka semakin sadar? Karena alhamdulillah sarana untuk mempelajari ilmu agama itu semakin mudah di zaman ini. Kita bisa memahami ajaran agama ini dengan fasilitas teknologi yang telah Allah bukakan untuk kita. Kita bisa mempelajari ilmu agama lewat televisi. Kita bisa mempelajarinya lewat radio. Kita bisa mempelajari lewat internet. Dan yang tentu paling utama adalah kita bisa mempelajarinya lewat majelis taklim. Kita bisa mempelajarinya dengan membaca buku. Nah, karena kemudahan yang Allah berikan ini, sehingga banyak orang tua yang mulai ngerti, oh ternyata memang ilmu agama itu sesuatu yang sangat apa? Penting. Apalagi para orang tua bisa menyaksikan bagaimana dampak buruk anak-anak yang sejak dini tidak diajari ilmu agama. Betapa nakalnya, betapa rusaknya, betapa merepotkannya anak-anak tersebut. Bahkan mungkin perilaku anak-anak yang sangat memprihatinkan itu dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri di dalam keluarga besarnya. Mungkin anak dari kakaknya, mungkin anak dari adiknya, mungkin anak dari iparnya, dari sepupunya. Atau mungkin dia melihat dari anak-anak tetangganya yang ada di kanan kirinya. Dia melihat bagaimana anak-anak itu tutur katanya kasar. Sholat lima waktu gak pernah. Sering menyusahkan dan mengecewakan orang tuanya. Diusut ternyata anak-anak itu gak belajar apa? Ilmu agama. Maka muncullah kesadaran dalam diri banyak orang tua bahwa anak ini harus belajar ilmu agama. Sehingga sekarang tidak asing namanya anak dimasukkan kemana? Pondok pesantren. Udah gak asing lagi. Dulu zaman saya kecil, ya, ketika mau tamat SD satu kelas sekitar 20 atau 25 anak gitu, nggih. Satu-satu ditanya, kamu habis ini mau kemana, mau kemana, mau kemana, habis lulus SD maksud. Yang jawab mau mondok itu cuma berapa? Cuma satu orang. Cuma satu orang. Itu pun ketika saya ngomong saya mau mondok, kata guru saya, eman-eman temen. Kenapa? Eman-eman temen. Wong nem paling dhuwur lupa saya. Sekecamatan apa sekabupaten saya lupa saat itu. Eman-eman temen. Neme dhuwur mlebu ndi? Pondok. Wong mlebu SMP favorit. Itu kejadian tahun saya tamat SD tahun 92. Tahun berapa? 90-an. Tapi sekarang Masya Allah. Dari mana pondok? Mana pondok? Jadi kesadaran itu mulai terjadi dalam diri para orang tua. Minimal seandainya anaknya gak mondok, ya paling tidak dia akan memiliki sekolah nopo Islam. SMP IT, SMA IT, ya. Madrasah Aliyah, Madrasah apa? Tsanawiyah. Atau seandainya disekolahkan di sekolah umum, maka yang punya kemampuan secara finansial, dia akan manggil ustaz privat. Guru apa? Privat untuk ngajari ngaji. Atau yang mungkin ekonominya biasa-biasa, anak ini sore hari disuruh berangkat apa? TPQ. Jadi kesadaran-kesadaran ini adalah sesuatu yang membahagiakan atau tidak? Membahagiakan. Namun, ya, ada saatnya sebagian dari orang tua itu merasa kecewa. Sudah mondokkan anaknya, sudah manggil guru privat untuk belajar ilmu agama, tapi dia merasa kecewa. Kecewa apa? Kecewa karena dia melihat ternyata perilaku anaknya yang sudah belajar agama ini ternyata gak jauh beda. Akhlaknya, tutur katanya dengan anak-anak lain yang tidak mondok. Pada-pada nek lagi subuhan digugae angel. Padahal bayangan dari orang tua itu, anak saya lagi liburan mondok. Mesti ya bedalah sama anak yang bukan anak nopo pondok. Gak perlulah digugah bolak-balik. Kalaupun dibangunin sekali langsung apa? Bangun. Tapi ternyata kok harus dibangunin sampai berapa kali? Anak yang jenengan ping-ping tenek digugah wenek sholat. Kudu dioprak-oprak. Harus bolak-balik diingatkan. Akhirnya ada sebagian orang tua yang merasa kecewa. Kecewa kok setelah belajar agama tidak terlihat perubahan perilaku di dalam diri anak saya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang seperti itu kita harus punya kesadaran. Harus punya apa Bu? Kesadaran. Kesadaran apa Ustaz? Kesadaran bahwa perubahan perilaku itu butuh proses. Coba diulangi. Perubahan perilaku itu napa? Butuh proses. Berarti bukan simsalabim. Tidak sesuatu yang sifatnya instan alias ora ujug-ujug. Jadi ada sebagian orang tua itu mengira pondok pesantren itu kayak laundry. Kados napa Bu? Laundry. Baju yang dimasukkan ke laundry ketika dimasukkan kotor atau bersih? Kotor. Mambu kecut apa mambu wangi? Mambu kecut. Lecek atau halus? Lecek. Karepe sedina atau mau yang fast 8 jam atau 6 jam. Begitu dimasukin 6 jam kemudian sudah nopo.

manusia itu punya nafsu, apa badan? Punya. Manusia itu bisa terpengaruh dengan apa? Lingkungannya. Maka ketika kita melihat kok anak saya belum ada perubahan ya, maka sadari terlebih dahulu bahwa perubahan itu butuh apa? Proses. Maka jangan putus asa. Terus apa lagi Ustaz? Setelah kita menyadari bahwa perubahan itu butuh proses, kita harus menguatkan doa. Kenapa? Menguatkan doa. Alias dongane kudu luwih kenceng. Maksudnya kenceng napa? Sing seru gue. Bukan. Maksudnya kenceng itu lebih rutin. Ada sebagian orang tua ketika memasukkan anaknya ke pondok wis kelalen. Kelalen golek apa? Golek donga lah wis ana sing ngurusi. Salah. Harusnya nek carane wong mien Bapak Ibu, menurut orang dulu itu wong tua kuwi nek mondokaken anake kudu akeh tirakate. Kudu akeh napa? Tirakat. Tirakat itu maksudnya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Harus tambah tekun sholatnya. Harus tambah rajin puasanya. Harus tambah rutin apanya? Berdoanya kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya. Kenapa kok harus rutin berdoa? Karena yang bisa mengubah perilaku seseorang dan memberikan hidayah adalah sinten? Allah. Nggih, jadi satu harus menyadari bahwa perubahan perilaku itu butuh napa wau? Proses. Yang kedua, doanya harus semakin dirutinkan. Terus apa lagi Ustaz? Introspeksi diri. Apa Bu? Introspeksi diri. Berarti kalau ada masalah seperti itu, jangan malah mencari kambing hitam. Kambing hitamnya wis dibeleh wingi. Pas nopo Idul Adha. Begitu anaknya enggak ada perubahan, langsung mencari kambing hitam. Wah, ke pondoke ora becus. Lagi kiai ini orang bener. Oh berarti sing bener siapa? Wong tuane kayak gue. Ya saya tidak mengatakan bahwa pondok itu sempurna, kiai itu sempurna, bukan. Akan tetapi seharusnya ketika terjadi sesuatu, nomor satu kita itu introspeksi diri dulu. Maksudnya Ustaz, Mungkin ada bagian penting yang terlewat, belum kita lakukan. Atau ada bagian penting yang belum maksimal kita lakukan. Sudah kita lakukan tapi belum maksimal. Apa itu Ustaz? Penanaman adab. Yang sering terlewat adalah nopo? Penanaman adab. Adab apa Ustaz? Adab menuntut ilmu. Berarti belajar adab niku penting atau tidak? Super duper. Penting banget. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu kenapa kok dahulu para ulama salaf itu begitu ngaji, itu langsung kelihatan perilaku, perubahan perilakunya, itu karena mereka

Gak cuma belajar ilmu, tapi mereka juga belajar adab. Sebagaimana yang dituturkan oleh banyak ulama, di antaranya seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan julukan Ibnu Sirin. Sinten bu? Ibnu Sirin. Nama aslinya Muhammad Ibnu Sirin, yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Apa kata beliau? Kanu yata'allamunal adab kama yata'allamunal ilma. Dahulu para ulama itu, mereka belajar adab seperti belajar ilmu. Berarti enggak cukup hanya belajar ilmu saja, harus belajar adab. Dahulu ada seorang besar, ulama besar, namanya Imam Malik. Sinten? Imam Malik. Nama lengkapnya Malik Ibnu Anas Al-Asbahi rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik masih kecil gitu, setiap pagi ibunya ketika memakaikan baju kepada Imam Malik untuk berangkat ngaji, apa kata ibunya? Le, kamu pergi kepada Syekh Fulan, seorang ulama besar. Ta'allam minhul adab. Belajarlah adab dari ulama tersebut sebelum engkau belajar ilmunya. Jadi orang tua pada zaman dahulu itu ngerti banget pentingnya belajar apa? Adab. Karena belajar adab inilah yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah perilaku. Terus apa saja Ustaz adab yang perlu kita tanamkan? Tentunya banyak dalam diri anak kita, tentunya banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, kita hanya belajar berapa? Berapa tuh Bu? Tiga. Yang pertama, yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, dan sebelum itu kita sendiri sebagai orang tua menyadarinya adalah, satu, menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Apa yang pertama? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Ini adalah fondasi. Ini adalah sesuatu yang sangat prinsip sebelum kita belajar ilmu agama. Sebelum anak kita mondok, sebelum kita belajar menghadiri majelis taklim, sebelum ini semua kita harus sadar dan menyadarkan anak kita bahwa ilmu agama itu memiliki keutamaan. Berarti ilmu agama itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ilmu agama itu sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang remeh? Sangat istimewa sekali. Apa Ustaz pentingnya itu? Pentingnya adalah ketika kita tahu ini sesuatu yang istimewa, kita akan semangat. Coba saya kasih ilustrasi nggih. Ada pengumuman. Pengumuman. Akan ada pembagian uang di pengajian. Masing-masing 100 rupiah. Semangat mboten? Dening sepi. Semangat atau tidak? Enggak. Jujur baik, 100 perak yang nunggu makeh. Tapi kalau pengumumannya diubah. Pengumuman. Akan ada pembagian bagi setiap jamaah yang hadir 100 juta rupiah. Berangkat atau tidak? Nginep, Bu. Kenapa? Karena 100 juta itu kan lebih tinggi dibandingkan berapa tadi? 100 perak.
Tahu gak Bapak Ibu, ilmu agama itu lebih istimewa daripada 100 juta. Kenapa kok lebih istimewa Ustaz? Karena itu adalah warisan manusia yang paling istimewa di muka bumi. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu ketika mereka wafat, mereka meninggalkan warisan. Kira-kira kalau dengar warisan itu gambarannya apa? Duit, tanah, rumah, apalagi? Rekening, emas, perhiasan, itu yang dipikirkan kan? Tapi bukan itu yang diwariskan oleh para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu orang-orang istimewa. Para nabi itu manusia-manusia spesial. Sehingga karena mereka manusia istimewa dan spesial, maka warisannya pasti istimewa dan spesial. Kalau uang, kalau emas, itu rata-rata orang meninggalkan mati ya meninggalkan itu. Ya. Meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan duit. Para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang diwariskan adalah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan harta. Apakah itu? Ilmu agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan sebelumnya oleh Imam Ibn Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Jenengan ngertos dinar sama dirham itu bedanya apa? Berarti para nabi itu warisannya bukan harta, bukan emas, bukan pula perak. Lah terus apa yang diwariskan oleh para nabi? Wa innama warithul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Terus apa kata Nabi SAW? Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mau mengambil warisan para nabi itu, apa tadi warisannya? Ilmu. Berarti dia telah mendapatkan jatah warisan yang terbaik dan paling istimewa. Subhanallah Bapak Ibu. Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Sahabat Nabi SAW yang mulia. Suatu hari setelah wafatnya Nabi SAW, beliau pergi ke pasar. Pergi ke mana? Ke pasar. Wah, di situ lagi ramai orang pada jual beli. Ketika ngelihat orang pada sibuk nyari duit, kata Abu Hurairah, subhanallah, di masjid lagi ada pembagian warisan Rasul SAW, kenapa kalian di sini? Di masjid lagi ada pembagian apa? Warisannya Rasulullah SAW. Kenapa kalian malah di sini? Kata Abu Hurairah. Maka orang-orang yang di pasar itu begitu dengar kata warisan, langsung apa? Melayu. Lari kemana? Ke masjid. Gambarannya lagi ada bagi-bagi emas, bagi-bagi sembako ya. Ya, BLT itu ya. Ternyata begitu sampai di masjid, tengok kanan, tengok kiri, gak ada apa-apa kecuali pengajian. Kecuali pengajian. Maka begitu mereka ngelihat loh, mana emasnya, mana peraknya. Yang ada cuma orang lagi pada ngaji. Maka mereka pun datang lagi menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah,
Yang benar aja, mana ada pembagian warisan? Loh, kalian lihat apa? Orang pada ngaji. Ya itu warisan yang lagi dibagi. Kenapa kalian gak datang? Ya. Coba kira-kira saya tanya sama jenengan. Kalau ada pengajian sama pembagian duit, kira-kira lebih ramai mana? Padahal ilmu agama itu lebih mulia daripada duit. Kenapa Ustaz ilmu agama lebih mulia daripada harta? Karena dengan ilmu agama itu kita bisa mengenal siapa? Allah. Harta belum tentu bisa mengenalkan kita kepada Allah. Bahkan sering membuat kita lupa dari Allah. Karena dengan ilmu agama kita bisa beribadah. Jadi tahu cara beribadah kepada Allah. Dengan harta belum tentu. Dengan ilmu kita akan dimudahkan jalan kemana? Surga. Dan dengan harta belum tentu harta itu akan mengantarkan kita ke surga. Kecuali seandainya harta itu digunakan untuk kebaikan. Maka adab yang pertama yang harus kita fahami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, napa Bu? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Mari kita pindah adab yang kedua. Adab yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Coba diulangi, apa adab yang kedua? Memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Berarti sarana atau tujuan? Sarana. Berarti nek jenengan ngaji itu berarti sudah sampai ke tujuan atau belum? Belum. Itu baru sarana. Masih ada PR berikutnya, yaitu menjadikan sarana ini untuk menggapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Amal. Apa tujuannya? Amal. Sehingga adab ini harus kita tanamkan kepada diri kita, kemudian kepada anak-anak kita. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan, anak jenengan punya hafalan Al-Quran banyak, seneng nama mboten? Seneng nama mboten? Kalau anak kita sudah punya hafalan Quran banyak, kita seneng. Tapi pertanyaannya, apakah sudah selesai tugas anak menghafal Al-Quran? Enggak. Menghafal itu sarana. Sarana untuk apa? Untuk bisa memahami isi Al-Quran, kemudian diamalkan. Itu tujuannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa pengajian di sini selalu dibawakan ini? Napa niki? Teks. Kenapa coba? Ngomong-ngomong teks yang jenengan sing mien-miene sian apa ora? Temenan. Orang nggo bungkus kacang. Mboten lho Ustaz, wonten ayat wonten hadis e kok. Iki tujuannya adalah supaya jadi pengingat. Pengingat apa Ustaz? Aku mau ngaji kiye. Terus kalau sudah ingat apa Ustaz tujuannya? Kalau sudah ingat, kita pikirkan ini sudah diamalkan atau belum. Itu tujuannya kenapa kita motokopikan ini. Itu tujuannya kenapa setiap mau ngaji, katakan saya mikir gimana ya supaya bisa diringkas satu halaman, ya. Supaya apa Ustaz? Ya supaya mudah untuk diingat cuma satu halaman. Lawang satu halaman baik kadang orang di waca. Apa maning? Berhalaman-berhalaman. Ya. Ini sebagai pengingat. Maka anak-anak kita ketika dia mondok, maka kita sampaikan kepada anak kita, Le, kamu mondok itu
tidak harus ranking. Kalau ranking ya alhamdulillah. Tapi yang Bapak Ibu harapkan adalah ada perubahan perilaku pada dirimu. Bapak Ibu itu lebih bangga melihat kamu gak ranking tapi sholatnya mantep, daripada kamu ranking tapi sholatnya bolong-bolong tapi gak bangga. Walaupun kamu ranking satu di pondokmu, di sekolahmu, tapi begitu pulang kerjanya kerdolanan HP terus, gak punya inisiatif untuk membantu siapa? Orang tua. Bermangan piringnya bruk. Ya. Setelah mandi ganti baju, baju kotornya bruk. Ya. Habis tidur kasure ya berantakan, gak ada inisiatif untuk membersihkan kasurnya, mencuci bajunya yang kotor, mencuci piring dan gelas setelah dia pakai, gak ada inisiatif itu. Padahal di pondoknya ranking satu atau ranking dua. Bapak dan ibu itu gak bangga dengan seperti itu. Nah. Tapi setiap kita baca ayat, setiap kita baca hadis, kemudian kita berusaha, ayat ini sudah saya amalkan atau belum? Hadis ini sudah saya amalkan atau belum? Setiap khatam membaca kitab, mempelajari kitab, ada perubahan enggak dalam akhlak, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perilaku, dalam ibadah? Itu nak yang saya harapkan, Bapak Ibu harapkan dari kamu, itu. Jadi kita itu belajar agama, tujuannya mboten muluk-muluk. Tujuannya adalah ben dadi wong sing bener. Jadi kita ngaji Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang baik, itu saja. Bapak Ibu ngaji, pulang ke rumah, sang suami tambah sayang sama siapa? Istri. Sang istri tambah napa, Pak? Manut sama siapa? Sama suami. Bapak Ibu ngaji, pulang tambah peduli sama anak-anaknya. Yang masih punya orang tua, setelah ngaji pulang tambah berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Setelah ngaji tambah sopan, tambah halus tutur katanya dengan tetangga-tetangganya. Wis kowe bae ora usah muluk-muluk. Setelah ngaji, masya Allah, sholatnya tambah apa? Tambah mempeng. Ya. Itu tujuannya. Ya. Jadi ilmu itu dipelajari untuk diapain? Diamalkan. Dah. Yang terakhir, yang ketiga, apa? Rutin berdoa. Apa yang ketiga? Rutin berdoa. Berdoa apa, Ustadz? Memohon ilmu yang bermanfaat. Saya ulangi, apa? Rutin berdoa. Memohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa, Ustadz? Karena belum tentu orang yang ilmunya banyak, ibadahnya juga banyak. Belum tentu. Belum tentu orang yang ilmunya banyak, perilakunya baik. Itu belum tentu. Kenapa, Ustadz? Karena bisa jadi ilmu yang dimiliki sama orang itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sehingga PR kita adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustaz, ilmu yang bermanfaat itu apa, Ustaz? Ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu, adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada sinten? Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin rajin
rutin untuk beribadah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin bagus akhlak dan perilakunya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita enggak dibantu sama siapa? Sama Allah. Maka Bapak Ibu, ayo saya jenengan sebagai orang tua dan anak-anak kita dibiasakan untuk minta berdoa ilmu yang bermanfaat. Doane pripun Ustaz? Nih baik-baik, mohon disimak baik-baik doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini hasan sahih. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Sampun apal? Sampun apal apa dereng? Dereng. Saya dulu nggih, nanti jenengan mengikuti. Allahumma inni as'aluka. Monggo. Ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Sendirian, 1, 2, 3.

0: Apa artinya? Ini doanya terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus bagian yang kedua napa? Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini harus terus kita ucapkan, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Bapak Ibu, namanya keberhasilan dalam menuntut ilmu itu tidak murni ditentukan oleh kecerdasan. Jadi belum tentu orang yang cerdas itu mesti berhasil. Alias orang mesti wong pinter gue bener. Malah ana wong pinter. Kenapa? Wonten wong pinter tapi keblinger. Ya. Belum tentu. Tapi kalau kita dikasih kecerdasan maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar itu adalah taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk dari sinten? Dari Allah. Makanya kita terus berdoa kepada Allah. Kita ulangi nggih, ada berapa adab? Ada tiga. Apa yang pertama? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Yang ketiga, rutin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu. Monggo, kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang semoga kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja Ustaz, pertanyaannya yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Bagaimana kiat agar anak itu patuh, nurut, dan menghormati orang tua Ustaz?
0: Bagaimana supaya anak itu patuh, nurut, dan menghormati orang tua? Yang pertama, orang tuanya harus jadi teladan yang baik. Apa yang pertama? Orang tuanya harus menjadi teladan yang baik. Maksudnya bagaimana Ustaz? Anak pengen patuh, ya wong tuane kudu patuh. Anak pengen nurut, ya orang tuanya harus nurut. Kita pengen anak kita menghormati orang tuanya, ya kita harus menghormati. Siapa Ustaz? Ya kepada orang tua kita. Kita punya orang tua dan punya anak. Anak kita, kita pengen supaya menghargai kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghargai orang tua kita? Bagaimana mungkin kita berharap anak kita menghargai dan menghormati kita, sedangkan kita sendiri tidak menghargai dan menghormati orang tua kita? Alias Mbah Kakung dan Mbah Putrinya si anak kita itu. Setiap hari kita ceramah, ngomong kepada anak kita, nak, hormati orang tua. Yang lembut sama orang tua. Setiap hari kita ngasih nasihat seperti itu. Akan tetapi anak kita ngelihat bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita nyuruh anak kita, le, kamu harus lembut sama bapak ibu. Tapi kita sendiri sama bapak ibu kasar. Gimana coba? Kontradiktif. Ya. Kira-kira yang akan didengarkan, yang akan ditiru sama anak kita, nasihat kita atau perilaku kita? Perilaku. Makanya ada sebuah ungkapan menariknya. Nasihat yang disampaikan oleh 1000 orang, ya, berapa? Nasihat yang disampaikan oleh 1000 orang kepada 1 orang. Berarti 1 orang ini mendengarkan berapa nasihat? 1000 nasihat. Itu kalah. Kalah dibandingkan teladan yang diberikan 1 orang di hadapan 1000 orang. Nasihat yang disampaikan oleh berapa orang? 1000 orang untuk 1 orang itu efeknya kalah dibandingkan teladan perilaku baik yang dicontohkan oleh 1 orang di hadapan berapa? 1000 orang. Ini bukan untuk menerangkan kepada kita bahwa nasihat itu enggak penting. Penting. Tapi lebih penting dari nasihat adalah apa? Teladan. Akeh wong tua sing jar koni. Ngajar tapi orang lakon. Bocah dolanan HP terus. Lah wong tuane biyo kaya kuwe. Jadi kita harus satu memberikan teladan. Yang kedua, agar kita memiliki anak-anak yang hormat adalah doa. Apa? Doa. Karena yang bisa membuat anak kita terbuka hatinya, merubah perilakunya, itu cuma siapa? Allah. Makanya doa yang tadi kita contohkan di tengah-tengah pengajian itu jangan pernah lupa untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kesempatan pagi menjelang siang ini disampaikan secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab fikih pendidikan anak. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak serta ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
8: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
7: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah

0: tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
1: Jalla. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu atamani akmalani ala mabu'ansi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa mansar ala nahjihi ila yumidina ma ba'd. Fahadithuna ayyal akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhihi al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Permisal budiman yang dirahmati oleh Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan, wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya dan berikan keringanan kepadanya. Kala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hal tasma'un nida'a bis-salat? Apakah engkau mendengar seruan adhan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adhan tersebut, dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man sarrahu ayyalka Allah radan musliman falyuhaffidh ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syara'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syara'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda ولأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف تركتم سنة نبيكم ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له من كل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة والله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan yang beliau lihat di zaman Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya yang sejati, sejati hendaknya dia menjaga salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat lima waktu, salat berjamaah lima waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Apabila dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Dan tidaklah meninggalkan, dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Ghaib. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik. Yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulain. Walaqad kana rajulu yu'tabi wa yuhada baina rajulain. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang sehat dan kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah. Tidak, la yulkil habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an, wa alaihi tuklan, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum, riwayatkan Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal. Kalau orang itu menjaga sholat lima waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika.
2: Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridho ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridho.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridho.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku, siapa yang akan menyolatkan jenazahmu kelak? Sudahkah engkau memilih orang-orang yang akan berdiri kelak mengisi saf-saf di belakang jenazahmu ketika jenazahmu disolatkan? Pertanyaan yang aneh, barangkali menurut Anda membingungkan. Apa mungkin kita memilih orang-orang yang akan menyolatkan jenazah kita? Apakah bisa kita memilih orang-orang yang akan mendoakan kita? Sabar wahai saudara. Simak dahulu, jangan gusar. Buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu hal yang lazim bahwa biasanya yang menyolatkan seseorang adalah orang yang mencintainya, teman-teman dekatnya, karib kerabat, orang-orang yang mengenalnya. Mereka lah lazimnya yang berdiri kelak di dalam saf di belakang jenazahnya ketika ia disolatkan. Nah, sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menangis di sisi Anda ketika Anda meregang nyawa, menghembuskan nafas terakhir, lalu mentalkinkan Anda la ilaha illallah? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan memandikan jasad Anda, mengkafankan tubuh Anda? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menyolatkan jenazah Anda, mengantar ke kuburan, bahkan menurunkan ke liang lahat? Lalu siapa pula yang akan berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ditanya oleh malaikat di alam barzah? Cobalah lihat pemandangan ketika jenazah diangkat, diantar ke kuburan. Lihat siapa yang berjalan mengiringi jenazah tersebut. Bukankah orang-orang yang sama seperti orang yang diantar? Bukankah orang-orang yang sama seperti dia, yang mencintai, yang dekat, yang mengenal dia ketika hidup di dunia? Ingat wahai saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "La tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik itu laksana penjual wangi-wangian, teman yang buruk itu pandai besi. Penjual wangi-wangian, jika Anda bersahabat dekat, berteman dengannya, Anda bisa membeli atau setidaknya Anda mendapatkan bau yang wangi. Tetapi cobalah berteman dengan pandai besi, duduk bersamanya, maka apa yang Anda dapat? Rasa panas, bara, bau besi terbakar, keringat yang mengucur. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini realita kehidupan kita. Terkadang memang pahit. Tapi lebih baik kita menelan pahitnya di dunia daripada merasakan pahit akibatnya kelak di yaumil qiyamah. Lihatlah, Bahkan terkadang Anda ketika teman Anda wafat, bahkan terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Anda mengantar jenazah, terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Atau sebagian orang itu yang ikut mengantar jenazahnya, barangkali menunggu di masjid, di luar masjid. Ketika jenazah keluar, dia ikut mengantarkannya. Ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin, ma min rajulin muslimin mat." Tidaklah ada seorang muslim yang wafat. "Tsumma yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna bihi syai'a, la yushrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim wafat lalu berdiri menyolatkannya 40 orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan jadikan mereka itu sebagai syafaat bagi orang yang meninggal tadi. Ada dua hal penting di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, Allah jadikan doa orang ini syafaat bagi si mayit. Allah kabulkan doa mereka, permohonan ampun mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang ini adalah orang-orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidakkah Anda ingin ketika Anda wafat, orang-orang mukmin dan orang-orang soleh berada di sampingmu lalu mentalkinkan? Kemudian setelah itu, mereka memandikanmu, mengkafankanmu, menyolatkanmu, mengantar jenazahmu, menurunkannya ke alam ke dalam liang lahat sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan untukmu, memohon keteguhan kepada Allah untukmu. Tidakkah engkau mengharapkan, membayangkan betapa indahnya ini? Ketahuilah, ketika Anda wafat, maka yang akan bersedih adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan menangisi adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan mensolatkan, mendoakan adalah orang-orang yang mengenal Anda. Maka dari sekarang, wahai saudara-saudariku, pilih orang-orang yang akan menyolatkanmu kelak, yang akan mendoakanmu kelak. Apakah engkau memilih orang-orang yang soleh atau orang-orang yang maksiat? Apakah engkau mengira bahwa kelak yang akan menyolatkanmu atau mendoakanmu adalah orang-orang yang mengajakmu ke majelis ilmu, ke taman-taman sorga, atau yang mengajakmu bermain bola, yang mengajakmu hura-hura, yang mengajakmu menonton sinetron dan drama? Apakah engkau ingin orang yang menyolatkanmu kelak, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang ketika berbicara dia berkata qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang yang berbicara ada dengan kata-kata yang kasar, kotor, keji, sesuatu yang vulgar, menyampaikan berita-berita yang tidak baik kepada Anda? Siapa yang Anda inginkan untuk menyolatkanmu kelak? Apakah orang-orang yang rajin berdiri di sab-sab solat 5 waktu di masjid-masjid kaum muslimin, ataukah orang-orang yang tidak solat, sibuk di meja domino, bermain gitar dan lain sebagainya? Pilih wahai saudaraku. Oleh karena itu, jangan berteman kecuali dengan orang yang soleh, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa. Dan berusahalah untuk bisa berteman dekat dengan orang-orang mukmin yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kelak mudah-mudahan mereka yang akan mendoakanmu, mereka yang akan menyolatkanmu, sehingga bisa menjadi syafaat bagimu kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wa ma aktsarun nasi walau harasta bilmu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati, orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: Sallallahu alaihi wasallam
10: An Ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
10: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
11: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Taubat nasuha.
12: Taubatun nasuha.
11: Taubat yang sebenar-benar taubat.
12: Taubat yang sebenar-benar bertaubat.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak mementahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Wa

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka
1: dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin, kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di Kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
4: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan saksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya untuk kita pindahkan.
2: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
5: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
6: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
5: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
7: Perbuatannya tersangka, sadis kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya, supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini.
2: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
8: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
9: Pria dewasa ya, ini tuh pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan, diduga ya. Di sini ya buang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya dilatih dengan laki-laki lah.
8: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
10: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Pendidikan Keluarga Berencana, menekankan perlunya seorang ayah hadir bukan hanya sekedar hadir saja di rumah, ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
2: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
11: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Rapor ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
2: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
12: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
13: Beneran saya jam segitu. Yang kelihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
12: Sementara, petugas kepolisian dari Sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Di Tenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
14: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang. Dia tuh jalan, balik lagi gitu kan. Terus berhenti, motornya agak jauh, masuk dua orang.
12: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
2: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
15: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
16: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
15: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
17: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
18: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Allah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini kita bertemu dalam talkhis atau petikan hikmah dan juga kesimpulan dari apa yang disampaikan dalam daurah atau seminar berkaitan dengan daurah taksiliyah yang diselenggarakan di Mahat Imam Bukhari dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 Masehi. Dan pemateri dua syekh, dua ahli ilmu, yaitu yang akan kita bahas di siang hari ini, apa yang disampaikan dari pembahasan kitab Alaikum bil jamaah. Man hiyal jamaah, siapakah yang dimaksud dengan jamaah, yang wajib dengannya kita berpegang teguh dan bersatu di dalam jamaah, yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullahu ta'ala, yang sudah dimulai pembahasan atau daurah pembahasan kitab ini dari malam tadi dan juga pagi ini. Dan insyaallah ada beberapa faidah dan ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan terkait dengan pembahasan ini secara khusus yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Lutfi hafizahullahu ta'ala. Kita akan simak beberapa faidah-faidah yang dibahas dalam kitab Alaikum bil Jamaah. Dan kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura ma'jura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemuslimin dan muslimah, para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mempelajari ringkasan dari dua sesi daurah syar'iyah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Seperti telah disampaikan oleh pemandu acara, bahwa pada kesempatan daurah syar'iyah yang ke-9 ini, Syekh hafizahullah ta'ala membahas sebuah buku beliau yang berjudul Alaikum bil jama'ah man hiyal jama'ah. Inti dari buku ini menjelaskan makna yang sahih tentang al-jama'ah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa penting bagi kita untuk memahami makna yang sahih tentang al-jamaah? Hal itu karena disebutkan dalam banyak hadis bahwa umat Islam ini di akhir zaman berpecah belah menjadi 73 kelompok, dan disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, dari sekian banyak kelompok Islam yang berada di atas kebenaran adalah al-jamaah. Nah, disitulah letak atau poin inti yang harus kita pahami sebagai muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam yang berada di atas kebenaran ketika terjadi perpecahan adalah mereka al-jamaah. Nah, pertanyaan besarnya, Al-jama'ah itu siapa? Apa arti al-jama'ah? Seperti apa ciri-ciri mereka? Dan seterusnya. Nah, disitulah poin penting yang harus kita pahami sebagai muslim dan muslimah. Oleh karenanya, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala mengangkat tema ini dalam kesempatan daurah syar'iyah yang ke-9. Di awal pembahasan buku beliau, disebutkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa al-jama'ah adalah umat Islam yang berada di atas kebenaran di akhir zaman. Di sini disebutkan beberapa hadis, saya baca dua hadis saja, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah." Wajib bagi kalian untuk beserta dengan jamaah. Wajib bagi kalian untuk mengikuti al-jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Dan wajib bagi kalian untuk menghindari perpecahan. Faman arada bahbahatal jannah atau faman arada buhbuhatal jannah falyaljamil jamaah. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga yang tertinggi, surga yang terbaik, maka hendaklah dia bersama dengan al-jamaah. Itu salah satu hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam yang masuk ke dalam surga yaitu al-jamaah. Nah, nanti akan kita bahas siapa yang dimaksud dengan al-jamaah. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath." Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Al-thayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka boleh dibunuh dengan cara dihukum rajam. Wan nafsu bin nafs, yaitu muslim yang membunuh muslim yang lain. Jika ada seorang muslim membunuh seorang muslim yang lain, maka dia dihukum qisas. Lalu kata beliau, wattariku lidinih almufariqu lil jamaah. Orang yang murtad. Orang murtad itu boleh dibunuh, begitu pula orang yang menyelisihi jamaah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah dirahmati oleh Allah, pemirsa di Firoja yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapa saja meninggalkan al-jamaah, siapa saja menyelisihi al-jamaah, maka dia akan tersesat. Dan siapa saja bersama dengan al-jamaah, maka dia berada di atas agama Islam yang benar. Para jamaah dirahmatullah Allah. Kemudian, Syekh Hafidullah menjelaskan bahwa al-jamaah ini, yaitu umat Islam yang akan terus berada di atas kebenaran ini, akan terus ada dari masa ke masa sampai nanti akhir zaman. Akan terus ada dari masa ke masa sampai nanti akhir zaman. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang terus melaksanakan perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menghina, tidak pula merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi. Hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas. Sampai nanti datang keputusan Allah di akhir zaman, yaitu ketika mereka, orang-orang yang berada di atas kebenaran ini, mereka menjadi penguasa di atas manusia yang lain. Maksud hadis tadi bahwa al-jamaah, sekelompok umat Islam yang terus berada di atas kebenaran itu akan senantiasa ada hingga akhir zaman. Nah, disitulah letak penegasan poin yang ingin disampaikan dan dibahas dalam buku ini. Jadi karena dalam hadis disebutkan akan terus ada umat Islam yang berada di atas kebenaran, disebutkan pula dalam hadis tadi bahwa mereka itu akan masuk ke dalam surga. Lah, maka umat Islam itu berlomba-lomba ingin menjadi golongan tersebut. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk menjadi golongan yang dipuji dalam hadis itu, bahkan dijanjikan akan masuk ke dalam surga. Namun kemudian kata beliau pada pembahasan selanjutnya, banyak klaim-klaim yang tidak benar. Jadi banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada agama Islam dan mereka mengklaim sebagai al-jamaah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Dan klaim itu adalah klaim yang dusta. Sebagai contoh, beliau menyebutkan contohnya orang-orang yang suka dan percaya kepada khurafat, yang suka menceritakan dan meyakini khurafat-khurafat, Mereka mengira bahwa merekalah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Kenapa? Menurut mereka, karena merekalah orang-orang yang cinta kepada Allah, yang paling banyak berzikir kepada Allah, dan alasan-alasan lain. Dan itu tentunya nanti akan dijelaskan dalam buku ini dan akan kita sampaikan secara ringkas. Benarkah klaim tersebut bahwa orang-orang yang suka percaya kepada khurafat, suka percaya kepada mimpi-mimpi dan seterusnya, benarkah klaim bahwa merekalah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Begitu pula contoh lain, contohnya orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah juga mengaku atau mengklaim bahwa merekalah jamaah yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut. Mereka mengklaim bahwa merekalah sekelompok umat Islam yang akan berada di atas kebenaran hingga akhir zaman. Kenapa? Karena menurut mereka, merekalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang yang paling mencintai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang paling mencintai Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma dan klaim-klaim yang lain. Nah, benarkah klaim yang seperti itu? Nah, nanti akan kita jawab dengan membaca keterangan dari Syekh pada buku ini. Contoh lain lagi, orang-orang yang suka melakukan tahdzir. Orang-orang yang suka mentahdzir. Siapa saja melakukan sedikit kesalahan atau bahkan siapa saja yang tidak sepakat dengan pendiriannya, maka ditahdzir dengan berbagai tahdziran. Biasanya disebut dengan mumayyi', yaitu orang-orang yang lembek, orang-orang yang tidak tegas prinsip akidahnya, ataupun dengan tahdzir-tahdzir yang lain. Nah, orang-orang yang suka mentahdzir seperti itu, mereka juga mengklaim bahwa merekalah al-jamaah, merekalah kelompok Islam yang berada di atas kebenaran hingga akhir zaman. Kenapa? Karena menurut mereka, merekalah orang yang paling tegas dan paling serius dalam menegakkan kebenaran. Nah, itu di antara contoh yang menunjukkan bahwa ketika dalam hadis disebutkan kelompok Islam yang akan berada di atas kebenaran hingga akhir zaman, namanya adalah al-jamaah, kemudian banyak kelompok-kelompok Islam yang mengklaim dirinya sebagai al-jamaah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, para pemirsa Radio Roja, para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita baca keterangan Syekh Hafidhahullahu taala. Apa sebenarnya makna al-jamaah yang dimaksud dalam hadis tersebut? Beliau menyebutkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. "Tamassaku biha," pegang teguhlah sunnah-sunnah tersebut. "Wa'addu 'alaiha bin nawajid," dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur," dan hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah," karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. "Wa kulla bid'atin dhalalah," dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh ahli sunan kecuali Imam Nasa'i. Para jamaah dirahmati oleh Allah, hadis tersebut menjelaskan makna al-jamaah yang benar. Al-jamaah, mereka kelompok yang berada di atas kebenaran hingga akhir zaman. Apa makna yang benar? Makna yang benar disebutkan dalam hadis tersebut. Kata Syekh, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa al-jamaah itu memiliki dua makna. Mari kita perhatikan keterangan beliau, supaya kita bisa berusaha menjadi bagian dari al-jamaah yang dimaksud dalam hadis ini. Kata beliau, yang pertama, al-jamaah itu maksudnya adalah jamaah ilmiyah, jamaah secara ilmu. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang beragama Islam dengan ilmu yang benar. Apa ilmu yang benar? Yaitu ilmu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dengan pemahaman para salafus saleh. Itu makna yang pertama yang disimpulkan dari hadis tersebut. Dari mana disimpulkan? Dari potongan hadis yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Dari situ disimpulkan bahwa siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ir rasyidin, mereka akan berada di atas kebenaran. Yang berada di atas kebenaran itulah yang dimaksud dengan al-jamaah, seperti yang dimaksud dalam hadis sebelumnya. Maka para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah, kita pahami dari keterangan Syekh ini bahwa makna al-jamaah yang pertama yaitu orang-orang yang beragama Islam dengan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Maka jika kita tarik lagi hadis yang tadi telah kita sebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa saja ingin masuk ke dalam surga yang paling baik, surga tertinggi, maka dia harus menjadi jamaah. Apa maksudnya jamaah? Maksudnya adalah menjadi umat Islam yang beragama Islam dengan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Itu makna pertama yang kita simpulkan dari hadis tersebut terkait dengan makna al-jamaah. Kemudian makna kedua masih terkait dengan makna al-jamaah. Kata Syekh Abdul Malik hafizahullah ta'ala, termasuk makna al-jamaah adalah jamaah sultaniyah. Jamaah sultaniyah. Jamaah sultaniyah itu maksudnya umat Islam yang bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah Islam yang sah. Saya ulangi, jamaah sultaniyah maksudnya umat Islam yang bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin Muslim yang sah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tarik lagi hadis yang di depan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umat Islam yang berada di atas kebenaran adalah al-jamaah. Apa al-jamaah? Makna keduanya adalah yaitu umat Islam yang mereka bersatu, mereka tunduk dan patuh, mereka taat kepada pemerintah Muslim yang sah. Dari mana disimpulkan makna kedua ini? Disimpulkan dari potongan hadis yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah bekas budak dari Habasyah. Dari situ disimpulkan bahwa al-jamaah adalah umat Islam yang mereka bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin Muslim yang sah. Mereka tunduk dan patuh, mereka melaksanakan perintah-perintahnya selama pemerintah itu memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada al-jamaah yang senantiasa dilindungi oleh Allah hingga akhir zaman. Merekalah orang-orang yang berada di atas kebenaran ketika banyak sekali muncul perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Siapa al-jamaah itu? Yaitu pertama, mereka yang beragama Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaf, dan mereka adalah orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada pemerintah Muslim yang sah, melaksanakan perintah-perintahnya selama perintah itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, itulah makna al-jamaah. Dengan demikian kita bisa meluruskan klaim-klaim yang tidak benar tadi, yang tadi sudah kita sampaikan. Ada orang-orang yang percaya kepada khurafat, Mereka menyangka merekalah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan klaim atau dengan alasan karena merekalah yang paling cinta kepada Allah, paling banyak berzikir kepada Allah. Maka kita lihat saja, apakah pada diri mereka terdapat dua ciri tadi atau tidak? Apakah orang-orang yang suka khurafat itu membangun agamanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah atau tidak? Jika tidak, berarti klaimnya orang-orang yang suka kepada khurafat tadi itu adalah klaim semata. Itu dusta dan tidak benar. Tidak benar jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah al-jamaah yang dimaksud dalam hadith-hadith Rasulullah SAW. Begitu pula yang tadi kita contohkan. Ada orang-orang yang suka mentahdir. Mereka mengklaim merekalah al-jamaah dengan alasan bahwa merekalah yang paling menjaga apa namanya prinsip-prinsip beragama yang diajarkan oleh para ulama. Ternyata kita lihat, apakah orang-orang yang suka mentahdir itu atau bahkan orang-orang yang suka mentakfir, mengkafirkan itu, mereka memiliki dua ciri ini atau tidak? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena orang-orang yang suka mengkafirkan itu, mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam. Naam, mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Makanya mereka melakukan pemberontakan, melakukan pengerusakan, melakukan tindakan-tindakan terorisme dan seterusnya. Menunjukkan bahwa klaim mereka, bahwa merekalah yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu adalah klaim yang salah. Karena Rasulullah SAW mengabarkan al-jamaah yang akan dijaga oleh Allah, mereka yang memiliki dua ciri tersebut. Yang membangun agamanya di atas Quran Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf, dan mereka yang patuh kepada pemerintah yang sah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan dua makna tersebut, Al-Syeikh Abdul Malik Hafidhullah Ta'ala menjabarkan dengan panjang lebar. Kita berusaha untuk meringkasnya semaksimal mungkin. Makna yang pertama tentang al-jamaah tadi, yaitu orang-orang yang beragama sesuai dengan Al-Quran Sunnah dan pemahaman para salaful ummah, diterangkan oleh beliau bahwa hal itu berdasarkan banyak dalil dari Al-Quran maupun dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh dengan tali agama Allah. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Para jamaah dirahmati oleh Allah. Maka berdasarkan ayat tersebut dan berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk menjadi al-jamaah hingga akhir zaman agar diselamatkan oleh Allah, maknanya adalah menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun dalil-dalil dari hadis itu pun sangat banyak sekali. Naam. Disebutkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala di antaranya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit ringkasan tentang penjelasan Syekh terkait dengan makna al-jamaah yang pertama, yaitu orang-orang yang membangun agamanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Adapun terkait dengan makna al-jamaah yang kedua, al-jamaah yaitu kaum muslimin yang bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah muslim yang sah dan tunduk patuh kepada pemerintah tersebut. Itu pun berdasarkan banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa alla nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan. Ini sebuah potongan sebuah hadis di mana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita, yaitu umat Islam, tidak menyelisihi pemerintah-pemerintah yang sah. Alla nunazi'al amra ahlah. Agar kita tidak mencabut baiat kita, maksudnya kita tidak menyelisihi pemerintah yang sah. Illa antarau kufran bawaha. Kecuali jika kalian melihat pemerintah itu telah melakukan kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Yang kalian memiliki dalil tentang hal itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar umat Islam tidak menyelisihi pemerintahnya. Pemerintah yang mana? Pemerintah yang sah. Pemerintah yang seperti apa? Pemerintah yang baik maupun pemerintah yang zalim. Baik pemerintah itu adil maupun pemerintah itu zalim, jika pemerintah itu telah sah menempati posisinya, maka wajib bagi umat Islam untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mengancam orang-orang yang menyelisihi pemerintah kaum muslimin. Beliau bersabda, "Man naza'a yadahu min at-ta'ah fala hujjata lahu yaumal qiyamah." Barang siapa mencabut baiatnya, maksudnya barang siapa yang tidak taat kepada pemerintahnya, maka dia tidak punya alasan yang menyelamatkan dirinya di hadapan Allah pada hari kiamat. Lebih tegas dari itu beliau bersabda, "Wa man mata mufariqan lil jamaah mata mitatan jahiliyah." Dan barang siapa mati dalam kondisi menyelisihi jamaah kaum muslimin, jamaah dengan makna seperti tadi, maka orang seperti itu akan mati dalam kondisi jahiliyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di sini sebuah asar yang sangat penting untuk kita pahami terkait dengan kewajiban kita patuh kepada pemerintah kita sekalipun pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim, atau bahkan pemerintah itu mendapatkan tampuk kepemimpinannya dengan cara yang tidak syar'i. Hal itu berdasarkan asar dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dalam kisah Utsman bin Affan yang sangat masyhur. Naam, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau wafat dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Disebutkan bahwa ketika Utsman bin Affan itu telah dikepung oleh orang-orang Khawarij, maka datanglah Abu Qatadah dan satu orang temannya, naam, menemui Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu keduanya minta izin kepada beliau untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka Utsman bin Affan pun mengizinkan keduanya untuk melaksanakan ibadah haji. Namun sebelum berangkat, kedua orang ini bertanya kepada Utsman, "Ma'aman nakunu in dhahara ha'ula'il qaum?" Wahai Utsman, jika mereka mengalahkanmu, mereka merebut kepemimpinanmu, kamu menasihatkan kepada kami untuk bergabung dengan siapa? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian tetap bersama jamaah. Jamaah apa maksudnya tadi? Yaitu jamaah berupa umat Islam yang tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah. Lalu mereka bertanya lagi, "Ara'aita in asabaka ha'ula'il qaum wa karatil jama'atu fihim?" Bagaimana pendapatmu kalau setelah mereka mengalahkanmu dan mereka menjadi pemimpin? Artinya merebut kekuasaan dengan cara yang dolim, dengan cara yang tidak benar. Apakah tetap kamu nasihatkan agar kami tunduk dan patuh kepada pemerintahan seperti itu? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Ilzamul jama'ah haitsu kanat." Tetaplah bersama jama'ah Maksudnya tetaplah kamu tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah dimanapun pemerintahan itu berada. Artinya, dalam perkataan ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan kepada Abu Qatadah dan satu temannya agar senantiasa menjadi jamaah, yaitu senantiasa menjadi kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kaum muslimin yang tunduk dan patuh kepada pemerintahnya sekalipun pemerintah itu mendapatkan tampuk kepemimpinannya dengan cara yang tidak syar'i. Asar ini atau kisah yang tadi kita bacakan itu disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Abdullah bin Ahmad rahimahullah, yaitu putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad rahimahumullah, dalam kitab Zawaid Fadail Sahabah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keterangan-keterangan ini kita bisa memahami makna jamaah yang benar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada jamaah di antara umat Islam ini, merekalah yang berada di atas kebenaran hingga akhir zaman ketika banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Semua orang ingin menjadi al-jamaah karena merekalah yang dijamin berada di atas kebenaran dan dijamin di atas dan dijamin akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi al-jamaah yang mendapatkan jaminan-jaminan tersebut? Yang harus kita lakukan adalah memenuhi dua ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Ciri pertama yaitu kita beragama berdasarkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Ciri yang kedua yaitu kita menjadi umat Islam yang bersatu di bawah pemerintah yang sah, patuh kepada pemerintah yang sah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian sebagai penutup, di sini disebutkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala bahwa al-jamaah ini, al-jamaah yang dijamin akan terus berada di atas kebenaran hingga akhir zaman ini dan dijamin akan masuk ke dalam surga, mereka itu memiliki beberapa nama. Jadi selain nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki nama-nama yang lain. Disebutkan oleh Syekh di sini beberapa nama. Yang pertama tentunya nama yang baru saja kita sebutkan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah, dan orang-orang yang bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin yang sah. Lalu nama yang kedua, Al-Firqatun Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Sebagaimana itu disebutkan dalam hadis yang insya Allah sudah ma'ruf. Artinya, jika kita mendengar nama itu, mendengar istilah itu, Al-Firqatun Najiyah, itu maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebutan lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kata Syekh Hafidhullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki nama lain yaitu Ahlul Hadis. Ahlul Hadis, kenapa? Karena merekalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memahaminya, untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umat Islam. Kemudian yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga disebut pula dengan nama At-Ta'ifatul Mansurah. At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang tadi juga sudah kita bacakan. Maka jika kita nanti mendengar istilah itu, At-Ta'ifatul Mansurah, maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu nama yang kelima, yaitu disebut pula dengan Ahlul Asar. Ahlul Asar, asar itu maksudnya adalah segala hal yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah serta perkataan para salaf. Berarti Ahlul Asar maksudnya orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para salaf. Nah, yang terakhir atau sebutan terakhir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang sangat penting dan sangat menarik, ingin sedikit saya bacakan keterangan Syekh, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut pula dengan Salafiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut pula dengan salafiyah. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa mungkin pernah mendengar bahwa ada orang-orang mengatakan saya salafi, dia ahlu sunnah wal jamaah. Atau sebaliknya, saya ahlu sunnah wal jamaah dan dia itu salafi. Itu perkataan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena salafiyah itu artinya sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyah itu adalah nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa nama salafi atau sebutan salafi itu bukan sesuatu yang baru muncul. Itu bukan sesuatu yang bid'ah. Itu bukan sesuatu yang tidak syar'i. Justru sebutan salafi itu adalah sebutan yang sudah lama dikenal oleh para ulama. Naam, dan bahkan disebutkan dalam dalil yang sahih. Dan sebutan salafi itu adalah sebutan yang syar'i. Maka tidak benar perkataan seperti tadi. Salafi itu baru muncul belakangan. Salafi itu orang-orang yang ilmunya tidak nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafi itu orang-orang yang mereka berbeda ajarannya, atau bahkan salafi itu madhab baru dan seterusnya. Itu semua adalah klaim yang tidak benar. Nah, apa buktinya bahwa kata salafi itu sudah masyhur dipakai oleh para ulama? Di sini disebutkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala beberapa keterangan ulama yang menunjukkan bahwa kata salafi itu sudah masyhur. Di antaranya adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan wa ammas salafiyah. Adapun salafiyah. Naam, perhatikan kata beliau salafiyah. Adapun salafiyah, fa'ala ma hakahu al-Khattabi wa Abu Bakr al-Khatib wa ghayruhuma qalu madhhabus salaf ijra'u ahaditsis sifat wa ayatis sifat 'ala dhahiriha ma'a nafyil kayfiyati wa tashbihi 'anha. Adapun akidahnya salafiyah seperti disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Khattabi, diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khatib dan ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa akidah salaf itu adalah beriman dengan semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan makna zahirnya tanpa membayangkan kaifiyahnya. Naam. Kita tidak sedang membahas tentang asma' wa sifat. Kita hanya ingin menjelaskan bahwa dalam nukilan tersebut, Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah menggunakan istilah salafi. Menunjukkan bahwa istilah salafi itu bukan istilah yang baru. Itu istilah sudah digunakan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan yang dimaksud dengan salafi dalam ucapan para ulama adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bukti yang lain, yaitu perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, qala adh-Dhahabi fi Ibn Taimiyah. Adh-Dhahabi ketika menuliskan biografi Ibnu Taimiyah, Adh-Dhahabi mengatakan wa laqad nasara sunnatal mahdhah. Ibnu Taimiyah itu telah membela sunnah yang murni, wat tariqatas salafiyah, dan manhaj salafiyah. Dalam perkataan itu, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab, bahwa Adz-Dzahabi juga telah menggunakan istilah salafiyah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa istilah salafiyah itu istilah yang sudah familiar digunakan oleh para ulama. Bukti yang lain pula, yaitu perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika beliau menyebutkan biografi ulama-ulama abad kelima, beliau mengatakan, beliau menyebutkan salah satu ulama di abad kelima Hijriyah, yaitu Abdul Aziz bin Ahmad Al-Kattani. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kana thiqatan. Abdul Aziz bin Ahmad Al-Kattani itu adalah ulama terpercaya, dhabitan, yang hafalannya kuat, hafidhan, menghafal banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saduqan, orang yang amanah, yang terpercaya. mustaqimatit tariqati wal i'tiqad, yang lurus akidahnya. Lalu apa kata beliau? Salafiyal madhab. Al-Kattani itu adalah ulama yang bermadhab salafi. Maksudnya ulama yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan begitu seterusnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Malik hafizahullah menukilkan banyak sekali bukti-bukti di mana para ulama telah banyak menggunakan istilah salafi dengan maksud ahlus sunnah wal jamaah. Itu menunjukkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah, salafiyah, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, ahlul athar, ahlul hadith, itu semuanya adalah sebutan-sebutan untuk makna yang sama, yaitu untuk menyebut kaum muslimin yang berada di atas agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para salafus soleh, dan kaum muslimin yang mereka itu bersatu di bawah pemerintahan yang sah, tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah, tidak memberontak, tidak banyak mengkritisi, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kurang lebih intisari daurah pada sesi pertama dan kedua bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala. Intinya, beliau telah menjelaskan pada pembahasan-pembahasan yang kita baca tadi, makna yang benar dari kata ahlus sunnah wal jamaah. Maka dengan demikian semoga kita tidak lagi bingung. Naam, tidak lagi kita bingung untuk menafsirkan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak lagi kita tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena ternyata ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu telah disebutkan dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memiliki dua ciri yang tadi telah kita jelaskan dan kita sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas sangat banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khaira, mubarakallahu fiik, kepada Ustaz Abdul Aziz Lutfi hafizahallahu taala, yang telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat berkaitan dengan sejumlah petikan hikmah dan juga kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita pelajari dan simak bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahallahu taala dalam pembahasan kitab Alaikum bil Jamaah, bagaimana karakteristik sifat-sifat amaliyah dari al-jamaah. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pembahasan-pembahasan yang akan kita lewati ke depannya. Masih panjang daurah ilmiah taksiliyah yang ke-9 berkaitan dengan memahami hakikat makna al-jamaah sampai dengan hari Kamis. Nantikan sesi kesimpulan-kesimpulan berikutnya. Tetap bersama kami di Radio Roja dan Pemis dan Roja TV, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Langsung dari tempat seminar dan daurah syar'iyah yang ke-9 Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, Jawa Tengah. Jazakumul khair, kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala

0: Ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
2: 104,3 FM, Roja Bandung.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
1: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: بِرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. وَهُوَ كَمَا قَالْ رَبُّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang, bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu telah pergi, maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya, seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anin-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
2: Bismillah.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

أعضاء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan Bank Bara, layanan konseling psikologis di kecamatan. Terminal Cicahem resmi ditutup. Kondisi korban penyekapan mulai membaik, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental bagi masyarakat, antara lain dengan diluncurkannya Bank Bara, berupa layanan konseling psikologis yang pertama kali dihadirkan di Kecamatan Ujung Berung, Wali Kota Bandung. Muhammad Farhan mengatakan, Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan mental saat ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Indikatornya antara lain tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Farhan berharap keberhasilan layanan Bank Bara di Ujung Berung dapat menjadi contoh dan diperluas ke kecamatan lain di Kota Bandung. Selain hadir di sekolah dan 12 puskesmas, layanan kesehatan mental kini semakin dekat dengan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.
2: Kita meluncurkan layanan baru, mulai dari Kecamatan Ujung Berung, yaitu Bank Bara. Ini sebuah layanan untuk memberikan konseling psikologis kepada masyarakat, bekerja sama atau didukung oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, rasa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain.
1: Pemerintah Kota Bandung secara aktif menggalakkan literasi keuangan terutama kepada kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat menghadiri kegiatan literasi dan inklusi keuangan, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM melek finansial, terhindar dari rentenir, dan adaptif terhadap keuangan digital. Selain itu, upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui hadirnya UMKM Center di berbagai kecamatan untuk memberikan pelatihan keterampilan bisnis.
3: Dengan adanya bank ini, bagaimana menciptakan kolaborasi antara umar yang ada di bank dengan para pengusaha yang ada di Kota Bandung ini? Emang Bandung ini, Pak, punya program membangun UMKM Center di tingkat kecamatan. Di dalamnya mungkin ada pusat inkubasi bisnis. Di dalamnya ada sentra kuliner. Saat ini mungkin yang butuh sebetulnya kecamatan yang boleh kita buat. Kalau Bapak memperhatikan dalam arti ekonomi mikro, saya yakin Kota Bandung ini akan bangkit. Tapi perlu dikontrol, para pengusaha mikro ini juga dalam arti perlu diawasi.
1: Terminal Cicahem resmi ditutup dan sudah tidak ada aktivitas angkutan bus antar kota antar provinsi atau AKAP, maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kepala Terminal Cicahem Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Supriyadi mengatakan, pengosongan terminal sudah dilakukan sejak akhir Mei lalu. Seluruh aktivitas angkutan bus sudah dipindahkan ke Terminal Leuwi Panjang. Setelah dikosongkan dari aktivitas bus AKDP dan AKAP, Terminal Cicahem akan difungsikan sebagai depot bus Trans Metro Bandung. Asep mengakui beberapa hari setelah pemindahan, masih ada calon penumpang yang datang ke Terminal Cicahem karena belum mengetahui bahwa aktivitas bus sudah dipindahkan ke Terminal Leuwi Panjang.
4: Baik dari tempat kompensasinya maupun dari pembangunan di pabriknya.
1: Berbagai tantangan global bisa memengaruhi dunia usaha di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan prospek investasi paling menjanjikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, APindo Sinta W. Kamdani. Usai mengukuhkan kepengurusan APindo Jawa Barat periode 2026-2031, menurutnya, kawasan industri di Jawa Barat terus berkembang yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta usia produktif yang dominan. Hingga saat ini Jawa Barat masih menyumbang produk domestik regional bruto terbesar kedua nasional, serta berkontribusi penting terhadap total ekspor nasional.
4: Peluang di Jawa Barat itu sungguh luar biasa. Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Kawasan industri terus berkembang dan terus menjadi pusat ekonomi baru. Juga menjadi kontributor PDRB terbesar kedua nasional dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85%. Kalau kita lihat nilai ekspor, 38 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor nasional.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua DPP APindo Jabar terpilih, Ning Wahyu Astutik menegaskan pembukaan lapangan kerja akan menjadi prioritas utama dalam kepengurusannya untuk periode kedua. Menurutnya, APindo Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, sehingga Jawa Barat terus menjadi magnet utama investasi nasional. Ning berharap APindo Jabar serta pengurus di tingkat kota dan kabupaten dapat menjadi mitra pemerintah, sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal untuk ekonomi Jawa Barat.
5: Prioritas saya untuk second term ini memastikan masih tetap ada lapangan pekerjaan yang terus terbuka di Jawa Barat. Itu berarti dengan mengundang para investor. Kita bersyukurlah bahwa di Jabar ini masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk para investor datang. Dan sampai hari ini terbukti bahwa dengan situasi yang begitu susah, itu pun Jawa Barat masih menjadi tujuan para investor tertinggi di Indonesia.
1: Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai lebih dari 94.000 tiket. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk KA ekonomi komersial berdampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa liburan sekolah.
6: Perjalanan kereta api komersial yang ada pada masa libur panjang ini, kami berikan tempat duduk sebanyak 64.640 untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Secara keseluruhan, penjualan tiket pada masa libur sekolah yang kami catatkan pada satu minggu awal dari mulai 20 Juni sampai dengan 26 Juli tercatat telah terjual sebanyak 94.090 tiket KA jarak jauh.
1: Kondisi kesehatan korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR 29 tahun mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung. Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, Fitra Hergiana, mengatakan RSHS membentuk tim medis lintas disiplin yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis untuk memberikan perawatan komprehensif, termasuk rencana tindakan rekonstruksi wajah. Menurutnya saat ini, kondisi ETR sudah bisa kembali berbicara. Fitra menambahkan akses menuju ruangan korban dibatasi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perawatan dan pemulihan.
7: Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
8: Nurun minal Qur'an.
9: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
10: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a. Yeah.

عشت الراضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه.

0: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
1: Sholat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasulullah SAW, indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat,

0: lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mautain kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
4: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qulu qawlan sadida.
2: Mana yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Qur'an dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini, seperti biasa, insya Allah Ta'ala, kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LC-MPD Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, cinta adalah ibadah bagian ketiga. Baik, setelah Al-Ustadz nanti menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya seputar pembahasan ataupun pertanyaan yang lainnya, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Nah, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Faliyatafadhol masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin kaum dangu Radio Roja Bandung, demikian pula para pemirsa BIS TV dan Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Dan kita masih di bab yang ke-30 ya. Bab yang ke-30 yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab yang membahas tentang firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan sebagaimana disampaikan pada kajian sebelumnya, penulis biasa dalam Kitab Tauhid ini menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul. Ya, menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul. Dan kalau boleh kita memperjelas lagi, maka kita bisa cantumkan bab yang ke-30 ini dengan judul Cinta Adalah Ibadah. Walaupun cinta itu bermacam-macam, sebagaimana pernah disampaikan pada kajian sebelumnya. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta yang disertai dengan ta'zim, yang disertai dengan ketundukan, yang disertai dengan ketaatan. Nah, cinta seperti ini adalah cinta ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian di antara alasan atau munasabah keterkaitan atau hubungan kenapa bab ini dicantumkan dalam kitab Tauhid, karena al-mahabbah itu adalah aslu dinil Islam. Cinta itu dasar agama Islam. Dengan sempurnanya cinta kita kepada Allah, maka sempurna agama seorang hamba. Dengan berkurangnya cinta seorang hamba kepada Allah, maka berkurang pula tauhid seorang hamba kepadanya. Dan demikianlah ya hubungan antara al-mahabbah atau cinta ini dengan tauhid. Para pemirsa, demikian pula kaum dangu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan ya beberapa dalil. Yang pertama, dalil yang dijadikan judul oleh penulis yaitu surah Al-Baqarah. Demikian pula dalil yang kedua yaitu surah At-Taubah ayat 24. Demikian pula dalil yang ketiga yaitu hadis Anas bin Malik, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada cintanya kepada anaknya sendiri, daripada cintanya kepada orang tuanya, daripada cintanya kepada seluruh manusia. Nah, di sini ada bahasan tentang cinta kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah adalah konsekuensi cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin seseorang cinta kepada Allah tanpa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dari yang keempat yang akan saya bacakan pada pertemuan kali ini, dari yang keempat yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, walahuma, juga dalam riwayat keduanya. Yang dimaksud dengan keduanya di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam ilmu hadis, kalau disebut asy-syaikhan, dua guru besar, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kalau disebut keduanya, ya, dua orang ini maksud di sini adalah Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalimat walahuma anhu, dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi." Thalathun man kunna fihi. Ada tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut ya ada dalam diri seseorang. Jadi ada tiga perkara yang jika tiga perkara ini ada dalam diri seseorang, kata Nabi, wajada halawatal iman, pasti dia akan merasakan manisnya keimanan. Pasti dia akan merasakan apa? Manisnya keimanan. Yang dimaksud dengan manisnya keimanan di sini adalah ketenangan jiwa. Yang dimaksud dengan manisnya iman di sini adalah kebahagiaan. Orang yang di dalam hatinya terkumpul tiga perkara berikut ini, pasti dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apa yang pertama? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan bahwasanya dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kalau dia mencintai seseorang, maka dasar cintanya adalah karena Allah. Dia mencintai pasangannya, dia mencintai istrinya, dia mencintai suaminya. Dasarnya adalah lillah, karena Allah. Karena dasarnya lillah, maka tidak akan melanggar aturan Allah dalam cinta dia kepada pasangannya. Orang tua mencintai anaknya. Dasarnya adalah lillah, karena Allah. Anak mencintai orang tuanya. Dasarnya adalah lillah, karena Allah. Murid mencintai gurunya. Dasarnya adalah lillah, karena Allah. Guru mencintai muridnya. Demikian pula dasarnya adalah lillah atau karena Allah. Seorang muslim mencintai muslim yang lainnya, maka dasarnya adalah lillah karena Allah. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia benci kembali kepada kekufuran. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dia benci kembali kepada kekufuran. Ba'da idh anqadhahu Allah, setelah Allah menyelamatkannya minhu dari kekufuran. Kama yakrahu, sebagaimana dia benci an yukdhafa finnar, dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, ini perkara yang ketiga. Ya, perkara yang ketiga adalah dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi jika seseorang itu muslim, di mana sebelumnya dia adalah kafir, nah, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika perkara yang tiga ini, ya, terkumpul dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang dalam ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inilah yang disebut dengan surga dunia. Syekhul Islam berkata, "Man lam yadhuq jannatad dunya lam yadhuq jannatal akhirah." Orang yang tidak mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan mencicipi surga akhirat. Murid-muridnya bertanya, "Apa yang dimaksud dengan surga dunia?" Karena keumuman manusia menganggap bahwa yang dimaksud dengan surga dunia adalah harta, tahta, dan wanita. Itulah surga dunia. Keumuman manusia seperti itu menganggapnya. Makanya murid-murid Syekhul Islam ini bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan surga dunia? Yang dimaksud dengan surga dunia adalah keimanan. Yang dimaksud dengan surga dunia adalah hubungan, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasar perkataan Syekhul Islam adalah hadis ini, bahwa iman itu ada rasa, yaitu manis, menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan ketenangan, menimbulkan ketumakninahan hati. Dan ketenangan hati sejatinya adalah kebahagiaan. Ketenangan hati sejatinya adalah apa? Kebahagiaan. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain atau dalam redaksi yang lain, kalimatnya begini, la yajidu ahadun halawatal iman hatta, gitu. La yajidu ahadun, seorang pun tidak akan merasakan halawatal iman, manisnya iman, hatta sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, sehingga dia mencintai seseorang karena Allah, sehingga dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, apa maksud penulis di sini membawakan redaksi yang lainnya dari hadis di atas? Jadi gini, kalau redaksi yang pertama kalimatnya ada tiga perkara, barang siapa tiga perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan atau mendapatkan manisnya iman. Ya, mafhumnya, mafhum itu makna kebalikan. Makna kebalikannya, orang yang tidak memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, maka dia tidak akan merasakan apa? Manisnya keimanan. Ya. Nah, makna yang tadi diambil dari redaksi pertama melalui mafhum atau makna kebalikan. Orang yang tidak memiliki tiga perkara dalam dirinya, maka dia tidak akan merasakan manisnya keimanan. Nah, makna tersebut diambil dari apa? Dari mafhum, dari makna kebalikan. Penulis membawakan riwayat yang lain untuk menguatkan makna tersebut. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dengan mantuk, makna yang lebih tegas. Karena mafhum itu kebalikannya apa? Mantuk, sesuatu yang diungkapkan. Bahwa seorang pun tidak akan mendapatkan manisnya keimanan sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Sehingga dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Sehingga dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dirinya dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, gitu. Baik. Kemudian kita baca fawaid di sini dari kitab Mulakhas, ya. Syarah kitab Tauhid.

0: Ma yustafadu minal hadith, di antara faidah hadis di atas, yaitu hadis Anas bin Malik yang juga diriwayatkan dari atau oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama, ya, undang sekalian faidah hadis di atas. Adalah fadilatu taqdimi mahabbatillah wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai. Yang pertama adalah fadilatu keutamaan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pas cinta kita kepada segala sesuatu. Ya. Yang pertama, faedahnya silakan dicatat adalah keutamaan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas cinta kita kepada segala sesuatu. Dan tentunya ini bukan hanya sebatas ungkapan lisan, harus terwujud dalam sikap dan dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Harus tercermin itu. Ya, bukan hanya sebatas pengakuan lisan. Karena pengakuan lisan mudah untuk dikatakan, mudah untuk diungkapkan. Tapi kenyataan di dunia atau di perbuatan kita bagaimana gitu, pada perbuatan kita itu bagaimana, apakah tercermin atau tidak. Yang kedua, fadilatul mahabbah fillah, fadilatul al mahabbah fillah, keutamaan cinta karena Allah gitu, cinta karena Allah, cinta kita kepada sesuatu karena Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan, cintanya seorang pasangan kepada pasangan kepada cintanya seorang kepada pasangannya karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah annal mu'minin yuhibbuna Allah Ta'ala mahabbatan khalisah. Annal mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yuhibbuna Allah Ta'ala, mereka mencintai Allah Ta'ala mahabbatan khalisatan, dengan kecintaan yang tulus, cinta yang tidak dicampur, ya, tidak disekutukan dengan sesuatu yang lain, betul-betul khalisatan lillah, murni karena Allah atau murni untuk Allah Ta'ala. Yang keempat, faedah yang keempat dari hadis di atas, anna man ittasafa bihadhihi al-khisal thalatha, bahwa orang yang disifati dengan tiga sifat di atas, wa huwa afdal, tentunya dia lebih utama, mimman lam yattasif biha, daripada orang yang tidak disifati dengannya. Walau kana al-muttasif biha kafiran fa aslam, walaupun orang yang disifati seperti itu sebelumnya orang kafir lalu dia masuk Islam. Au kana mudhniban, atau sebelumnya dia seorang pendosa, fataba min dhanbihi, lalu dia tobat dari dosanya. Di faedah yang keempat, orang yang memiliki tiga sifat di atas. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, orang yang disifati dengan tiga sifat di atas itu lebih afdal, lebih utama daripada orang yang tidak disifati dengan tiga sifat di atas. Walaupun sebelumnya dia orang kafir, lalu dia masuk Islam. Ya, seperti para sahabat. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah dia orang yang kafir? Lalu dia taubat, dia masuk Islam. Dan terkumpul dalam dirinya tiga sifat ini. Ya. Dan walaupun dia seorang pendosa, sebelumnya dia seorang pendosa, lalu dia taubat dari dosanya. Tapi ketika disifati dengan tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi, ya, dalam hadis tersebut, tentunya dia lebih afdol, lebih utama dari orang-orang yang tidak disifati dengan tiga sifat tersebut. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin. Masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin. Disyariatkannya membenci orang, membenci kekufuran dan orang kafir. Disyariatkannya membenci kekufuran dan orang kafir. Bahkan sebagaimana penulis mendefinisikan Islam, ya, al-Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid walinqiyadu lahu bit-ta'ah walbara'atu minasyirki wa ahli, kan gitu. Sebagaimana penulis sebutkan dalam kitab Salasatul Usul, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Walin qiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan juga pelaku kesyirikan. Sikap berlepas diri, ya, sikap berlepas diri termasuk di dalamnya adalah membenci kekufuran, membenci kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Nah, di sini masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin. Li'anna man abghadha syai'an abghadha man ittasafa bihi. Karena man abghadha syai'an, orang yang membenci sesuatu, pastinya dia benci orang yang disifati dengan sesuatu tersebut. Kan sifat yang ketiga dari hadis Anas bin Malik, ya, yang dibawakan oleh penulis tadi apa? Wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrah an yukdzafa ba'da an anqadhahu Allah kama yakrah an yukdzafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah. Dia benci kepada kekufuran. Nah, orang yang membenci sesuatu, orang yang membenci kekufuran, dia pun membenci seseorang yang disifati dengannya, atau dia pun membenci seseorang yang disifati dengan kekufuran. Maka hadis di atas, hadis Anas bin Malik, di antara faedahnya adalah disyariatkannya membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang yang membenci sesuatu, dia pun membenci seseorang yang disifati dengannya. Nah, itulah 5 faedah dari hadis di atas, ya. 5 faedah dari hadis di atas. Ini dalil yang keempat dan kelima, ya, dengan riwayat tambahan tadi di mana Nabi bersabda la yajidu ahadun halawatal iman. Seseorang tidak akan mendapati manisnya keimanan sehingga terkumpul pada dirinya 3 sifat tersebut. Kemudian yang keenam, adalah asar. Asar itu riwayat yang bersumber dari seorang sahabat. Penulis mengatakan bahwa asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Al-Imam Ibnu Jarir. Baik. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Athar ini bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu ibnu Abbas dan Abbas bapaknya. Qala, ibnu Abbas berkata, Man ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha fillah. Dan dia membenci karena Allah. Wa wala fillah. Dia memberikan loyalitas di jalan Allah. Wa ada fillah. Dan dia pun memusuhi karena Allah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Fa innama, maka sungguh hanyalah dicapai walayatullah bidzalik, kewalian kepada Allah dengannya. Walayatullah itu ada dua maknanya. Dan sebelumnya di sini bisa dibaca dengan huruf waw yang difathahkan, walayatullah. Bisa juga dibaca dengan huruf waw yang dikasrahkan, wilayatullah. Fa innama tunalu, sungguh hanyalah dicapai kewalian seseorang kepada Allah bidzalika, dengan perkara tersebut. Nah, kewalian di sini ada dua. Kewalian seorang hamba terhadap Allah, maksudnya kesolehan seorang hamba kepada Allah. Kesolehan seorang hamba kepada Allah sehingga dia mendapatkan derajat wali. Atau walayatullah artinya pertolongan Allah. Ya, atau walayatullah di sini artinya pertolongan Allah untuknya. Jadi ada dua makna. Walayatullah, walayatullah lil abdi, kewalian Allah bagi seorang hamba, maksudnya pertolongan Allah baginya. Yang kedua, walayatul abdi lillah, kewalian seorang hamba kepada Allah itu kesolehan dirinya, ketakwaan dirinya, keimanan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walayatullah itu akan dicapai, akan didapat oleh seseorang dengan empat perkara ini. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Ya. Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadhalik. Walan, dan tidak akan. Lan, ya. Menurut ulama nahwu, linafil mustaqbal, untuk menafikan sesuatu yang akan datang. Artinya tidak akan. Walan, dan tidak akan. Yajida abdun, seorang hamba mendapatkan ta'mal iman, rasa iman, maksudnya manisnya keimanan. Wa in kathurat salatuhu wa saumuhu, walaupun salat dan puasanya itu banyak. Enggak akan ya. Seorang hamba mendapatkan manisnya keimanan, walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak saumnya, hatta yakuna kadhalik, sehingga dia seperti itu, yaitu sehingga dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Wa qad sarat 'amatun mu'akha innas ala amrid dunya wa qad sarat, dan telah terjadi amatu mu'akhat innas, keumuman persaudaraan di antara manusia itu ala amrid dunya, di atas perkara dunia. Sayangnya seperti itu, bahwa hubungan di antara mereka, kedekatan di antara mereka, persaudaraan di antara mereka atas dasar apa? Perkara dunia, bukan atas dasar perkara agama. Sayangnya seperti itu. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, padahal hal itu la yujdi ala ahlihi, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya syai'an sedikit pun. Ya, harusnya mu'akhah itu persaudaraan yang kita bangun adalah persaudaraan di atas apa? Di atas amriddin, di atas perkara agama. Dia mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, demikian pula memusuhi karena Allah Ta'ala. Baik. Di sini Syekh Shalih Fauzan di mulakhasnya mengatakan kalimat man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah. Baik, maksudnya ahabbal mu'minin min ajli imanihim billah. Kita mencintai orang-orang yang beriman karena iman mereka kepada Allah Ta'ala. Ya, mencintai orang yang beriman karena iman mereka kepada Allah Ta'ala. Bukan karena perkara dunia, bukan. Oh, saya cinta kepadanya, kenapa? Nah, dia orang yang banyak uangnya, misalnya. Bukan gitu. Salah kalau kita mencintai seseorang karena perkara dunia. Tapi karena apa? Karena keimanan mereka kepada Allah. Wa wala fillah, dan dia memberikan loyalitas ya di jalan Allah atau karena Allah, ayat maksudnya walal mu'minin, mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang beriman. Karena loyalitas kita itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dengan apa? Binusratihim wa ihtiramihim wa ikramihim, dengan selalu membela orang-orang beriman, dengan selalu menghormati orang-orang beriman, dengan selalu memuliakan orang-orang beriman. Wa abghadha fillah, dan dia membenci karena Allah, ay abghadul kuffar, dia membenci orang-orang kafir. Wal fasiqin, dan orang-orang fasik. Limukhalafatihim lirabbihim, karena mereka menyelisihi Allah. Hanya saja harus dibedakan antara membenci orang kafir dengan orang fasik. Orang kafir mah mutlak ya, membenci orang kafir. Tapi orang fasik, selama masih ada keimanan dalam diri mereka, kita mencintai mereka karena iman yang ada atau yang masih ada dalam diri mereka. Dan kita membenci mereka seukuran kefasikan atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa'ada fillah, memusuhi karena Allah atau di jalan Allah. Maksudnya, adharul adawah lil kuffar, menampakkan permusuhan kepada orang-orang apa? Orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir. Baik. Kita baca di sini al-ma'na al-ijmali, makna secara umum dari atsar di atas. Yahsuru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-asbab allati tujibu mahabbatallahi li'abdihi wa nusratihi lahu fi mahabbati awliyaillah wa bughdhu adaihi. Ya, yahsuru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan sebab-sebab yang dengannya muncul, yang dengannya ya seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah kepada hambanya. Ya. Dengan apa? Fi mahabbati awliyaillah, dalam mencintai para wali Allah. Wa bughdi a'daihi, dan dengan membenci musuh-musuh Allah. Wa idhari hadhihi al-mahabbah wa hadhihi al-adawa 'alaniyatan, dan menampakkan kecintaan dan permusuhan ini bi munasaratil mu'minin wa muqata'atil mujrimin wa jihadihim, yaitu dengan apa? Dengan memberikan dukungan pertolongan kepada orang yang beriman dan memutus hubungan dari orang-orang jahat dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik. Baik, kemudian wa yadhkuru annahu lan yadhuqal iman wa yataladdza bi ta'mihi man la yattasifu bidzalik wa in kathrat ibadatuhu. Beliau pun menyebutkan bahwasanya seseorang tidak akan merasakan manisnya keimanan, ya, bahwa orang tidak akan merasakan manisnya keimanan ketika tidak disifati dengan sifat tersebut, wa in kathurat ibadatuhu, walaupun ibadahnya banyak. Walaupun ibadahnya apa? Ibadahnya banyak. Kemudian ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari yang ketujuh, lihat, wa qala ibnu Abbas fi qawlihi wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah bihim bagi mereka berbagai sebab. Ya, qala, yang dimaksud dengannya adalah al-mawaddah, kecintaan. Dan ayat ini kan lanjutan dari ayat yang pertama dibawakan, ayat dalam apa? Dalam surah Al-Baqarah. Ya, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan seterusnya. Ya. Kemudian ittabarra alladziina tubi'u minal ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau. Ya, ketika orang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikuti. Jadi kalau kalau seseorang bertakrid kepada yang lainnya, termasuk bertakrid kepada orang kafir, mengikuti perilaku orang kafir. Nah, orang yang diikuti, mereka nanti di hari kiamat akan berlepas diri daripada yang mengikuti. Ya, saya akan mengikuti Anda. Nah, yang diikuti akan berlepas diri. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah bagi mereka segala sebab. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-asbab di sini adalah kecintaan. Enggak bisa. Kecintaan itu tidak bisa menolong mereka, sama sekali tidak. Ya, orang yang kita ikuti ini, orang yang kita takdir kepadanya, enggak bisa menolong kita. Tapi kalau kepada Rasul mah, mengikutinya, itu mah justru perintah Allah. Nah, kecintaan kita kepada Rasul sangat bermanfaat nanti pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang mengikuti orang kafir atau yang mengikuti yang lainnya tanpa hujjah, tanpa hujjah, tanpa dalil, ah, taqatta'at bihimul asbab, kecintaan itu tidak ada manfaatnya. Makanya di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan, ya, ثم يذكر ابن عباس أن هذه القضية قد انعكست في وقته فصار الناس يتحابون ويباغضون من أجل الدنيا. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan di zamannya terbalik. Harusnya kita itu cintanya karena Allah, membencinya karena Allah, hubungan di antara kita karena Allah. Tapi inakasat fi waktihi, terbalik di zaman itu, di zamannya Abu Ibn Abbas, ya, apalagi di zaman kita, fasoron nas, nah, sehingga manusia itu saling mencintai dan saling membenci min ajli dunia, karena dunia. Karena apa? Karena dunia. Oh, hadalah yang fauhum, ini sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Cinta kita kepada yang lainnya min ajli dunia, la yan fauna. Cinta kita kepada manusia karena dunia sama sekali tidak bermanfaat bagi bagi kita semua. Thumma fassara hadhil ayah. Kemudian beliau menafsirkan ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 166. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah bagi mereka berbagai sebab. Bi anal murad biha anal mahabbah allati kanat bainahum fid dunya. Bahwasanya cinta yang buruk terjadi di antara mereka di dunia, taqatta'at bihim yaumal qiyamah, terputus, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena cinta mereka itu dibangun di atas kecintaan kepada perkara dunia. Adapun cinta yang dibangun di atas cinta kita kepada Allah, seperti cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada orang-orang soleh, cinta kita kepada para ulama, yang dibangun di atas cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan bermanfaat bagi kita yaumal kiamah. Taib. Demikianlah ya asar dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi jelas ya, ya, asar Abdullah ibnu Abbas ini menyebut menyebutkan bahwa seseorang itu mendapatkan pertolongan dari Allah atau seseorang menjadi wali Allah, kekasih Allah, jika dia cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, memusuhi pun karena Allah Ta'ala. Yang jika dia seperti itu, dia akan merasakan manisnya keimanan, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik sebelumnya. Sayangnya, ini sayangnya, di zamannya Abdullah ibn Abbas, kebanyakan manusia kecintaannya itu dibangun di atas kecintaan mereka terhadap perkara dunia. Kalau di zaman Abdullah ibn Abbas sudah seperti itu, lalu apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya, tapi tentunya ini bukan menjadi alasan. Oh, wajar saja sehingga kita terlarut terus dalam kecintaan kita terhadap dunia misalnya. Itu tidak bisa jadi alasan. Justru itu sebagai tanbih, peringatan bagi kita. Harus hati-hati mengatur hati apalagi terkait masalah cinta, karena al-mahabbah adalah aslul ibadah. Cinta ini adalah dasar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini munasabatul athar lil bab, hubungan athar Ibnu Abbas dengan bab. Anna fihi anna husula mahabbatillah li abdihi wa nusratihi lahu masyrutun bi amrain. Ini penting. Pertolongan Allah atau cintanya Allah kepada seorang hamba, ya, disyaratkan dengan dua perkara. Ada dua perkara yang dengannya Allah mencintai kita. Yang pertama, mahabbatu awliyaillah wa bughdu a'daihi bil qalbi. Kita harus mencintai para wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah di dalam hati. Ya, yang pertama adalah mahabbatu awliyaillah wa bughdu a'daihi bil qalbi. Kita wajib mencintai para wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah dengan hati. Tsanihima, yang kedua, izhar mahabbati awliyaillah wa bughdi a'daihi bil fi'li min munasarati awliyaihi wa jihadi a'daihi. Yang kedua nih, syarat yang kedua, menampakkan cinta kita kepada wali-wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah. Harus menampakkan itu. Kita tampakkan cinta kita kepada para kekasih Allah. Ya. Dan membenci musuh-musuh Allah dengan apa? Dengan mendukung para wali Allah, mendukung orang-orang yang beriman, mendukung para kekasih Allah dan memusuhi, ya, para musuh-musuh Allah. Para musuh-musuh Allah berjihad, ya, jika telah tegak kewajiban berjihad. Berjihad jika telah tegak kewajiban apa? Berjihad dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam syariat. Nah, seperti itu, bukan malah sebaliknya. Ya. Orang-orang kafir kita bela, orang-orang beriman kita hinakan. Ada sebagian orang yang kalau acara orang-orang kafir dijaga, gerejanya dijaga misalnya, tapi kajian-kajian kaum muslimin yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, malah dibubarkan. Nah, ini kan terbalik. Ini terbalik. Terbalik dan menyalahi akidah al-wala wal-bara. Bagaimana kita memberikan loyalitas dan bagaimana kita bara atau berlepas diri dari orang-orang kafir. Kemudian faidah asar di atas, yang pertama, bayanul asbab allati tunalu biha mahabbatullah li abdihi wa nusratuhu li abdihi. Menjelaskan tentang beragam sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah kepadanya dan pertolongan Allah baginya. Yang kedua, faedah yang kedua, wasfullah bil mahabbah ala ma yaliku bi jalalihi, mensifati Allah dengan mahabbah, dengan cinta, bahwa Allah mencintai Tentunya ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan apa? Dengan kemuliaan Allah. Cintanya Allah berbeda dengan cintanya makhluk. Ya, kemudian faedah yang ketiga, masyru'iyyatu wa fadilatul hubbi fillah wal bughdi fillah wa annahu la yughni anhuma kathratul a'malis salihah. Disyariatkan dan keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa annahu la yughni anhuma, dan sungguh keduanya, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah, tidak bisa diganti walaupun dengan banyaknya amal soleh. Ya, makanya disebutkan dalam athar tersebut, wa in kathura, walaupun banyak, wa in kathurat salatuhu wa shaumu, kan gitu. Walaupun salatnya banyak, walaupun puasanya banyak, seorang hamba tidak akan mendapati derajat wali Allah atau kekasih Allah kecuali dia cinta karena Allah dan benci karena Allah Ta'ala dan seterusnya. Ini tiga faedah yang sangat-sangat penting dari athar Abdullah ibnu Abbas. Demikian ya kaum dangu yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Demikian pula para pemirsa baik di TV Roja maupun Bis TV. Kajian kita sore hari ini, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV, dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah mencintai orang kafir termasuk kekufuran Ustaz? Lalu bagaimana dengan orang tua yang masih kafir? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Baik. Apakah mencintai orang kafir itu termasuk kekufuran? Sebagaimana telah dijelaskan pada bab ini di bagian pertama ya, tentang macam-macam cinta. Baik. Maka mencintai orang kafir itu perlu dirinci. Kalau mencintai orang kafir karena kekufurannya, jelas ini merupakan kekufuran. Mencintai orang kafir karena kekufuran, maka ini termasuk apa? Kekufuran. Tapi kalau mencintai orang kafir karena urusan dunianya, karena perkara dunianya, misalnya seseorang mencintai, bangga kepada seorang pemain sepak bola yang kafir, tentunya kan dia mencintainya enggak kepadanya karena persepak bolaannya kan. Ah, kalau mencintai seperti itu masuk dalam kategori dosa besar. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan mencintai orang kafir karena dia orang tua? Atau misalnya mencintai orang kafir ahlul kitab, mencintai seorang Nasrani, mencintai seorang Yahudi karena dia adalah istri.

0: berbakti kepada orang tuanya yang dia apa? Yang dia bukan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kan gitu. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku, yang tentunya tidak ada ilmu, tidak ada alasan, ya, untuk hal itu, wala tuti'huma, jangan kau mentaati keduanya, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah keduanya di dunia ini secara ma'ruf dengan baik. Jadi cinta yang bersifat apa? Tabiat, gitu. Seorang anak mencintai orang tuanya. Demikian pula tadi, seorang suami yang muslim mencintai istrinya yang ahlul kitab. Karena kan boleh seorang muslim laki-laki menikahi apa? Wanita dari kalangan ahlul kitab. Tapi tidak dengan sebaliknya. Ya, kalau wanitanya muslimah, suaminya non muslim, ahlul kitab, itu mah tidak boleh. Ya, ini sebaliknya. Suaminya muslim, istrinya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, kan boleh. Baik. Nah, diizinkannya seorang muslim menikahi seorang wanita ahlul kitab, ini sekaligus izin dari Allah untuk adanya kecintaan. Tapi kecintaan sebatas apa? Sebatas bahwa dia sebagai istrinya. Atau kesukaan sebatas seorang laki suka kepada wanita. Sebatas itu saja. Tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan din atau dengan apa? Dengan agama. Karena kalau dengan agamanya tetap kita wajib membencinya. Wajib membenci kekufurannya. Nah, jadi pada asalnya mencintai orang kafir itu tidak boleh, kecuali dalam perkara-perkara yang memang dikecualikan oleh syariat, seperti seorang anak kepada orang tua yang kafir, tapi sebatas bahwa dia seorang anak dan orang tuanya sebagai orang tua. Demikian pula cinta seorang suami yang muslim kepada istrinya yang ahlul kitab, tapi itu sebatas bahwa dia seorang wanita atau seorang istri, gitu ya. Demikian, wallahu ta'ala.
1: Nah, ya, syukron, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba ajukan kembali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman dari Ciparai. Izin bertanya, bagaimana hukumnya di masjid memakai pakaian yang ada gambar atau simbol salah satu agama lain? Apa tindakan kita jika melihat hal seperti itu? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Memakai pakaian atau apa saja yang itu merupakan simbol khusus bagi agama selain Islam, maka ini termasuk tasyabbuh yang haram. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa, maka dia minhum, termasuk kaum tersebut. Jadi ini sangat berbahaya. Sangat apa? Sangat berbahaya. Jika disertai dengan hati kebanggaan akan simbol tersebut, itu bisa mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana sikap kita? Ya, harus menegur dengan cara yang baik, dinasehati bahwa ini haram, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Wallahu ta'ala ala.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus Bapak Ade Rahman tadi yang berdomisili di Ciparai. Baik, berikutnya kami persilakan, kami beri kesempatan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV, dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Nah, kami persilahkan. Ya,

0: Assalamualaikum. Baik. Nah, belum terhubung. Kita coba ajukan kembali pertanyaan berikutnya melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, mohon maaf pertanyaan di luar tema. Umur saya 71 tahun, suami 75 tahun, dan bercerai talak 3 habis. Saya diserumahkan oleh anak dengan alasan sudah sepuh biar keurus karena saya tidak punya rumah. Bagaimana pandangan agama? Saya minta solusinya dari Al Ustadz, dari Ibu Aan di Cianjur. Nah, silakan Ustadz.
2: Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan solusi terbaik untuk ibu dan keluarga. Pertama, dalam usia yang sudah sepuh ya, 70 ini, Masya Allah ya, Nabi SAW bersabda, "Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70, dan sedikit orang yang melewati 70. Yang kedua, masalah diserumahkan ya, ini gak bisa dijawab secara saklek boleh atau tidak ya, selama tidak menimbulkan fitnah. Karena walau bagaimanapun mantan suami ibu itu bukan suami ibu, di mana ada batasan-batasan tertentu, nggak boleh berduaan, ya walaupun ibu dan bapak sudah sepuh, nggak boleh, tetap dia laki-laki lain, nggak boleh berduaan, dan banyak hal lah yang itu dilarang di dalam syariat. Nah kalau misalnya si anak ini walaupun serumah, ya bisa membuat tempatnya itu sehingga terbatas untuk ibu dan terbatas untuk bapak, dan tidak menimbulkan fitnah antara ibu dan bapak, gak masalah kalau memang seperti itu. Tapi kalau tempat tersebut justru akan menimbulkan fitnah antara ibu dan bapak, nah ini tidak boleh ya. Jadi seperti itulah rinciannya. Jadi apakah tempat tersebut akan menimbulkan fitnah antara ibu dengan bapak atau tidak? Kalau tidak menimbulkan fitnah sehingga ada batasan yang jelas mana tempat ibu, mana tempat bapak misalnya, nah itu enggak masalah. Tapi kalau ya menimbulkan fitnah sehingga ibu nanti dengan bapak bisa berduaan dan melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan di dalam syariat, maka itu tidak boleh ya. Dan dalam qawaid fikih ada yang disebut dengan saddud dzari'ah, menutup segala celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan maksiat ya, harus ditutup segala celah yang bisa mengantarkan seseorang melakukan kemaksiatan. Wallahu taala alam. Jadi tidak dilihat dari usia ya. Tidak dilihat dari usia, fitnah itu tetap merupakan sesuatu yang buruk ya, walaupun bagi seseorang yang sudah tua. Wallahu ta'ala.
0: Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya untuk Ibu Aan tadi yang bertanya di Cianjur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada ibu dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan juga pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya Aceh Roni dari Sukamukti Katapang. Apa hukumnya ibu-ibu senam dengan pakaian ketat di tempat umum? Di tempat umum maksud kami. Nah, silakan Ustaz.
2: Apa hukumnya ibu-ibu senam berpakaian ketat di tempat umum, ini haram. Kan kewajiban seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, adalah menutup aurat. Menutup apa? Aurat. Nah, pakaian ketat itu tidak menutup aurat karena dia ketat membentuk tubuh. Dan termasuk tabarrujnya kaum jahiliyah, dan itu terlarang. Allah berfirman, wala tabarrujnya tabarruj jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj menampakkan keindahan tubuh, ya, lekuk-lekuk tubuh, itu termasuk tabarruj dan termasuk telanjang. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat adalah adanya yang oleh Nabi sebut kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang menutup tapi telanjang. Maksudnya berpakaian tapi pakaiannya itu ketat, telanjang. Nah, ini termasuk perkara yang diharamkan, tidak boleh, ya. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Bapak Acep Roni dari Sukamukti Katapang, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami beri kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung, silakan Anda bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung agar mengecilkan terlebih dahulu volume radio ataupun televisi Anda agar pertanyaan Anda bisa disimak dengan baik. Nah, kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya, enam. Belum sempat terhubung. Ya, terputus. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan selanjutnya yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana caranya supaya hati ini dijauhkan dari kesyirikan, dari Ibu Rosita di Bandung? Nah, silakan Ustadz.
2: Baik. Bagaimana agar hati ini dijauhkan dari kesyirikan? Pertama, hati itu ada di tangan Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati. Karena itu kita minta kepada Allah ketetapan hati di atas agama, sebagaimana doa yang sering diajarkan dan dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering membacanya ketika sujud. Itu doa yang qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua juga doa minta perlindungan kepada Allah dari syirik, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku beristighfar memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Minta kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah belajar. Karena bagaimana seseorang bisa menjauhi kesyirikan jika dia tidak tahu apa kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan. Belajar. Dan yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan, ya, cari lingkungan yang baik, lingkungan yang lebih bersih lah dibandingkan dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya, ya. Karena hal yang ada di sekitar kita itu akan mempengaruhi kita, termasuk teman, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini akhbarilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, sesuai dengan perilaku agamanya, sesuai dengan akhlak temannya. Ya, demikian yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Ibu Rosita tadi yang berdomisili di Bandung. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Rosita tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Sebelum kita tutup perjumpaan ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Naam, falyatafadhal masykur.
2: Baik, kaum dangu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikian pula para pemirsa yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid ini adalah hal yang paling utama dalam kita mempelajari agama. Karena tauhid ini adalah asluddin. Tauhid ini adalah tujuan Allah menciptakan kita. Tauhid ini tujuan Allah mengutus para rasul. Tauhid ini adalah tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Tauhid ini adalah hal yang paling pokok di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Seseorang, walaupun banyak dosanya, kalau dia mentauhidkan Allah, bersih dari segala kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosanya. Sebaliknya, seorang hamba walaupun banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, kalau dalam dirinya ada kesyirikan, ini bahaya. Bahkan kesyirikan bisa menghapus segala amal ibadah yang dia lakukan. Jadi semangat belajar masalah-masalah tauhid ini. Demikian kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustadz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami mohon maaf bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Simak terus kajian ilmiah ini bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Jazakumullahu khairan, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temanghitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas,
1: tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar, dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Ayatun minal Quran.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
7: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: manusia.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini, tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, betapa indahnya berteman karena Allah. Karena ia adalah merupakan pertemanan yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Pertemanan itu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia kita bisa berteman dengan teman yang saleh, bisa mengambil ilmunya, mengambil adabnya, mengambil nasihatnya. Di akhirat, teman yang soleh menyelamatkan temannya dari api neraka biiznillah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, mereka teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka?" Maka Allah berfirman, "Pergilah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan La ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka." Maka kemudian teman-temannya ini pun segera pergi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan La ilaha illallah dari api neraka. Luar biasa saudaraku, pertemanan karena Allah. Berteman kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, temanku. Saudaraku sekalian, ketika kita berteman tentunya saudaraku, pasti kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dari teman kita. Sabarlah. Karena dia manusia bukan malaikat, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah." Sabarlah kamu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Lihatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh bersabar, berteman dengan orang-orang yang saleh, karena mereka manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui dan mengetahui daripada kekurangan kita, saudaraku sekalian. Maka ya akhul Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman yang kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena itu ghanimah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan oleh Allah teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai saudaraku, teman membuat kita menyesal dalam api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan penduduk api neraka yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, "Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idja'ani." Penduduk neraka itu berkata, "Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku." Bayangkan, penduduk api neraka ini menyesal saudaraku, karena ternyata ia masuk neraka gara-gara temannya. Akankah kita seperti itu? Hanya karena ingin disebut gaul, kemudian kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka inilah saudaraku sekalian, pertemanan yang paling indah. Berteman karena Allah. Berteman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Berteman untuk bergandeng tangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya, dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Bayan Min Qososil Quran. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Bayan min Qososi Al-Qur'an Qososul Anbiya min ghairi ulil azm, yang ditulis oleh Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu taala. Setelah sekian lama libur dari akhir Ramadan sampai hari ini, kita baru bisa melanjutkan pembahasan ini dengan izin taufik dan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini. Karena menuntut ilmu syar'i merupakan ibadah yang sangat besar yang kita hendaknya selalu semangat. Semangat, tidak kendor, terus nuntut ilmu, terus belajar, terus baca Quran, baca hadis, duduk di majlis ilmu, kemudian kita catat, kita tadaburi, kemudian kita amalkan, karena ini merupakan bagian daripada ibadah, dan terus semangat sampai kita meninggal. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita ibadah terus walaupun Ramadan telah berpisah dengan kita. Karena Allah taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Kita terus ibadah dengan dasar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita jaga salat kita, kita jaga puasa kita, kita jaga baca Quran kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Kita jaga thalabul ilmi kita, terus tingkatkan semangat kita sampai kita meninggal. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang pelajaran dari kisah Nabi Ayyub alaihi assalam. Di akhir Ramadan kita bahas tentang kisah Nabi Ayyub yang sakit selama 18 tahun. Ya. Bukan 18 jam. Bukan juga 18 hari, bukan juga 18 pekan, bukan 18 bulan, tapi 18 tahun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan ini. Di antaranya yang pertama, as-sabru 'alal bala min akhlaqil anbiya, di halaman 444. Bagi yang punya kitabnya ya. Ya, musibah ini merupakan akhlaknya para nabi. Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk diuji. Dan itu Allah nyatakan dalam firman-Nya surat Al-Insan ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basirah."

0: Allah berfirman, nabtalihi, dalam rangka untuk mengujinya. Dan kita selama di atas muka bumi ini dalam ujian. Dan ujian itu ada dua, ujian kebaikan atau sebaliknya. Orang diuji dengan sakit, juga diuji dengan sehat, diuji dengan kaya, juga diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesibukan, diuji dengan waktu luang, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesenangan. Dan di sini Nabi Ayyub alaihi assalam diuji oleh Allah dengan sakit. Dan perlu kita ketahui, ikhwan yang Allah muliakan, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Ya, jawabannya para nabi. Banyak di antara kita menganggap ketika mendapatkan ujian, kita ini mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat. Seakan-akan enggak ada ujian yang paling berat. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya. Ya, di sini ada dua hadis, ana ambil yang hadis pendeknya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Ditanya, ayyun nasi ashaddu bala'an? Wahai Nabi, siapa dia?
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: Tetapkan dia Nabi. Qala na'am. Iya, betul dia Nabi. Sangat yakin. Ya. Kemudian ditanya lagi sama pamannya. Fama fi nafsika minhu? Ah, sekarang bagaimana dirimu tentang dia? Dijawab, adawatuhu wallahi ma baqitu. Aku akan terus memusuhinya demi Allah selama aku hidup. Ah, ini kan jelas persaksian, ya. Persaksian dari orang yang tahu tentang Taurat. Persaksian dari pemuka Yahudi. Yang mereka itu nenek moyangnya pada berdatangan ke Yathrib, yang awalnya sebelum jadi Madinah, yang mereka baca di kitab Tauratnya bahwa nanti Nabi itu di situ datang. Makanya mereka di situ kan. Dan sangat tahu sebagaimana yang mereka baca dalam kitab Taurat sifat-sifatnya. Makanya jelas Allah berfirman, jadi mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Antum kan ketika punya anak tahu dari ujung rambut sampai ujung kakinya, tahu warna kulitnya, ada belangnya, ya. Itu tahu, sangat tahu. Nah, itulah gambaran orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat tahu. Beliau adalah rasul akhir zaman. Ya, penutup para rasul. Dan itu bisa lihat, ya. Khuyai bin Akhtab, beliau dia berkata, adawatuhu wallahi ma baqitu. Demi Allah, aku akan senantiasa memusuhinya selama aku hidup. Padahal tahu dia ditanya sama pamannya, ahuwa-huwa. Sama paman Sofia, ahuwa-huwa, apakah dia? Ata'arifuhu wa tusbituhu. Apakah kau tahu dan kau tetapkan, kau pastikan dia Rasul? Iya, na'am. Betul. Nah, tidak ada keraguan tentang kepastian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian langsung dari orang Yahudi yang ngerti kitab Tauratnya langsung. Dan pelajarannya, mereka sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki permusuhan yang sangat kuat, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذه العداوة من اليهود للمؤمنين تتمثل فيما يلي. Dan permusuhan kaum Yahudi kepada orang yang beriman itu, ya, tergambar dalam beberapa hal berikut ini, akhi. Yang pertama,

0: Hirsihim billayli wan nahar an yaruddul muslimin an dinihim. Jadi mereka sangat semangat, antusias sekali siang malam untuk mengkafirkan orang-orang yang beriman dari agama mereka, untuk mengembalikan orang Islam kepada agama mereka, ya, menjadikan orang-orang Islam jadi keluar dari agamanya. Nah, ini penting sekali ini. Jadi orang-orang kufar itu ingin orang Islam jadi kafir. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 120, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada engkau sehingga engkau mengikuti milah mereka. Kaum Yahudi, kaum Nasara enggak ridha dengan kaum muslimin sampai kaum muslimin ikut agama mereka. Ya. Ada Yahudi ini ingin mendakwahi, ya. Kemudian orang-orang Nasara juga demikian. Kemudian kita lihat yang kedua, ya. Huznuhum idza nazala bil muslimina khairun min rabbihim. Ana tidak baca semua dalilnya, ikhwan, ya. Cukup satu dua dalil. Husnuhum idza nazala bil muslimina khairun min rabbihim. Jadi mereka bersedih kalau orang Islam mendapatkan kebaikan dari Allah, dari Rabb mereka. Mereka bersedih hati, tidak suka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Baqarah ayat 105 dan Ali Imran ayat 118 sampai 120, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin ay yunzala 'alaykum min khairin min rabbikum." Ma yawaddu alladhina kafaru, jadi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dengan orang-orang musyrik itu tidak suka turun atau diturunkan kepada kalian kebaikan dari Rabb kalian. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, padahal Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Siapa yang bilang bahwa mereka enggak suka? Allah Rabb kita jalla wa ala. Ya. Kemudian juga surat Ali Imran antum bisa baca nanti ayat 118 sampai 120. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Nah, ini larangan mengambil bitanah. Ya, bitanah itu yang mengiringi kawan dekat dari selain kaum mukminin. Enggak boleh, ya. Kemudian kalau antum lihat Allah berfirman, mereka itu, ya, waddu ma anittum, ingin kamu susah. Ingin kamu susah terus, ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan telah jelas, ya, baghdha', kebencian nampak dari mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Padahal di hati lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Yang nampak di lisan itu enggak seberapa. Dan apa yang mereka sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di dada mereka lebih banyak, ya. Kemudian anehnya, antum bisa lihat di ayat 119-nya, Allah menyatakan, "Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum." Kamu cinta mereka, mereka enggak cinta kamu sama sekali. Ya. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian beriman kepada Alkitab semuanya. Dan mereka suka bohong. Wa idza laqukum qalu amanna, kalau mereka berjumpa dengan antum, mereka berkata apa? Kami beriman. Wa idza khalu 'addu 'alaikumul anamil min al-ghaiz, kalau mereka sendiri, mereka gigit jari itu. Gigit ujung jari mereka karena marah. Ah, dikatakanlah, Allah bilang, "Qul mutu bi ghaizikum." Matilah kalian membawa kemurkaan kalian, kemarahan kalian. Matilah dengan kemurkaan kalian. Innallaha alimun bidzati sudur. Kemudian di ayat 120-nya ini syahidnya, intamsaskum hasanatun tasu'hum. Ah ini kan jelas. Kalau kalian mendapatkan hasanah kebaikan, mereka enggak suka, susah hati mereka. Tasu'hum. Tapi kebalikannya, wa intusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian ditimpa musibah, sayyi'at, senang mereka. Ya. Wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini penting sekali. Kalau kau sabar, kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sama sekali tipu daya mereka itu tidak bisa mencelakakanmu. Tidak bisa memudaratkanmu. Ini jalan keluar dari tipu daya musuh-musuh Islam itu dengan cara sabar menghadapinya. Sabar dan apa? Bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan dengan cara-cara harokiyin wa hizbiyin, bukan. Allah kasih tahu dengan cara sabar, dengan cara takwa. Ya. Ketika takwa dan sabar, tipu daya mereka itu tidak akan bisa memudaratkan kamu sama sekali. Wallahu innallaha bima ya'maluna muhithah. Kemudian yang ketiga, akluhum amwalan nas bil batil wa saddihim an sabilillah. Mereka suka makan harta manusia dengan kebatilan, ya, dan menghalangi mereka dari jalan Allah. Allah berfirman tentang mereka di surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Dengan sebab kezaliman mereka, ya, dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi itu, kata Allah, kami haramkan atas mereka at-thayyibat, yang baik-baik, makanan yang baik-baik, yang dulunya dihalalkan. Juga karena mereka sering halangi manusia dari jalan Allah. Diharamkan yang enak-enak itu buat mereka. Ya, banyak diharamkan, di antara gaji kan? Iya kan, Pak? Itu Allah haramkan bagi mereka. Kemudian Allah sebutkan tentang mereka, wa akhdhihimur riba. Ah, mereka suka melakukan riba. Padahal kata Allah, wa qad nuhu anhu. Padahal dilarang. Yahudi ini, ikhwan yang Allah muliakan, ahlinya riba itu. Padahal dilarang. Ya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan karena mereka makan harta manusia dengan kebatilan. Ya. Nah, antum lihat, Syekh Abu Islam berkata di sini, hahumul yahudu kama wasafahumullah fi kitabihi yuharibunana. Yahudi itu sebagaimana yang Allah sifati dalam kitabnya, memerangi kita semua. Memerangi kita dinian dari sisi agama, wa askarian dari sisi tentara, bala tentara, ya, wa iqtisadian dari sisi ekonomi, wa akhlakian dan akhlaknya. Nah, begitu. Jadi gimana mereka itu, ikhwan yang Allah muliakan, membuat orang Islam jauh dari akhlak Islaminya. Ini penting sekali, ya. Jadi kita harus pegang akhlak Islam dan adab Islam dalam semua hal, akhi. Jadikan sebagai adat istiadat kita. Makan dengan tangan kanan itu sudah harus tahu, ya. Kemudian cara pernikahan, begitu. Pernikahan pakai adab Islami. Dipisah laki-laki, ya tidak. Kalau belum halal jangan digandengkan. Ya. Jadi itu adab Islami. Laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Kemudian panitia pernikahan tuh. Harus tahu Islam juga, harus tahu sunnah. Ya, jangan misalkan ketika ya si laki-lakinya itu megang kepalanya wanitanya di situ, ditampilkan lagi. Ya. Di kamar, dah. Jangan di situ. Ya tidak. Nah, itu. Jadi panitia harus tahu juga. Di kamar jangan ditampilkan di situ, kemudian dicium keningnya dan seterusnya. Nanti aja udah. Ya. Orang mau pada makan, akhi. Ya tidak. Nah, itu. Di ana pesankan buat kawan-kawan yang jadi panitia itu, ya, jangan bikin aturan bid'ah baru dalam masalah begitu. Ya. Nah, itu kan sholat, kemudian pegang kepalanya siapa? Istrinya. Ya, jangan ditampilkan. Ya. Terus suruh apa macam-macam di situ. Nah, itu kembalinya ke panitia. Dosa loh nanti kalau jadi sunnah sayyi'ah. Ya. Makanya ya, jadi panitia juga harus ngerti apa? Ngerti sunnah. Ya. Taib. Yuriduna min dzalika kullihi an yaruddul muslimin an dinihim. Ah, mereka semua itu. Muslimin an dinihim. Ah, mereka semua itu. Ya. Ingin mengembalikan kaum muslimin dari agama mereka. Artinya mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Adif ila dhalika anna al-yahud qawmu ghadrin wa khiyana la ya'rifuna ahdan wala mithaqan. Tambahannya, orang Yahudi itu, akhi, terkenal dengan qawmu ghadrin wa khiyana. Kaum yang suka berkhianat. Kaum Yahudi itu jangan aneh. Sampai sekarang. Ya kan, Pak, ya? Kaum Yahudi itu berkhianat, suka khianat. La ya'rifuna ahdan wala mithaqa. Mereka enggak tahu, enggak kenal yang namanya perjanjian itu. Mereka enggak ada. Ya. Wa tarikhuhum al-aswad yashhadu lahum bidzalik. Sejarah mereka yang kelam, yang hitam telah bersaksi akan hal itu. Dan Allah berfirman tentang kelakuan mereka di surat Al-Maidah ayat ke-13. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubuhum qasiyah. Ini syahidnya. Karena sebab mereka batalkan perjanjian mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Allah sifati mereka itu apa? Naqdihim mitsaqahum. Suka membatalkan perjanjian. Oh ya, kalau ada perjanjian sama Yahudi itu hati-hati. Ya. Mereka suka ngelanggar orang itu. Sampai sekarang genjatan senjata tetap diperangi orang, enggak salah. Ya. Nah. Kemudian disebutkan di sini wal yahud qaumu buhtin. Orang Yahud itu kaum buhtin. Tahu buhut? Buhut itu al-kadzib. Ya, wal iftira, suka bohong. Suka ngada-ngada. Itu kaum Yahudi itu. Ya. Yukhbiruna bidzalika Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam menghabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Kita lihat. Kana Yahudian, yang dulunya beliau Yahudi. Abdullah bin Salam. Falamma wasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati ja'a ilayhi fasa'alahu an asya'a la ya'rifuha ila nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya an asya', tentang beberapa perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Enggak ada yang tahu kecuali nabi. Ya. Kemudian falamma akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslama. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada Abdullah bin Salam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yakin sudah ini nabi, masuk Islam. Jadi banyak sekali kalau kita baca sejarah, ikhwan ya, kisah-kisah, hal-hal yang semakin yakin kita ini bahwa Islam itu hak. Nabi Muhammad hak. Dan enggak ada keraguan sama sekali. Abdullah bin Salam nanya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asya, tentang beberapa perkara yang dia tahu, tidak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Ditanya satu persatu, dijawab semua sama Nabi, masuk Islam. Masuk Islam langsung tanpa ragu. Ya. Waqal, habis itu Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, kaum Yahudi itu kaum yang suka bohong. Mengada-ada. Jadi Abdullah bin Salam tahu tentang kaumnya. Yang bilang Yahudi itu tukang bohong siapa? Mantan Yahudi. Ya, yang tahu kitab Taurat, Abdullah bin Salam. Ya. Wa innahum in sami'u bi imani bika bahatuni. Ah, lihat ikhwan. Mereka itu, sesungguhnya mereka itu, kalau tahu, seandainya mereka tahu tentang keimananku terhadap engkau, saya masuk Islam maksudnya, mereka akan mendustakanku. Wa waqa'u fiyya. Ah, kemudian mengejek-ngejek, membuli dan seterusnya lah. Ya. Wa waqa'u fiyya. Merobek kehormatan beliau. Maka Abdullah bin Salam menginginkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan dulu perkaranya. Fa akhbi'ni. Nah, disembunyikan dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikasih tahu bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Ingin tahu gimana nih mereka, ya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, "Wab'ats ilaihim wasalhum anni." Utus kepada mereka dan tanya kepada mereka tentang diriku, siapa diriku. Faja'u, kemudian mereka datang. Ya, suruh datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang. Ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam enggak keluar dulu. Faqalu, ya, mereka faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma Abdullah bin Salam?" Siapakah Abdullah bin Salam? Ditanya nih orang Yahudi yang datang gitu, ditanya sama Nabi, siapa Abdullah bin Salam? Kemudian qalu, mereka berkata, "Sayyiduna wa ibnu sayyidina aw alimuna wa ibnu alimina wa khairuna wa ibnu khairina." Ujian semua keluar dari lisan mereka itu. Sayyiduna dia itu dan putra dari sayyid kita, sayyid kami. Dia orang yang alim di antara kita, ulama kita, dan putra dari ulama kita, ulama kami, dan sebaik-baik kami, dan putra dari orang yang sebaik-baik dari kami. Jawabannya pujian semua yang keluar dari lisan mereka. Ketika ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma Abdullah bin Salam?" Siapa Abdullah bin Salam? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum in aslam atuslimun?" Bagaimana pendapat kalian? Habarkan padaku bagaimana pendapat kalian jika dia masuk Islam. Apakah kalian mau masuk Islam? Apakah kalian juga masuk Islam? Faqalu, mereka menjawab apa? A'adzahu Allahu an yaf'ala dzalik. Lihat. Semoga Allah melindungi dia dari melakukan hal itu. Ini kata mereka. Ya. Maka la yaf'al. Dia enggak mungkin melakukan itu. Ini kata mereka. Maka la yaf'al. Enggak mungkin melakukan itu, enggak mungkin masuk Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ukhruj ya ibna Salam." Keluarlah wahai ibna Salam. Fa kharaja ilaihim. Keluarlah Abdullah bin Salam menemui mereka semua itu. Faqal, dan Abdullah bin Salam berkata di depan mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. "Wa asyhadu anna Muhammadan
1: Rasulullah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Faqalu, maka mereka berkata setelah itu, bal huwa syarruna wa jahiluna wa ibnu jahilina. Begitu. Dijawab mereka, dia adalah orang yang paling buruk di antara kami. Ya, berubah tuh. Ya. Orang yang paling jahil, lihat, di antara kami, dan anak orang yang paling jahil di antara kami. Berubah. Ya, berubahnya berapa derajat? 180 derajat langsung berubah. Ya. Faqal, maka ia berkata, ya, Ibnu Salam berkata, alam ukhbirka ya Rasulullah annahum qaumu buhtin. Bukankah aku telah menghabarkan kepada engkau wahai Rasulullah bahwa mereka itu kaum Yahudi adalah kaum yang suka bohong, suka mengada-ada, berdusta. Ya, baru mengatakan khairuna jadi syarruna, kan? Ya, itulah Yahudi akhi. Ya. Ini pelajaran buat kita semua. Nah, sekarang pelajaran yang penting yang akan diberikan oleh Syekh rahimahullahu taala pada kita, ini paling penting. Pertanyaannya, kaifa nantasiru 'alal yahudi ahli al-ghadr wal khiyanati wal buht? Bagaimana kita menang melawan mereka, orang-orang Yahudi, kaum yang suka berkhianat, ya, kaum pengkhianat dan suka bohong? Nantasiru 'alal yahud bima yali. Kita menang menghadapi kaum Yahudi dengan cara berikut ini. Lumayan panjang pembahasannya, ikhwan, ya, tapi insyaallah pelan-pelan kita bahas. Bagaimana cara Allah kasih pertolongan pada kita, Allah menangkan kita di atas kaum Yahudi? Beliau kasih caranya. Yang pertama, kata beliau, awalan birruju'i ilallahi ta'ala. Dengan rujuk, artinya kembali kepada Allah ta'ala. Ya. Rujuk kepada Allah itu bagaimana? Caranya bagaimana? Ya. Kita kembali sama kepada Allah itu bagaimana? Ar-ruju' ilallahi ibadallah wa ar-ruju' ilallahi ta'ala yakunu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Ini penting sekali. Makna kembali kepada Allah itu dengan cara beribadah kepada Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi ini cara rujuk dengan cara ibadah. Fa in fa'alna dzalik faqad nasarnallaha fi anfusina. Kalau kita melakukan hal itu, betul-betul kita ibadah benar-benar serius, fokus, maka kita berarti sudah menolong Allah pada diri kita. Wa idza nasarna Allah fi anfusina wa fi buyutina wa fi mujtama'atina nasarana Allah. Kalau kita tolong Allah pada diri kita, di rumah-rumah kita, di masyarakat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita semua. Fa innan nasra min indillahi wahda. Karena pertolongan itu dari Allah saja. Saya tanya, ikhwan, pertolongan dari siapa? Dari Allah. Hanya saja pertanyaannya, kita pantas tidak ditolong sama Allah? Nah, itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara menang, jauh dari harapan. Fa innan nasra min indillahi wahdah la minasyarki wala minal gharab. Pertolongan dari Allah saja. Tidak dari timur, walau tidak dari barat. Ini penting sekali, dicatat. Dicatatnya, ditulis, dimasukkan ke hati. Pertolongan dari siapa? Allah semata. La minasyark, wala minal gharab. Tidak dari timur, walau tidak dari barat. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 7, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, Allah tolong kamu tolong kalian, dan Allah mengokohkan kalian, mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 160, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kebalikannya. Kalau Allah hinakan kalian, Allah kalahkan, siapa yang bisa menolongnya setelah itu? Setelahnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah semata-lah, hanya pada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Pertanyaan di sini, man alladzi nasara almuslimina fi Badar? Siapa yang menolong kaum muslimin di peperangan Badar yang jumlahnya enggak seimbang? Jawabannya Allah semata. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian di peperangan Badar, padahal kalian adillah. Adillah sedikit jumlah kalian. Kalau dibandingkan sama jumlahnya orang-orang kafir itu enggak seimbang. Hina dari sisi ini. Ya. Siapa memenangkan? Allah. Manilladzi nasara almuslimin fi yaumi Hunain? Siapa yang menolong kaum muslimin di peperangan Hunain? Ya. Jawabannya Allah. Antum bisa lihat surat At-Taubah 25. Manilladzi nasara almuslimina fi ghazwatil Ahzab? Siapa yang menolong kaum muslimin di peperangan namanya perang Ahzab? Sekutu, ya. Perang Ahzab itu sekutu orang-orang kafir itu bersekutu untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Ini mengerikan sekali, kan? Ah, siapa yang memenangkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi oleh karena itu Allah memenangkan peperangan itu sebuah nikmat, ya. Dan Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 90, kan? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian didatang oleh tentara-tentara yang jumlahnya banyak sekali, kalian dikepung. Kemudian kami utus angin dan bala tentara yang tidak kalian lihat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memenangkan hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini penting sekali. Jadi kita dengan ini iman sama Allah. Ya, Nabi Nuh alaihi salam itu cuma dengan berdoa. Cuma dengan doa minta sama Allah. Enggak punya kekuatan, doa sama Allah. Hancur satu kaum. Dikirim sama Allah. Bah, ya. Jadi ikhwannya Allah menjadikan kita harus tetap ingat Allah. Jangan kita banggakan kekuatan kita, jangan kita banggakan fisik kita, jangan kita banggakan pengetahuan kita. Kita kembalikan urusan semua itu kepada Allah. Di peperangan Hunain kan? Justru bangga dengan jumlah banyak itu yang membuat kita jadi jauh sama Allah. Nanti bisa balik lagi itu di surat At-Taubah 25 kan. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Jadi Allah telah memenangkan kalian di peperangan yang banyak. Kemudian Allah ingatkan di Yaumul Hunain wa Yauma Hunain. Juga di peperangan Hunain, di hari Hunain. Awalnya id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah ketika jumlah kalian banyak membuat kalian jadi takjub dengan diri sendiri. Dan jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kalian. Ini peringatan dari Allah. Jadi kita itu enggak boleh bangga-bangga dengan jumlah banyak. Allah, pengajian banyak kita pengajian. Bangga. Tapi kayak buih, ya, bangga-bangga cuma dengan jumlah banyak, tapi pengamalan dari sunnahnya nol, kosong. Ya, belajarnya enggak semangat, belajarnya mengandalkan ini apa namanya yang ada. Ya, apalagi banyak sekarang kan belajarnya pakai YouTube, terus TikTok, ya, dia cukup dengan belajar cuma 2 menit, 3 menit, kayaknya sudah jadi alim sudah. Ya. Kan sekarang kan ada musim orang bikin apa namanya? Ceramah 3 menit, 7 menit, 5 menit selesai belajar. Kemudian kayak sudah mengetahui segala sesuatu sudah. Cukup enggak mau belajar lagi, duduk di majelis. Ah, ini dampak negatifnya di sini. Dan mencukupkan itu. Belajar pun sambil tiduran, ya. Nah, itu. Jadi belajar yang rajin, belajar Islam itu. Bercapek-capek, bersusah payah. Ngapalin, nulis, nyatat. Ya. Nah. Dan kemenangan dari Allah, ya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tarifu li rabbih bi hadhihi an-ni'mah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakui nikmat ini kepada Rabb-nya. Rasul berkata, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan Al-Ahzab, pasukan-pasukan yang bersekutu semuanya sendiri. Karena itu harus selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan jumlah yang banyak. Jangan kita mengandalkan backingan atau backingan, oh anak punya backingan, ya, backingannya ini itu, enggak akan kalah misalkan. Enggak, sama sekali enggak ada. Itu enggak manfaat di hadapan Allah. Kenapa? Karena antum menggantungkan diri bukan pada Allah. Dan Allah akan tinggalkan kepada apa yang kita gantungan. Wala'iyadzubillah. Jadi harus selalu ingat sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak manfaat. Ya. Jadi ini pelajaran tauhid penting. Ya. Nah, sudah azan belum, akhi? Ya. Semenit lagi. Nah. Insyaallah ana izin cukup sampai sini, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang, karena ini lumayan penting. Atau azan dulu, ya, azan dulu, kemudian lanjut sedikit aja satu paragraf nih. Nah, jadi kita harus kembali kepada Allah dengan cara apa? Beribadah, al-ibadah, mentauhidkan Allah semata. Nah, wallahu a'lam bishawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung,
4: Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Inna ad-daral akhirata lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
1: Jalla. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. Di zaman sekarang banyak pemuda dan pemudi yang pacaran. Memang kalau dirasa-rasa sesuai dengan syahwat, pacaran tuh enak katanya. Tapi sebetulnya musibah. Kenapa saya sebut musibah? Karena pertama, orang yang pacaran itu hatinya akan selalu ingat orang yang ia sukai. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Sholat pun tidak khusyuk, bahkan terkadang kurang ikhlas. Sementara Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi ketika orang pacaran, jatuh cinta kepada wanita, dia akan menyebabkan berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih merasa nikmat ketika mengingat si dia yang dia cintai. Musibah yang kedua apa? Dari pacaran. Dia akan jatuh kepada perbuatan zina. Zina hati, zina mata, zina telinga, zina tangan. Ya. Sementara Rasulullah SAW sabda, al-ainani tazniyan, mata bisa berzina. Dan zinanya adalah melihat. Telinga bisa berzina, kata Rasulullah. Dan zinanya dengan mendengar. Hati pun berzina, berzinanya dengan berpikir. Memang kelihatannya nikmat, tapi azab. Musibah selanjutnya, dia akan menyebabkan jatuh kepada larangan-larangan syariat. Apa larangan syariat? Pertama, berdua-duaan. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram dilarang. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua laki-laki dan wanita yang berdua-duaan tanpa mahram. Maka yang ketiganya, setan, kata Rasulullah. Yang kedua, dia akan berpegang-pegangan. Padahal kata Rasulullah SAW, la'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk oleh besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Iya. Demikian pula larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Sedangkan pacaran sudah pasti mendekati zina. Musibah apa lagi yang bisa kita yang ketahui dari pacaran? Seseorang ketika dia sangat mencintai seorang wanita atau wanita mencintai laki-laki dalam pacaran itu, dia akan tersiksa batinnya oleh cinta tersebut. Ketika jauh disiksa oleh rasa rindu. Ketika dekat tersiksa. Ya, dengan apa? Khawatir untuk berpisah dengannya. Disiksa juga dengan kecemburuan. Disiksa juga dengan perasaan-perasaan berburuk sangka terhadap pasangannya. Sehingga akhirnya ya hari-harinya hatinya itu tersiksa. Ya dengan apa? Dengan mencintai orang yang sebetulnya belum tidak berhak untuk dia cintai, bukan pasangannya. Dia bukan suaminya, bukan istrinya. Makanya kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mencintai sesuatu ya secara berlebihan, dia akan tersiksa dengan cinta tersebut. Dia akan tersiksa ketika jauh dengan rasa rindu. Ketika dekat dia takut untuk berpisah. Dalam dua keadaan pun dua-duanya tersiksa hatinya itu. Sedangkan mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah seseorang tersiksa karenanya. Maka ya akhi, azakallah wa iyakum. Orang yang pacaran, kita lihat terkadang tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. setia, ya. Terkadang kita lihat ada orang yang sudah faham, sudah ngaji, tapi ketika ia pacaran, ia tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ia lebih mengedepankan syahwatnya. Dia lebih mengedepankan panggilan pacarnya. Padahal kewajiban seorang muslim mengedepankan panggilan Allah dan Rasulnya dong. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, sedangkan pacaran tidak menghidupkan hati. Ketika seseorang lebih ia menyahut panggilan pacarnya daripada panggilan Allah dan Rasulnya, dia lebih mencintai pacarnya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Terkadang tak terasa ia jatuh kepada pengambil tandingan selain Allah dalam cinta. Padahal Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bagaimana kalau dia mencintai tandingan itu melebihi cinta dia kepada Allah? Jelas itu lebih syirik lagi, ya akhi. Orang yang pacaran seakan tidak percaya kepada takdir Allah bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka disuruh jangan pacaran, khawatir kalau pasangannya akan diambil orang. Padahal yang namanya jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah tentukan. Kalaupun dia pacaran 10 tahun, kalau Allah takdirkan bukan istrinya, tak akan pernah ia menjadi istrinya. Dosa jelas. Sementara untuk menjadi istri belum tentu. Subhanallah, ya akhwat Islam, a'azakumullah. Merugi kalau begitu. Berbeda dengan orang yang yakin kepada takdir. Oh, jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Dia yakin bahwa walaupun saya tidak pacaran, Allah akan berikan kepada saya jodoh. Justru ketika saya mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah berikan kepada saya insyaAllah yang lebih daripada ya ketika pacaran. Kenapa? Karena ketika pacaran seseorang itu gelap mata, akhi. Dia tidak bisa memandang ya dengan akal yang sehat. Apakah pasangannya itu baik buat dirinya atau tidak? Yang terlihat oleh matanya dia cantik. Yang terlihat oleh matanya dia baik. Dia pun memandang baik itu dengan cinta butanya, bukan dengan cinta Allah dengan ridhonya. Tapi orang yang tidak pacaran, dia memikirkan segala sesuatu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, akhwat Islam, pacaran bukanlah dari Islam. Dan tidak ada ya, yang namanya pacaran Islami dalam Islam. Semua pacaran haram, walaupun diberikan embel-embel pacaran Islam. Yakinlah bahwa jodoh itu telah Allah tentukan di dalam ya Lauhul Mahfuz. Maka kewajiban kita adalah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Kewajiban kita adalah untuk lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada manusia. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan bila kita hati kita terpaut oleh seorang wanita, kemudian kita pun pacaran dengannya. Sudahlah, belum tentu jodoh, namun sudah pasti dosa. Sudah begitu hati kita terhalang dari berbagai macam kebaikan berupa cinta Allah, cinta Rasulnya. Sudah begitu menyebabkan kita akhirnya berpaling dari menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Malam ini insyaallah malam 25 Muharram 1444 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Muharram. Yang kemarin bergabung tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita akan masuk ke bulan Safar. Ada yang ingin ana ingatkan kembali. Sebagian masyarakat jahiliyah dahulu, mereka meyakini bahwasanya bulan Safar adalah bulan balak, bulan petaka. Mereka beranggapan di bulan Safar ini ada banyak yang turun, ada banyak bencana, banyak petaka. Bahkan nanti di akhir bulan Safar ada satu hari Rebu, yang Rebu itu dikenal dengan Rebu Wekasan, yang dikatakan di hari itu Allah menurunkan bala sejumlah 300 berapa ribu ya. Sehingga sebagian masyarakat mengadakan ritual tolak bala. Sebelum kita melakukan sesuatu peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaklah kita bertanya, apakah yang akan kita lakukan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh beliau, atau beliau mengarahkan kita, menganjurkan untuk mengamalkan. Kalau tidak, maka sebagai seorang muslim yang dalam syahadatnya mengatakan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus beribadah dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan berkaitan dengan bulan Safar ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la adwa wa la safar, enggak ada penyakit yang menular, yakni menular dengan sendirinya enggak ada. Yang ada dia menular atas kehendak Allah Azza wa Jal. wala sofar. Sofar ini ada beberapa makna. Maknanya penyakit, salah satu penyakit. Yang kedua adalah bulan sofar, yang bentar lagi kita akan masuk ke bulan sofar. Dahulu bulan Muharram disebut sofar al-awwal, dan sofar disebut sofar thani. Seperti ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seperti itu. Jadi jamaah, jangan lupa ketika masuk ke awal bulan, ketika melihat hilal, untuk berdoa, mengatakan Allahumma ya Allah, ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Katakan ya Allah, jadikan bulan ini datang dengan keamanan dan keimanan, datang dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, lama kita tak bersuah. Mana sampai melihat ya Allah, berapa lama ya, sejak Ramadan, Syawal, entah di Dzulqa'dah ana sempat ngisi mungkin ya. Kemudian masuk Dzulhijjah, dan sekarang kita masuk di akhir Muharram. Kita melanjutkan pembahasan di bab 356. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babun ahabbul asma'i ilallahi azza wa jal. Bab tentang nama yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. Berbincang tentang nama, ingat para orang tua, anak kita punya hak. Apa hak anak kita? Salah satu hak mereka, selain pendidikan yang baik, nafkah yang halal, nama yang baik. Kenapa? Karena kita akan mendapati di beberapa pembahasan ke depan, Rasulullah SAW mengganti nama para sahabat. Diganti. Walaupun nama itu nama pemberian ayah mereka. Kenapa? Karena nama yang baik akan berdampak baik kepada orang tersebut. Ini harapannya. Tapi nama yang buruk biasanya akan ada efek buruk terhadap anak tersebut. Maka orang tua ketika hendak memberikan nama kepada anaknya, baik anak yang masih di kandungan, sebagian orang tua sudah merencanakan. Kadangkala dia sudah kumpulin, dia sudah cari tahu, dia musyawarah. Atau anak itu udah lahir, kemudian mau kasih nama, tolong berikan nama yang terbaik. Dan kalau bicara nama, cukup satu suku kata untuk nama anak itu. Yang kedua, nama orang tuanya. Namun di negeri kita, kita lihat banyak yang namanya bukan satu suku kata, mungkin 3, 4. Kalau bicara hukum ya boleh-boleh aja sih. Tapi yang lebih baik ketika satu suku kata, yang kedua adalah nama ayahnya, yang ketiga adalah nama kakeknya atau nama kabilahnya, nama sukunya, enggak ada masalah. Tapi di bab ini Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Ahmad قال حدثنا هشام ابن سعيد قال أخبرنا محمد ابن مهاجر قال حدثني عقيل ابن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء تسموا نعم تسموا بأسماء الأنبياء أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبهها حرب ومرة. Imam Bukhari mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Yusuf. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Ahmad. Ahmad ini ibnu Yazid ibn Ibrahim, disebutkan beliau didhaifkan oleh Abu Hatim dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Asiqat. Ahmad meriwayatkan dari Hisham ibn Sa'id. Hisham ibn Sa'id meriwayatkan dari Muhammad ibn Muhajir. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Aqil bin Shabib. Ini salah satu illah atau penyakit dalam sanad ini. Aqil disebutkan majhulul hal. Dia berkata, dia meriwayatkan dari Abi Wahab. Abi Wahab, wa kanat lahu suhbah, disebutkan bahwa beliau termasuk dari salah seorang sahabat. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi bersabda, tasammu bi asma'il anbiya, kalian berikan nama dengan nama para nabi. Sanad hadis ini dhaif, sehingga matan hadis ini yang pertama dhaif karena enggak ada syawahid, tapi yang selanjutnya sahih karena ada penguatnya. Adapun yang berbunyi tasammu bi asma'il anbiya, berilah nama dengan nama para nabi, ini dhaif. Akan tetapi secara makna enggak ada masalah. Karena nama para nabi adalah nama yang baik. Ada nama-nama yang Allah sendiri memilihkan nama tersebut, seperti Adam, seperti Nabi Yahya alaihi wassalam, dan nama-nama yang lainnya adalah nama-nama yang indah. Kenapa? Karena mereka adalah manusia pilihan. Nama yang baik akan berdampak kepada tabiat mereka, kepada pergaulan mereka, sehingga nama mereka nama-nama yang baik. Maka enggak ada masalah memberi nama dengan nama para nabi. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika lahir putra beliau di kota Madinah dari Maria Al-Qibtiyah, beliau mengatakan, aku berikan nama kepada dengan nama bapakku, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Ibrahim saja, Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah. Baik, adapun yang selanjutnya ucapan Nabi SAW, wa ahabbul asma'ilallahi azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman, ini sahih sampai akhir hadis. Di mana disebutkan di sini bahwasanya nama yang paling dicintai Allah azza wa jal apa? Abdullah. Yang kedua Abdurrahman. Ahibati fillah, para ulama menyebutkan bahwasanya hubungan hamba sama Allah itu adalah hubungan penghambaan, di mana Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, sehingga dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Walaupun nama ana Syafiq, nama antum mungkin Isa, atau nama antum siapapun Tayyib, sejatinya kita semua adalah Abdullah. Kita hamba Allah Azza wa Jalla. Orang itu dinisbatkan penghambaannya kepada siapa yang dia agungkan, yang dia hambakan dirinya kepadanya. Ada hamba harta. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah. Kata Nabi, sengsara, menderita, celaka hambanya emas, hambanya perak, hambanya pakaian, hambanya. Mereka menghambakan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sejatinya manusia adalah Abdullah. Makanya kadangkala kalau ada orang tidak ingin dikenal, ketika dia memberikan sedekah, dia sebut hamba Allah. Nah, kita hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua, baik yang beriman atau tidak beriman, mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang taat, ada yang bermaksiat. Maka sebaik-baiknya nama adalah Abdullah. Harapannya orang ini menjadi orang yang benar-benar melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua Abdurrahman. Jadi hubungan Allah dengan hamba, kalau hubungan hamba dengan Allah, makhluk dengan Allah adalah hubungan penghambaan. Adapun hubungan Allah dengan hambanya, ini berdasarkan rahmat, berdasarkan kasih sayang. Para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja, ketahuilah bahwa semua syariat Allah mengandung kasih sayang. Kita harus tahu, Abdurrahman, ana Abdurrahman. Ada nama-nama Allah yang lainnya, Ar-Razzaq, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Musawwir, Abdul Halim, Abdul Hakim. Ada banyak nama-nama berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tapi ketika kita mengatakan Abdurrahman, ini berkaitan dengan hubungan Allah dengan hambanya yang penuh dengan rahmat, yang kita tahu bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillah. Ini jadi Abdullah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha pemurah, lagi maha penyayang. Jadi ketika anak dikasih nama Abdullah Abdurrahman, disitulah orang tua berusaha untuk menanamkan di diri mereka bahwa engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Engkau harus menjadi contoh. Jangan sampai engkau menghambakan diri kepada benda-benda, materi-materi, atau hal-hal yang diagungkan manusia. Ini nama yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa asdaquha Harith wa Hammam. Dan nama yang paling jujur, nama yang paling jujur, kalau tadi nama yang paling baik, ini nama yang paling jujur. Kenapa jemaah kok dibilang nama yang paling jujur? Karena memang setiap manusia mengandung unsur dari nama tersebut. Ada orang namanya Musafir. Siapa namanya Musafir? Engkau enggak Musafir, engkau ada di sini gitu. Ada orang namanya umpamanya Senja. Senja, sekarang lagi pagi, masa engkau senja terus gitu. Ada orang namanya macam-macam lah mereka kasih nama, yang sebenarnya nama itu enggak jujur gitu. Enggak sesuai. Ada nama yang sesuai dengan karakter setiap manusia. Apa nama itu? Nabi SAW mengatakan Harith wa Hammam. Arti Harith ini orang yang bekerja, orang yang berusaha. Dan semua orang berusaha, semua orang bekerja, karena kita enggak ada yang diam, imma urusan dunia, imma urusan akhirat. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kita ini berada dalam harith, itu bisa diartikan harith itu menanam ya. Bercocok tanam. Allah mengatakan di surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthi dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang ingin ladang akhirat, maka kami akan tambahkan di ladang dia, di kebun dia. Wa man kana yuridu harthi dunya, barang siapa yang ingin kebun atau ladang dunia, ya kita kasih gitu. Dan semua orang berada dalam dua hal ini, imma dia berusaha dalam urusan dunia dia, atau dia berusaha dalam urusan akhirat dia. Itu yang terjadi. Maka dikatakan nama yang paling jujur semua manusia itu Harith, semua manusia. Makanya kalau orang ini namanya Harith, sangat sesuai sekali dengan namanya, sangat sesuai. Nah, makanya ada nama yang tidak sesuai ya. Umpamanya namanya siapa, namanya Bagus, aduh namanya Bagus, kelakuannya gak bagus. Tapi itu terjadi kadang-kadang. Ada orang namanya siapa, namanya umpamanya Kowi, Pak Kowi, tapi orangnya lemes, sakit-sakitan. Artinya gak sesuai dengan namanya. Tapi ketika disebut siapa namanya, Harith, oh jelas Harith. Bukan cuma engkau yang Harith, kita semua Harith gitu. Orang yang bercocok tanam, orang yang berusaha, orang yang bekerja, semua orang seperti itu. Yang kedua, Hammam. Hammam ini berasal dari kata al-himma, keinginan, kemauan. Atau disebut himma itu adalah awal dari keinginan. Awal orang mau berbuat itu ada yang namanya himma, ada kemauan dia. Dan semua orang punya kemauan, semuanya. Maka ketika dikatakan orang itu dikasih nama Hammam, ya iyalah, benar. Engkau Hammam, aku juga Hammam. Engkau Harith, aku juga Harith. Karena memang ini menjadi karakter manusia yang melekat dengan dirinya, yang tidak akan terpisahkan, baik dia muslim atau dia non-muslim, baik dia orang tua atau dia anak muda, tetap mereka adalah Harith dan Hammam. Semua punya kemauan. Cuma kan bicara kemauan, tinggal apakah kemauanmu itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Tapi yang jelas, setiap manusia punya keinginan dan punya kemauan, dan semua orang berusaha dan berupaya, tinggal upaya dia untuk akhirat atau untuk dunia. Tapi kemudian beliau menyebutkan yang terakhir, wa aqbahuha, dan yang paling buruk, nama yang paling buruk, harbun wa murrah. Yang pertama perang. Siapa namanya perang? Yang kedua murrah. Murrah ini pahit. Ada orang namanya pahit ya, mungkin dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Ada yang namanya perang. Dulu di Arab banyak. Abu Sufyan itu bin Harb. Nama bapaknya Harb. Sakhr bin Harb ya. Jadi nama itu nama yang buruk. Kenapa? Dia takut akan berdampak kepada dia. Namanya Harb, itu sulit sudah mau berdamai dengan orang yang namanya Harb. Kenapa? Maunya berantem terus. Kasih penjelasan, gak mau paham. Kenapa? Namanya aja sudah Harb. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk diganti nama-nama yang buruk ini, diganti dengan nama yang baik. Namanya Soleh, Suluh, itu artinya kedamaian atau perdamaian. Wamurrah, pahit. Kalau bicara pahit ini sesuatu yang gak disukain sama orang. Kalau ada orang suka dengan sesuatu yang pahit, sejatinya dia menyukainya karena faktor lain. Apa faktor lain? Karena manfaat. Kenapa murrah? Murrah ini pahit ya. Di Arab juga ada satu sayuran namanya murrah. Kita tahu tuh sayuran itu. Sayuran murrah itu, astagfirullah, pari. Pari jamaah ya. Tahu pari insyaallah. Kalau lagi makan siomay. Anu tuh kalau waktu di Jakarta dulu, kalau makan siomay kalau enggak ada parinya itu kurang zen. Iya. Murrah. Maka orang kalau kasih nama pahit, siapa namanya? Pahit. Aduh, pahit. Tapi kalau namanya manis ya, namanya indah. Kan ada orang namanya siapa? Indah. Namanya siapa? Manis. Maka itu akan berdampak kepada kejiwaan orang itu dan orang yang bergaul dengan dia. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini bahwasanya nama yang paling dibenci adalah Harb dan Murrah. Ini dalam semua bahasa aja, artinya kadangkala orang pakai nama bahasa Inggris. Boleh aja gitu loh. Tapi tolong artinya yang baik, jangan pakai arti yang buruk atau arti yang mengandung kesyirikan. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis nomor 815. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Shadaqah qala haddatsana Ibn Uyainah qala haddatsana Ibn al-Munkadir an Jabir qala wulida li rajulin minna hulamun fasammahu al-Qasim faqulna la nukannika abal Qasim wala karama فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sadaqah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn al-Munkadir, yakni Muhammad Ibn al-Munkadir, dia meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Jabir, dilahirkan untuk seseorang dari kami seorang anak laki-laki.

sehingga dilarang orang memakai kunyah dengan Al-Qasim, Abul Qasim. Karena nanti kalau mereka memanggil ya Abul Qasim, Nabi akan noleh. Padahal bukan Nabi SAW. Ya Abul Qasim, maksudnya Abul Qasim orang ini. Maka Nabi akan perhatian dengan panggilan dan seruan tersebut, tapi ternyata bukan beliau yang dipanggil. Maka dilarang. Kalau mau pakai nama Nabi Muhammad SAW enggak apa-apa, Muhammad enggak apa-apa. Tapi berkunyah dengan kunyahnya ini enggak boleh. Karena kunyah ini adalah panggilan. Jadi mamai anak punya anak nomor besar, paling besar namanya Jabir. Orang manggil anak Abu Jabir. Kayak kemarin subhanallah, ketika kita sedang di sidang Dewan Fatwa, moderator mengatakan tafadhal ya Abu Jabir. Di sidang itu ada dua Abu Jabir. Ya, ini ada ana dan ada Ustaz Haikal Basyrahil, beliau juga Abu Jabir. Ketika dikatakan tafadhal Abu Jabir, maka dua-duanya merasa dipanggil. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Para sahabat, ini ceritanya Jabir bin Abdullah, ketika orang ini memberikan nama kepada anaknya Al-Qasim, apa kata kami? La nukannika Abul Qasim wala karama. Kata dia, kami tidak akan memberikan kunyah kepadamu, kami tidak akan memanggilmu dengan Abul Qasim. Di riwayat lain disebutkan wala nun'imka aynan. Kami tidak akan memberikan penghormatan. Ini satu hal yang enggak benar sebenarnya. Maka kami tidak akan memanggilmu dengan Abul Qasim. Dan disebutkan wala karama, engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan dengan berkunyah dengan kunyah tersebut. Enggak. Lalu Nabi dikasih tahu alaihi salatu wassalam dengan penamaan ini. Akhirnya Nabi sepertinya memanggil orang tersebut, lalu beliau mengatakan kepada orang ini, Sami ibnaka Abdurrahman, berikan nama kepada anakmu dengan Abdurrahman. Nabi memberi nama kepada anak orang itu dengan nama yang baik, yang tadi disebutkan di hadis sebelumnya bahwa sebaik-baiknya nama atau nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya memberikan nama kepada orang ini siapa? Abdurrahman. Hambanya Allah yang Maha Pengasih. Bagi orang-orang yang memiliki nama Abdurrahman, hendaklah dia berusaha untuk mengkaji, mendalami tentang makna Ar-Rahman, yang dalam nama dia ada penisbatan dirinya kepada Allah Ar-Rahman. Tadi disebutkan bahwa semua kita Abdullah, semua kita Abdurrahman, tapi engkau memiliki nama yang khusus yang engkau bawa kemanapun engkau pergi, sehingga engkau harus menjadi hamba yang penyayang, hamba yang baik hati, yang enggak kasar. Soalnya orang akan apa? Akan enggak nyaman ketika engkau namanya Abdurrahman, tapi ternyata engkau galak. Engkau enggak pandai berinteraksi dengan masyarakat. Engkau cepat marah, cepat naik pitam. Mana sifat rahmat yang seharusnya ada pada dirimu? Dan orang beriman itu, kata Allah Azza wa Jal, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, ini orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang tegas, yang keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Dan tapi mereka saling lembut, saling mencintai di antara mereka. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab baru. Imam Bukhari mengatakan babun tahwilul ismi ilal ism. Bab berkaitan dengan mengganti nama

dari satu nama ke nama yang baru. Jadi bab pergantian nama, saudara. Dulu mengganti nama tidak perlu kita sidang. Kalau sekarang jamaah anak punya anak namanya yang di ijazah tidak sesuai dengan yang di kakak enggak sesuai dengan yang di akte, akhirnya kita harus rubah yang di akte. Merubahnya memerlukan waktu cukup panjang. Memerlukan persidangan, ada sidang. Benar-benar namanya dirubah sehingga ada keputusan pengadilan, sehingga keputusan itu akan berdampak kepada penggantian nama di akte, di KK, di KTP. Kalau dulu ya enggak, ganti aja namanya. Sehingga Nabi Alaihissalam ketika mengganti nama para sahabat, ya dengan mudah mereka menggantinya karena tidak perlu urusan panjang. Apakah kalau ganti nama itu perlu ada tasyakuran? Ya enggak perlu juga, tapi perlu adanya pemberitahuan agar orang-orang tahu kalau nama anak sudah ganti. Ada orang non muslim masuk Islam, ketika namanya baik enggak usah diganti. Ketika namanya udah baik ya udah dilanjutkan. Tapi ketika namanya buruk, di sini kita kasih arahan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada banyak sahabat untuk mengganti nama mereka dengan nama yang lebih baik. Tapi di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Artinya Sa'id ini orang yang gembira, orang yang bahagia. Makanya kalau dikatakan siapa nama anaknya Sa'id atau Sa'ad atau As'ad, ini menunjukkan kegembiraan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahal qala utiya bil Mundhir ibn Abi Usaid ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulid. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Sa'id ibn Abi Maryam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Ghassan, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Hazim. Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal. Ini kemungkinan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'id, ya, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sahal ini artinya muda. Sahal itu muda. Suhail kata kecil untuk kemudahan. Sehingga orang kalau namanya muda, Sahal, harapan kita udah ketemu Sahal insyaallah urusannya mudah. Itu ada tafaul di sana. Sahal mengatakan utiya bil Mundhir bin Abi Usaid ila Nabi samhina wulid. Ketika Mundhir bin Abi Usaid dilahirkan, dia dibawa kepada Nabi SAW. Jadi pada waktu dia dilahirkan, para sahabat biasanya membawa putra mereka untuk didoakan sama Nabi SAW, untuk ditahnik radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika dilahirkan ini dibawa ke Nabi SAW, fawada'ahu ala fakhidhi wa Abu Usaid jalis. Diletakkanlah yang namanya bayi ini di pangkuan Nabi SAW. Bapaknya bayi ini Abu Usaid sedang duduk. Nabi SAW sepertinya sedang sibuk dengan sesuatu yang membuatkan konsentrasi beliau, fokus beliau tertuju kepada yang sedang beliau garap atau yang sedang beliau bicarakan. Akhirnya nih bayi di pangkuan Nabi SAW. Akhirnya ketika melihat Nabi sedang sibuk, dan ini jamaah kita juga perlu tahu diri ya, ketika kita melihat ada seorang yang sibuk jangan diganggu. Sampai ada istilah dalam bahasa Arab itu al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan direcokin, jangan dikasih kesibukan, dia sedang sibuk. Maka ketika lihat Abu Usaid ini Nabi sedang sibuk alaihi salatu wassalam, maka Abu Usaid menyuruh untuk diambil anaknya, diangkatlah fahtumila min fakhidin Nabi SAW, diangkat dari paha, dari pangkuan Nabi SAW. Udah fastafaqan Nabi SAW, Nabi sadar tadi ada bayi di pangkuanku ini.
Faqala aina sabi? Mana bayi itu? Ada di mana kok enggak ada gitu. Faqala Abu Usaid, bapaknya bayi ini mengatakan qallabnahu ya Rasulullah. Qallabnahu ya Rasulullah. Mereka mengatakan ya udah dibalikin ke rumahnya. Ada riwayat mengatakan fa'aklabuhu, yakni bayi itu dibawa ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Dan kita lihat ya Nabi SAW, kepedulian beliau dengan yang besar, dengan yang kecil. Beliau benar-benar utusan Allah untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk, bahkan binatang-binatang pun mendapatkan dampak baik dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Qala masmuhu, Nabi udah, karena udah di rumahnya ya udah Nabi yang nyuruh balik, enggak. Tapi Nabi bertanya, siapa nama anak itu tadi? Qala fulan, disebutkan fulan namanya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Hafidz mengatakan lam aqif ala ta'yini. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan aku enggak, belum mendapatkan gitu loh. Siapa namanya bayi itu? Boleh jadi namanya enggak baik sehingga mereka tidak menyebutkan nama tersebut, atau perawi hadisnya lupa. Nama buruknya itu lupa. Tapi yang jelas nama gantinya yang diingat. Ketika disebutkan namanya fulan, qala la, kata Nabi enggak, jangan dikasih nama itu. Lakin ismahu al-Mundzir. Nama dia Al-Mundzir. Apa arti Al-Mundzir? Al-Mundzir ini pemberi peringatan. Al-Mundzir, Nabi SAW adalah Mundzir. Mundzirul, Mundzirun nas, memberikan peringatan kepada orang, menyampaikan ancaman kepada mereka agar mereka takut dan khawatir dengan apa yang akan terjadi apabila itu membahayakan mereka. Maka Nabi menyebutkan namanya Al-Mundzir. Fasammahu yawma idzin Al-Mundzir. Maka bapaknya langsung merubah nama anak itu sehingga anak itu dikasih nama Al-Mundzir. Ahibbati fillah, berkaitan dengan nama ini, kenapa Nabi enggak kasih nama Abdurrahman? Ingat, nama Abdurrahman enggak wajib, pilihan. Nabi memberikan arahan bahwa itu nama yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi enggak ganti dengan Abdurrahman, enggak diganti dengan Abdullah, wala Harith, wala Hammam. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam memiliki nama yang indah buat anak ini, dikasih nama Al-Mundzir. Maka bapaknya Abu Usaid, dia jadinya Abu Al-Mundzir. Boleh jadi memang karena Usaid itu lahir duluan daripada Mundzir, maka bapaknya dikenal dengan Abu Usaid. Ahibati fillah, kunyah, kata panggilan itu biasanya dengan nama anak pertama. Tapi enggak apa-apa, dengan nama anak yang keberapa pun kalau diinginkan enggak masalah. Boleh jadi anak pertamanya perempuan, mamanya dia kepingin pakai kunyah panggilan anak laki-lakinya, maka enggak ada masalah. Baik, bab selanjutnya, ana izin minum dulu. Bismillah. Bab selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan babun abghadul asma ilallahi azza wa jal. Bab tentang nama yang paling dibenci oleh Allah azza wa jal. Kalau tadi di hadis sebelumnya wa abbahuha, nama yang paling buruk. Di sini babnya bab nama yang paling dicintai Allah azza wa jal. Subhanallah jemaah. Di muka bumi ini ada tempat-tempat yang paling dicintai Allah, ada tempat-tempat yang paling dibenci sama Allah azza wa jal. Kalau bicara tempat yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Masjid-masjid itu tempat paling dicintai Allah, maka disebut Baitullah. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal adalah pasar.
karena di situ ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan kejahatan serta perbuatan buruk dilakukan di tempat itu. Nama pun ternyata ada nama yang paling dicintai Allah, tadi Abdullah dan Abdurrahman, ada nama yang paling dibenci Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Shu'aib ibn Abi Hamzah qala haddatsana Abu Zinnad anil A'raj afwan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhnal asma 'indallah rajulun tasamma malik al-amlak. Subhanallah. Imam Bukhari meriwayatkan dengan mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Hamzah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abi Zinnad. Masya Allah jemaah. Shu'aib bin Abi Hamzah meriwayatkan dari Abu Zinnad. Ya, tadi kita lihat Abu Yaman disebut dengan kunyahnya. Abu Zinnad dengan kunyah dari A'raj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhnal asma' indallah rajulun tasamma malik al-amlak. Kata Nabi SAW, nama yang paling jahat, nama yang paling jelek, yang tentunya menjadi nama yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal, yang dapat mengantarkan orang itu kepada kehancuran, adalah seorang yang memberi nama dirinya Malikal Amlak. Dia memberikan nama kepada dirinya Malikal Amlak, yakni pemilik segala kepemilikan, raja segala raja. Ini nama paling dicintai Allah, paling diafan, paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala kepemilikan. Engkau kok pakai nama itu? Enggak ada nama lain. Ini bahasa Arab ya. Artinya orang kalau pakai nama bahasa Indonesia pun yang mengandung makna serupa dengan hadis ini, maka nama itu adalah nama yang paling buruk, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Di surat Ali Imran insyaAllah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Katakan, malikal mulk, wahai raja pemilik segala kerajaan, segala kepemilikan, engkau memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena Allah pemiliknya. Allah itu malikul mulk. Manusia enggak punya apa-apa. Makanya kalau Allah ingin runtuhkan sebuah kerajaan, Allah runtuhkan. Allah ingin habisin sebuah kekuasaan, Allah habisin. Tapi ada orang yang mungkin sebagian rakyat menginginkan orang ini turun dari posisi, dari jabatannya, tapi ketika Allah tidak berkehendak, ya tetap aja dia di sana. Kenapa? Karena Allah itu malikul mulk. Maka ketika seorang menamakan dirinya malikul mulk, maka nama ini nama yang paling buruk, karena sejatinya itu nama adalah khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam semua bahasa jamaah yang memberikan nama dengan nama ini, maka itu terlarang. Dalam bahasa Persia, bahasa Persia disebutkan Shahinshah. Shahinshah. Jadi Shah itu raja, kalau Shahinshah jadi raja para raja. Jadi penguasa segala penguasa. Di riwayat Imam Muslim disebutkan la malika illallah. Enggak ada penguasa yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Enggak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun raja-raja yang ada, ya mereka hanya menjadi raja yang
dalam waktu yang terbatas. Ketika dia mati, udah bukan raja. Dulu pernah dia bukan jadi raja, kemudian dia jadi raja, dan kelak dia akan meninggalkan kerajaan tersebut. Taib, kita masuk ke bab selanjutnya, bab 359. Imam Bukhari mengatakan, babun man da'a akhar bitasghir ismihi. Bab tentang hukum orang yang memanggil orang lain dengan panggilan yang mengecilkan namanya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama besar, ada nama kecil. Seperti Umar, kalau nama kecilnya Umair, seperti itu. Salim, jadi Umay Suwailim. Kemudian Umar Fahad, jadi Fuhaid. Nama kecil, artinya biasanya yang tua manggil dengan nama ini untuk lebih gaul ya sama dia, supaya gak kaku hubungannya, dipanggil dengan nama itu. Atau nama ini boleh jadi untuk memberikan peringatan. Panggilan itu untuk memberikan peringatan kepada orang tersebut. Jangan sok besar dipanggil Memesahal, dipanggil Suhail, seperti itu. Dari Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Abu al-Qasim ibn Fadl an Sa'id ibn al-Muhallab an Talq ibn Habib qala kuntu ashadda an-nas takdziban bisyafa'ah fasaltu Jabiran faqala ya Tulaiq سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار بعد دخول نعم يخرج من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ. Di sini Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Qasim Ibn Fadl. Ini Al-Qasim Ibn Fadl, Abu Qasim ya, tapi dia tidak hidup semasa dengan Nabi SAW. Dari Sa'id Ibn Muhallab, dari Talq Ibn Habib, dia berkata, aku dahulu termasuk orang yang paling tidak percaya dengan syafaat, mendustakan adanya syafaat. Syafaat ini bantuan yang diberikan oleh orang lain dengan memohon kepada Allah agar orang itu umpamanya diampuni dosanya, dikeluarkan dari api neraka. Di dunia ada syafaat. Syafaat, ana punya masalah yang enggak bisa diselesaikan sendiri, ana minta tolong kawan, kemudian dia menyelesaikan urusan ana. Ini kita minta syafaat. Di akhirat syafaatnya itu beragam. Kalau ada syafaat yang khusus buat Nabi SAW, ada syafaat al-kubra, ada syafaat yang sekedar meringankan adab seseorang, ada syafaat yang memang mengeluarkan dia dari adab Allah Azza wa Jalla. Talq ibn Habib, dia mengatakan, aku dulu termasuk orang yang paling enggak percaya dengan adanya syafaat. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang syafaat dan menafikan syafaat. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat orang kafir. Syafaat dari sesembahan-sesembahan orang-orang kafir, itu enggak ada. Maka Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak berguna syafaat bagi mereka dari orang yang ingin memberikan syafaat. Wala yashfa'u illa liman irtada. Allah tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Jadi bicara Talq ibn Habib, dia mengatakan, dulu aku tuh enggak percaya dengan adanya syafaat. Sampai akhirnya aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ya Tulaik, sami'tu Nabi SAW. Ya Tulaik, aku mendengar Nabi SAW berkata,
yakhruju minan nar ba'da dukhul. Mereka keluar dari neraka setelah mereka masuk. Wa nahnu naqra'u alladhi taqra. Dan kita membaca apa yang engkau baca. Jadi kalau bicara syafaat, yang engkau baca itu kami juga membaca. Ayat-ayat yang berisi kandungan dinafikannya syafaat, kami baca juga, kata Jabir bin Abdillah. Jangan dipikir kami enggak baca. Tapi kenapa kita menetapkan adanya syafaat? Karena Rasulullah SAW menyebutkan akan ada syafaat yang diberikan. Sebagaimana ada isyarat dalam Al-Quran Al-Karim, adanya orang-orang yang memberikan syafaat pada waktu itu. Tapi juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang dinafikannya syafaat. Nah, ahibati fillah, bicara dinafikannya ayat ini yang tadi disebutkan, ayat-ayat yang dibaca oleh talak, atau dipanggil namanya talak ya, dipanggil tulaik, namanya Umar dipanggil Umair, ini mengecilkan namanya. Apa bahasa Indonesia mengecilkan namanya dengan panggilan seperti itu? Disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari jalurnya Ibn Uyainah, dia berkata, aku mendengar Amr bin Dinar mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat itu disebutkan, faqala ar-rajul inna Allah yaqul. Ini masya Allah jemaah. Talak bin Habib, kenapa dia meyakini tidak adanya syafaat? Karena dia baca Quran, ada dalilnya. Itulah yang menyebabkan dia berpahaman enggak ada syafaat. Maka Jabir mengatakan, kami membaca ayat yang kau baca gitu loh. Berbeda kalau kami enggak tahu kemudian engkau kasih tahu, atau engkau cari dalil yang kami enggak ngerti kami dikasih tahu. Tapi katanya Jabir bin Abdullah, kami ini tahu membaca apa yang kau baca. Talak bin Habib, kalau memang dia mengatakan, dia berkata, inna Allah yaqul. Ini dalil. Sesungguhnya Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 37.

0: Minha, orang-orang yang di neraka itu ingin keluar dari neraka dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini kan dalil. Kalau bicara syafaat, orang itu dikasih syafaat bisa keluar dari neraka. Loh, padahal ada ayat yang mengatakan wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Faqala Jabir, maka Jabir mengatakan kepada orang ini, innakum taj'aluna al-khas 'aman. Kalian itu menjadikan ayat yang khusus umum. Ayat ini khusus buat orang-orang kafir. Jadi memang ada ayat-ayat yang berbincang tentang orang kafir, ada ayat-ayat yang berbicara tentang umum, semua masuk. Tapi ayat ini, kata Jabir bin Abdullah, engkau menjadikan ayat yang khusus buat orang kafir, kemudian diberlakukan untuk semua orang. Iqra'u ma qablaha. Kalian baca ayat sebelum yang tadi dibaca. Al-Ma'idah 37. Baca ayat 36. Ya jemaah, karena kalau kita memahami itu, pendalilan harus secara menyeluruh ya. Thumma tala. Kemudian beliau membaca firman Allah di ayat 36 dari Al-Ma'idah. Innal ladhina kafaru. Ini kan sesungguhnya orang-orang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih. Sesungguhnya orang-orang kafir, andai kata mereka memiliki bumi ini semua milik mereka dan yang semisalnya, double bumi. Dia punya bumi dan isinya, dia punya bumi lagi, dua. Lalu mereka gunakan untuk menebus diri mereka. Karena kita tahu orang kalau berbuat salah itu, imma dia dihukum atau dia bisa menebus dirinya sehingga dia tidak dihukum. Ini mereka, kata Allah, andai kata orang-orang kafir memiliki apa yang ada di bumi ini dan semuanya, dan yang seperti itu, jadi double bumi, dalam rangka menebus diri mereka dari azab, min azabi yaumil qiyamah, apa kata Allah, ma tuqbila minhum, enggak akan diterima dari mereka, enggak akan diterima. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Lalu ayat selanjutnya, yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka. Orang kafir enggak akan pernah keluar dari neraka. Jadi yang engkau baca kami udah baca. Ini penafian syafaat buat orang-orang kafir. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. Selesai sudah. Itu keputusan Allah Azza wa Jalla, enggak bisa diganggu-gugat. Enggak bisa. Dan bicara ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman, ya, ada yang masuk neraka karena dosanya, Allah tidak mengampuni dia, tapi dia dapat keluar dari neraka. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali yang menetapkan adanya syafaat, yang menetapkan adanya rahmat Allah itu sendiri, bagaimana ya syafaat ini sebenarnya salah satu rahmat Allah gitu ya. Ada orang yang dikasih dengan model syafaat tadi sehingga dia bisa keluar dari api neraka. Ahibati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Semua pasti melewati api neraka, tapi kita berharap diselamatkan ketika kita melewatin api neraka yang berada di atas neraka jahannam. Barakallahu fiik. Jadi ingat, syafaat itu ada, syafaat itu diminta kepada Allah Azza wa Jal, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Jangan sampai ketika kita bicara syafaat, kita bicara membabi buta semua akan mendapatkan syafaat. Enggak. Karena orang-orang kafir menetapkan adanya syafaat dari berhala-berhala mereka, dari patung-patung yang mereka sembah. Enggak, mereka tidak punya syafaat. Akam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit yang syafaatnya enggak ada gunanya ketika Allah tidak meridhain dan tidak memberikan izin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Kang Lukman, jazakallahu khair.
1: Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari daerah mana. Ingin bertanya terkait dengan memberi nama anak Ustaz. Apakah boleh menggabungkan dua nama yang berasal dari dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris Ustaz? Seperti contohnya anak Ana, Ana berikan nama Afia Bella Fedia Princesa. Sementara yang laki-laki Ana beri nama Gifto Bestian Altofi. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga anak-anak itu jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Baik. Kalau bicara boleh, nama itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang dianjurkan. Kalau bicara nama yang haram adalah nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, nama-nama yang ada unsur kesyirikan di sana. Yang kedua, kalau yang makruh, nama-nama yang maknanya buruk, yang jelek, atau nama yang mengandung pujian untuk diri sendiri, itu juga makruh. Jadi nama yang gak haram, gak sampai tingkatan haram. Yang ketiga, nama yang mubah. Ini nama-nama mubah, ini nama yang baiklah. Tapi ada nama yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau menggabungkan dua nama tadi dengan dari dua bahasa, silahkan, tapi tolong para orang tua itu ketika memberikan nama, mengetahui maknanya supaya gak perlu ganti nama. Tidak semua kata bahasa Arab itu bermakna baik. Karena Nabi SAW merubah nama para sahabat dalam bahasa Arab, dirubah dengan bahasa Arab juga, tapi yang mengandung makna yang baik. Jadi kalau dikatakan menggabungkan bahasa Inggris, bahasa, mungkin nanti ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, yang jelas selama maknanya baik, tidak mengandung unsur pemujian untuk diri sendiri, maka insya Allah gak ada masalah. Tapi tadi Anda sampaikan, kalau kita lihat para nabi semua namanya satu. Adam, Ibrahim, Nuh. Sekarang namanya jadi Muhammad Nuh, Muhammad Ibrahim. Boleh, boleh, boleh aja. Tapi lebih utama ketika engkau kasih nama satu, yang kedua itu nama ayah, terus nama kakek, sehingga anak ini kemanapun pergi, dia akan membawa nama ayahnya. Nama anak Syafiq Riza Hasan, bahasa lama. Riza itu nama bapak anak, Hasan itu nama kakek anak. Kemanapun anak pergi, anak bapak nama, anak bawa nama ayah anak, anak bawa nama kakek anak. Ini sebagai bentuk kebaktian. Kemudian jamaah, ada yang berkaitan dengan silaturahim. Nabi alaihissalam mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung rahim. Ketika anak-anak mamanya tahu nama dia fulan, bapaknya fulan, kakeknya fulan, bapak kakeknya fulan, sehingga ketika dia ketemu sama sepupunya, oh dia tahu ini sepupuku, nama kakeknya sama-sama aku. Jadi kembali kepada pertanyaan, bahwasanya menamakan anak dengan nama bahasa Arab atau bahasa Inggris selama maknanya itu baik, maka insya Allah tidak ada masalah, gak harus diganti gitu. Barakallahu fiik. Nah,
1: jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan masih kita angkat dari pesan WhatsApp Ustaz, dari Abdullah di Luwu Timur. Terkait kembali masalah nama Ustaz, ingin bertanya terkait keluarga yang diberi nama Abdullah Hanan Ustaz. Yang ingin jadi pertanyaan Ustaz, apakah boleh menggabungkan nama Abdullah dan Hanan, karena katanya Hanan itu juga nama salah satu nama Allah. Syukran atas jawabannya.
0: Afwan, barusan gak muncul suaranya. Mungkin bisa diulangin pertanyaannya.
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari Abdullah di Luwu Timur masih bertanya terkait menggabungkan nama Ustaz antara nama Abdullah dengan Hanan Ustaz. Apakah diperbolehkan, karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa Hanan itu juga salah satu nama Allah, sehingga menggabungkan Abdullah dan Hanan apakah diperbolehkan atau tidak? Syukran atas jawabannya Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara Abdullah digabungkan dengan nama Hanan, apakah Hanan ini nama Allah Azza wa Jal? Yang sahih, Hanan itu sifat Allah Azza wa Jal, Al-Hanan, yang artinya kasih sayang. Jadi kalau bicara Hanan dengan Abdullah, Hanan umpamanya, insyaAllah enggak ada masalah. Dimana Allah menyebutkan wa hananan min ladunna wa zakatan, ini tentang kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Nabi Yahya itu Allah berikan kepadanya Hanan, yang artinya kasih sayang tadi. Jadi bukan nama Allah Azza wa Jal yang sahih, tapi itu adalah sifat Allah Azza wa Jal. Taib, ahibati fillah. Namun sebagian ulama ada yang memasukkan Al-Hanan itu dari nama Allah Azza wa Jal. Maka memang ada khilaf di sini. Yang jelas itu adalah sifat Allah Azza wa Jal. Kalau tadi namanya Abdullah Hanan atau Hanan Abdullah, insyaAllah tidak ada masalah. Tapi bukan Abdul Hanan ya. Walaupun ada mungkin yang memasukkan kalimat Hanan sebagai nama Allah Azza wa Jalla, tapi mungkin yang lebih rajih tidak. Namun untuk nama yang ditanyakan aman insyaallah. Abdullah Hanan. Barakallahu fikna.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ibu Alida, Pak, di Kepri, Pak.
1: Silakan, Ibu.
2: Anu, saya mau nanya, Pak. Saya memberi nama cucu saya Wais Al-Qurni Firdaus, itu apakah boleh, Pak?
1: Wais apa, Bu? Al-Qurni?
2: Wais Al-Qurni Firdaus, Pak.
1: Oh, Wais Al-Qurni Firdaus, baik.
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak, ya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan dengan nama-nama yang telah diberikan kepada anak mereka. Alhamdulillah, ini menunjukkan orang tuanya peduli dengan anak-anaknya. Tapi seharusnya pertanyaan itu ditanyakan sebelum memberikan nama. Karena tadi kita sebutkan di negeri kita ada aturan yang agak menyulitkan ketika kita hendak mengganti nama. Tadi harus berangkat ke pengadilan ya, merubah akte, merubah kakak, nanti merubah KTP dan macam-macam. Tapi kalau bicara nama anaknya Wais Al-Qurni, Uwais Al-Qari Firdaus umumnya. Sebenarnya enggak ada masalah. Artinya kata-kata itu kata-kata yang semuanya baik. Kalau dikatakan Al-Qari Firdaus, Al-Qari itu entah apa maksudnya, adalah yang hafal Al-Qur'an, yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Firdaus itu adalah surga Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi, jadi enggak ada masalah. Cuma ingin mengingatkan kembali jamaah, para ulama ya, para sahabat Nabi, para nabi, namanya itu satu suku kata. Kalau namanya Uwais, ya Uwais aja. Uwais Al-Qarni, Al-Qarni itu nama kabilahnya dari Qaran. Sedangkan namanya ya Uwais. Maka dikasih nama Uwais, kemudian yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama ibunya. Kayak ada orang jamaah, ana dapat kiriman seorang namanya Syafiq Riza Basalama. Nama dia Syafiq Riza Basalama. Nama ana itu Syafiq. Riza itu nama bapak ana. Basalama itu nama marga gitu. Kalau banyak orang namanya Muhammad, mamanya namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya itu Muhammad bin Idris. Muhammad aja namanya Imam Syafi'i bin Idris. Tapi orang kadang-kadang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan itu gitu loh. Sehingga kalau mau kasih nama, tolong dipertimbangkan dahulu. Tapi kalau sudah, ya tadi, kalau namanya baik, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Yang makruh pun dianjurkan untuk dirubah. Tapi kalau dia nggak mau merubah, ya sudah, itu urusan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Arif di Makassar Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, di keluarga kami ada tradisi mengenai ari-ari bayi yang baru lahir Ustaz. Ari-ari dicuci kemudian diberi bumbu dan sobekan Al-Quran, lalu dimasukkan ke dalam kendi, kemudian ditanam di dalam tanah. Bagaimana dengan tradisi seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Masya Allah. Barakallahu fi. Ahibati fillah. Ari-ari itu dalam bahasa Arab disebut al-mashimah. Segala sesuatu yang terpisahkan dari tubuh manusia itu harus dihormatin, dihargain ya. Maka al-mashimah itu, ari-ari itu kalau bicara bagaimana cara menyikapinya, ya gak ada masalah, dia dikubur, selesai. Tapi kalau dikatakan tadi dikasih bumbu, dikasih macam-macam ya, kemudian dikasih sobekannya Al-Quranul Karim, ya Allah Al-Quran kok disobek gitu loh. Ditaruh di sana, kemudian ditanam, lalu dikasih lampu sama mereka. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan itu? Oh, ini yang mengajarkan Rasulullah SAW. Amalkan. Gak tahu Ustaz, siapa yang mengajarkan. Loh, kenapa kita mengamalkan sesuatu yang kita gak punya ilmunya? Sedangkan Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketauhilah bahwasanya la ilaha illallah. Setelah itu baru berucap, baru beramal. Maka sepanjang yang ana tahu, ari-ari itu dikubur enggak ada masalah. Memang seperti itu kita. Ini sesuatu yang dihormatin, ya udah dikubur di tempat supaya enggak dimakan oleh binatang atau supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak nyaman ya, dikubur. Tapi kalau dikatakan tadi ada ritual yang dilakukan, kemudian tadi dikubur dikasih lampu selama berapa hari, pertanyaannya, ini budaya, ini tradisi dari siapa? Islam itu enggak anti tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, maka boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah tadi ada ritual yang dilakukan, kemudian plus ada keyakinan, Karena ada yang meyakini bahwasanya di beberapa agama, karena ini tradisi sebelum Islam sudah ada, sebelum datang Islam maksudnya, nah, ke Indonesia ini dikatakan bahwasanya ada dewa atau dewi yang melihat di bumi ini, dicari ari-ari itu yang ada lampunya ketahuan gitu ya. Ada lagi berpendapat enggak, jadi itu dikasih lampu supaya enggak dimakan bangkai umpamanya. Atau kalau seperti itu tinggal didalemin aja gitu jamaah. Jadi intinya seorang muslim ketika hendak berbuat bertanya, apakah Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan? Kalau tidak, tinggalkan jamaah. Apalagi berkaitan dengan keyakinan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Mohon maaf terputus, silakan Anda bisa memutar kembali di nomor 021-823-6543 dan silakan Anda menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami persilahkan.
3: Ya.
1: Ya, mohon maaf Bapak, dengan siapa di mana?
3: Dengan Daud di Pandeglang.
1: Silakan Bapak Daud, mohon televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak Daud.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
3: Iya. Saya Daud, apa ya, mau memberikan nama bayi perempuan. Saya dari marga tuh bagus, otomatis biasanya turun ke anak perempuan itu jadi ratu. Dan saya akan tadi setelah mencari-cari gitu, ada sedikit nama, yaitu Naila Akila atau Akila Naila yang bagus untuk ejaannya seperti apa, dan seperti itu sih yang ingin ditanggapi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Ustaz.
0: Tunggu anak kepingin penjelasan. Jadi dia ini marganya tuh bagus, putrinya itu nanti ditambahin kata ratu gitu ya, Ratu Naila Akila tuh bagus gitu. Satu Lukman, nah, takut salah.
1: Biasanya hanya ini ratu aja Ustaz, Ratu Naila Akila begitu Ustaz.
0: Tadi marganya?
1: Marga tuh bagus, biasanya
0: oh, laki-laki pakai tuh bagus aja gitu, enggak?
1: Iya.
0: Oke, siap. Iya, jadi enggak ada masalah sebenarnya jamaah. Kalau dikatakan tadi ratu tuh Ratu Naila Akila ya. Kalau nasihat ana sih cukup satu suku kata. Mau dikatakan Ratu Naila, tinggal bapaknya, yang nama selanjutnya nama bapaknya. Naila itu artinya seorang yang menerima ya. Atau mau dikatakan tadi Aqilah, yang berakal. Tapi mau dua-duanya juga enggak apa-apa. Cuma yang lebih utama kalau Anda lihat, cobalah lihat, perhatikan nama putri-putri Nabi Muhammad SAW. Semua satu suku kata. Namanya siapa? Zainab. Zainab bintu Muhammadin SAW. Ada lagi Ruqayyah binti Muhammad, istri Nabi, namanya semua satu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid, kalau pakai bintinya ya. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar, Safiyyah binti Huyai, Hafsah binti Umar, Juwairiyah bintul Harith, atau Juwairiyah, ada Maimunah. Jadi lebih baik tadi kalau mengatakan Ratu Naila, nama selanjutnya adalah nama bapaknya dan nama kakeknya. Kalau mau dikasih nama marganya silahkan. Soalnya kalau terlalu panjang anak itu terkadang memang dia nggak tahu ditanya siapa nama kakekmu. Aduh, nggak tahu ya siapa nama kakek ya. Nama bapaknya dia tahu, nama kakek udah nggak tahu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum, kalian belajari nasab kalian. Ketika nasabnya itu sudah dihafal dan ada melekat dengan namanya, insya Allah akan mudah bagi dia untuk silaturahim. Dan tadi Anda sampaikan juga ini sebagai bukti dia akan berbakti sama orang tuanya. Kemanapun dia pergi, nama bapaknya dia bawa, nama kakeknya dia bawa, sehingga akan memudahkan bagi anak untuk mengenang orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang satu kakek atau yang satu buyut sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari hamba Allah di Bekasi, ingin bertanya terkait dengan bulan Muharram ini Ustaz. Apa benar di bulan Muharram kita tidak boleh menikah? Karena ada beberapa daerah meyakini seperti itu sehingga tidak ada yang menikah di bulan Muharram. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Meyakini sesuatu itu harus memiliki landasan. Memang ada keyakinan di masyarakat bahwa bulan Muharram termasuk bulan sial, bulan yang enggak bagus untuk mengadakan hajatan, acara pernikahan. Baik. Kalau memang seperti itu, datangkan buktinya. Dari mana? Padahal kita tahu Rasulullah SAW mengatakan tentang bulan Muharram ini, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan baik nih untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, pada bulan Muharram ini Allah Azza wa Jal menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Tapi sekali lagi, kita menghadapi tradisi dan budaya, kadangkala ya mereka mengatakan ini kata leluhur, ini udah dari dulu. Tapi tidak semua yang dikatakan oleh leluhur itu benar. Tidak semua budaya dan tradisi itu arif. Kenapa? Karena kita sebagai seorang manusia yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka semua keyakinan harus berlandaskan dari ajaran yang sudah diturunkan. Jadi keyakinan bulan Muharram gak boleh ada acara, gak ada masalah. Semua bulan itu bulan yang baik, tapi sebagian bulan lebih baik dari bulan lainnya. Bertingkat-tingkat. Yang paling baik di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram ya. Kemudian di situ ada bulan-bulan Ramadan, bulan puasa, tentunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Muklis, Pak, Sumatera Utara.
1: Baik, silakan, Pak.
4: Gini, Pak, nama anak pertama saya namanya Muhammad Nabawi. Dan ini istri saya sedang mengandung 9 bulan. Mohon penjelasannya atau pendapatnya kepada Ustaz, beri nama yang baik lah kalau perempuan siapa namanya dan laki-laki siapa namanya gitu Ustaz.
1: Baik.
4: Jadi yang pertama anak pertama saya bertanya Muhammad Dabawi, apakah itu bagus, bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustazi.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Nama Muhammad itu sangat bagus sekali. Nama Nabawi ini adalah idhafah, penisbatan kepada Nabi. Makanya ada istilah atibun nabawi, pengobatan secara atau mengikuti cara Nabi SAW. Ada al-masjid an-nabawi, yakni masjid yang dibangun sama Nabi SAW. Kemudian al-hadith an-nabawi, yaitu hadis yang disebutkan kepada Nabi SAW. Jadi insya Allah gak ada masalah mungkin namanya Muhammad Nabawi. Yang jelas yang bagus adalah namanya Muhammad tadi, yang artinya yang terpuji. Cuma memang jamaah kadangkala mereka tidak dipanggil dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu hanya nama dalam tulisan, tapi dalam panggilan nama itu tidak pernah ada. Kebanyakannya seperti itu ya, Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini. Jadi ambil berkah dari nama tersebut aja, dan tentu nama itu penuh dengan berkah. Tapi kalau bicara nama, ya udah Muhammad. Tadi kalau namanya bapaknya mana, Muhammad Ali, bapaknya namanya Ali, ya Muhammad Ali. Baik. Karena ini lagi hamil 9 bulan istrinya bapak, semoga Allah mudahkan kelahiran anaknya dan semoga jadi anak soleh dan soleha. Kalau bicara nama, tadi kita bahas nama yang paling baik apa? Nama yang paling baik Abdullah dan Abdurrahman. Kalau bapak mau pilih silahkan, kasih nama Abdullah. Nabi SAW juga merubah nama sahabat tadi, dirubah dengan Mundhir. Siapa namanya? Mundhir, yang itu orang yang memberikan peringatan. Atau bapak bisa kasih nama dengan nama para nabi. Siapa namanya? Musa anaknya. Siapa namanya? Isa, Harun, Zakaria, Yahya, Nuh, umpamanya Adam. Itu ada banyak pilihan buat bapak. Silahkan dipilih dari nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat ya. Mau kasih nama Umar umpamanya, atau Abu Bakar, atau Uthman, atau Ali. Dan nasihatnya cukup satu nama, tambahkan yang kedua ketiga nama bapak dan nama kakeknya. Kalau perempuan ya kasih nama istri nabi umpamanya, kasih nama Khadijah, atau kasih nama Maryam. Satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-

0: dari nama-nama dewa, dewi yang ada dalam agama lain. Pertanyaannya Ustadz, karena mengganti nama ini prosedurnya cukup sulit, apa yang harus dilakukan Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara merubah nama yang sulit ya, kalau tadi nama dewa dewi yang dalam agama lain disembah ya, diagungkan, diyakini mereka memiliki kekuatan ya, mengatur alam ini umpamanya. Karena kalau bicara di Yunani umpamanya ada Dewi Fortuna umpamanya ya, yang mana nama-nama ini mengandung unsur yang tidak baik, bahkan mengandung unsur kesyirikan mungkin ketika meyakini adanya makhluk-makhluk itu yang dianggap mereka mengatur alam semesta ini. Kita tahu Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat-malaikat yang diberi tugas berbagai macam. Pertanyaannya tadi, bagaimana ketika ada orang yang memiliki nama dewa-dewa atau dewa-dewi yang berada dalam agama lain tadi itu, maka seharusnya dirubah, diganti. Apalagi kalau nama itu memang tidak memiliki makna lain. Ketika dia memiliki makna lain, maka diniatkan makna yang lainnya itu. Karena ada mungkin kata-kata yang multi tafsir ya. Walaupun lebih baik, utama tetap menghindari. Dan kalau memang sudah pakai nama tersebut, kalau bisa merubah, dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, maka panggilannya yang dirubah. Sehingga orang memanggilnya, nama itu cuma nama di tulisan, tapi panggilan di masyarakat, panggilan di teman-teman, tidak lagi menggunakan nama yang terlarang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi bicara nama, jangan meremehkan masalah nama ini. Bagi siapa saja yang mau punya anak, tolong cari nama yang baik. Tanyakan tentang makna nama tersebut. Jangan sekedar ikut-ikutan belaka. Jangan sekedar ngikutin tren. Jangan mencari nama yang belum ada di tempat ini, tapi tanpa memahami makna dan kandungannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Sampai berjumpa kembali.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: قال الرسول صلى الله

0: صلى الله عليه وسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
4: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
3: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
5: sekte,
3: firqah.
5: Alangkah banyaknya pada hari ini.
3: Jangan kalian bercerai-berai.
0: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng Wengi pamiarsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Mual anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
2: wa

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, mendapatkan kemudahan serta pertolongan di dalam berumbudiah kepadanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji

0: Dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan amal ibadah sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini thalibul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan sumber kebaikan, yang merupakan faktor utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Masih bersama pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah. Pembahasan kita pada kali ini akan membahas tentang sebagian perkara-perkara yang wajib kita waspadai dalam rangka menjaga kemurnian tauhid dan akidah kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat perhatian terhadap tauhid, sangat perhatian terhadap akidah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menutupi segala celah, menutupi segala sarana yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik besar dan kecilnya, karena demikian itu akan merusak akidah atau mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Oleh karena itu, di antara pembahasan yang berkaitan dengan akidah Imam Malik rahimahullah, pembahasan tentang hukum ruqyah dan juga at-tamimah. Imam Malik rahimahullah telah menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan ruqyah dan juga at-tamimah. Hukum ruqyah, apakah diperbolehkan? Begitu juga ta'liqut tamimah, menggantungkan tamimah, sesuatu yang jadikan sebagai sarana untuk menolak mara bahaya, ya, atau untuk menghilangkan penyakit dan yang sejenisnya. Dan ini dikenal dengan ar-ruqyah dan juga at-tamimah. Nah, ar-ruqyah yaitu bacaan dan ucapan disertai dengan harapan bahwa yang demikian itu menjadi wasilah untuk pengobatan. Jadi menjadi atau sebagai usaha pengobatan. Ada yang mengatakan ini alternatif. Ya. Saya sesungguhnya tidak setuju itu dikatakan sebagai alternatif. Karena meruqyah adalah ucapan, bacaan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, doa-doa yang dengan doa-doa tersebut seseorang mengobati dirinya atau mengobati orang lain yang dia meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling utama dan yang pertama yang harus dilakukan seseorang bila merasa sakit atau mendapatkan saudaranya sakit atau anaknya atau keluarganya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan utama. Ya. Mengobati dirinya. Jangan dijadikan hal ini sebagai alternatif kedua. Sesungguhnya masing-masing dari kita sebelum mendatangi atau pergi berkonsultasi kepada para ahli, kepada dokter, maka hendaklah yang pertama kita lakukan mengobati diri sendiri secara mandiri, mengobati diri kita yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian memohon kepada Allah untuk kesembuhan penyakit kita. Begitu juga doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita berkonsultasi kepada ahlinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang hanya menyembuhkan. Ya, dokter atau berbagai sarana atau sebab yang kita lakukan untuk kesembuhan itu hanyalah usaha kita. Kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu kita mengetahui hukum ruqyah dan juga yang berkaitan dengan tamimah. Tadi telah dijelaskan bahwa ruqyah, dan ini hal yang sudah sangat ya familiar di kalangan kaum muslimin. Maksudnya adalah bacaan, kemudian setelah itu diiringi dengan ya tiupan yang ringan atau yang sedikit diiringi dengan tiupan, kemudian ya yang demikian itu bertujuan untuk kesembuhan. Dan yang biasa dilakukan adalah dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa hukum dari ruqyah tersebut? Ya. Hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan karena terdapat hadis-hadis yang menjelaskan perkara tersebut dengan catatan atau syarat yang akan disebutkan. Secara hukum asal diperbolehkan. Bila seseorang ya merasa sakit, maka dia meruqyah dirinya, ya, memegang tempat yang sakit sembari membaca ayat Al-Quran, ayat pilihan seperti Al-Fatihah, Al-Mu'awidzat, Qul Huwallahu Ahad, dan yang lainnya, atau meruqyah orang lain, maka secara hukum asal diperbolehkan. Nah, tujuan ya menginginkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan hukum tersebut, hadis Auf bin Malik ya radhiyallahu an qala kunna narqi fil jahiliyah fa qulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalika فقال أعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم. Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu di zaman jahiliyah kami melakukan ruqyah, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang hal itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian lakukan. Kemudian Nabi SAW memberikan ya catatan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah ya melakukan ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya praktek kesyirikan atau kesyirikan. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Jadi dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam, mereka juga membaca bacaan-bacaan yang bertujuan untuk kesembuhan. Maka para sahabat bertanya pada Nabi SAW, bagaimana tentang praktek yang demikian itu? Nabi SAW menjelaskan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak ada masalah, artinya diperbolehkan melakukan ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya kesyirikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah min al-'ain wal huma wan namlah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi tentang ruqyah min al-'ain, itu dari al-'ain, itu pandangan mata yang menyebabkan ya seseorang menimbulkan petaka, sakit dan yang sejenisnya. Walhuma, walhuma yaitu racun, artinya dari ya sengatan hewan-hewan yang berbisa. Wanamlah yaitu penyakit yang mengeluarkan ya, yang ada pada badan seseorang yang mengeluarkan nanah. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan atau memperbolehkan rakhasa untuk melakukan ruqyah terhadap jenis penyakit yang disebutkan tadi. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa pandangan mata itu sangat ya bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit ya, bahkan kebanyakan penyebab kematian umat Nabi Muhammad disebabkan pandangan mata. Oleh karena itu ini yang dimakan dengan ain ya, maka diperbolehkan untuk meruqyah dari penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata tersebut. Walhuma yaitu sengatan hewan yang berbisa. Kemudian wanamlah yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang atau ya bentuk penyakit tersebut ya, nanah yang keluar dari penyakit tersebut, maka yang demikian itu ya boleh untuk melakukan ruqyah. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan diperbolehkan ruqyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, rawah Muslim. Barang siapa yang bisa membantu saudaranya ya, maka hendaklah dia lakukan. Dan tidak diragukan bahwa seorang yang bisa membantu saudara untuk meruqyah dirinya dan itu bermanfaat, maka hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Rawah Muslim. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yaminihi thumma qala adhhib al ba'sa rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang dari kami yaitu merasa sakit, nah, maka beliau masah bi yaminih, mengusap dengan tangan kanannya tempat yang sakit tersebut sembari berdoa adhibil ba'sa rabban nas, ya rabban nas, Tuhan sekalian manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ya, washfi anta syafi, ya, berikanlah kesembuhan, sesungguhnya hanya engkau yang bisa menyembuhkan, la syifaan illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan, kesembuhan yang tidak meninggalkan ya sedikit pun ya penyakit. Artinya kesembuhan yang tidak lagi tersisa ya di dalamnya rasa sakit atau penyakit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis yang kita jelaskan tadi kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa membaca bacaan seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang di dalamnya terdapat doa memohon kesembuhan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian itu hal yang disyariatkan. Ini salah satu bentuk usaha kita ya, untuk sembuh, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan syarat diperbolehkan ruqyah, atau mungkin bisa diistilahkan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diperbolehkan Nah, jelaskan oleh para ulama ada tiga syarat. Yang pertama, bahwa yang melakukan hal itu, ya, meyakini bahwa itu hanya sebagai sebab saja, tidaklah ya berpengaruh dengan sendirinya. Akan tetapi, pengaruh dari bacaan-bacaan tersebut atau efek dari bacaan-bacaan tersebut, manfaatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya menjadikan ruqyah tersebut sebagai sebab kesembuhan. Maka catatan yang pertama, tidak meyakini bahwa ya ruqyah tersebut yang dengan sendirinya menyembuhkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya segala sesuatu hanyalah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seorang meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, maka ini jelas telah menyelisihi keyakinan atau akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan. Baik. Maka itu tergantung kepada atau terjatuh kepada perbuatan syirik, keyakinan syirik. Ya. Karena kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa menyembuhkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bacaan-bacaan tersebut tidak menyelisihi ya apa yang terdapat di dalam syariat Islam. Berupa bacaan-bacaan yang tadi telah jelaskan, Al-Qur'an dan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam bacaan-bacaan tersebut terdapat ungkapan-ungkapan yang mungkin menyelisihi syariat, baik ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang mengandung permohonan ya, kepada jin, kepada syaitan atau roh-roh orang soleh dan yang sejenisnya, maka yang demikian itu perbuatan yang haram, karena juga ya termasuk ke dalam perbuatan syirik. Karena sebagaimana telah dimaklumi ya, berdoa hanya kepada Allah, memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bacaan-bacaan dalam ruqyah tersebut harus jelas dan dimengerti maknanya. Ya. Bukan dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami. Nah, seperti yang dilakukan sebagian para penyihir, bacaan-bacaan enggak jelas maknanya. Yang dikenal dalam istilah akhir at-talasim. Ya. Mantra-mantra yang dibaca yang tidak jelas maknanya dan seringkali bahkan mengandung ya penyebutan nama-nama jin, syaitan dan yang lainnya. Maka ini tiga syarat diperbolehkan ruqyah. Yang pertama, ya, tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut itulah yang dengan sendirinya menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai sebab saja. Yang kedua, ya, tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat. Bacaan-bacaan yang jelas ya terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, bacaan yang digunakan dalam ruqyah tersebut dipahami maknanya. Ya. Dipahami. Bukan dengan bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mengandung ucapan-ucapan yang tidak jelas dan tidak dipahami. Nah, ini tiga syarat ya diperbolehkannya ruqyah atau yang dikenal dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Nah, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ruqyah. Ya. Beliau mengatakan ya ditanya tentang ruqyah, ayarqi ar-rajulu wa yastarqi? Faqala la ba'sa bidzalika bil kalami at-thayyib. Nah, apakah seseorang boleh meruqyah atau minta diruqyah? Maka beliau menjawab, la ba'sa, tidak ada masalah, artinya diperbolehkan. Bil kalamit tayyib, dan perkataan yang baik, dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang baik. Ini menjelaskan pada kita bahwa bila ruqyah tersebut mengandung perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang menyelisihi syariat, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan. Adapun ruqyah yang dilarang, ya, setiap ruqyah yang tidak terpenuhi syarat, ya, tiga syarat yang telah jelaskan tadi. Nah, maka jelas hal demikian itu hal perkan diharamkan. Seperti meyakini bahwa, ya, bacaan-bacaan tersebutlah yang dengan sendirinya menyembuhkan. Ini jelas perbuatan syirik. Karena kita wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antas syafi." Naam. La syifaan illa syifa'uk. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Dan tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan yang engkau berikan. Kemudian, ya, ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan atau memohon pertolongan atau istighatsah dengan selain Allah, baik jin, syaitan, atau roh-roh halus, ya, makhluk halus atau roh-roh para aulia yang diyakini. Nah, semua hal itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian, ya, ruqyah yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Nah, yang tidak dimengerti apa maksudnya. Ya, demikian itu adalah perbuatan yang dilarang. Ini yang berkaitan dengan masalah ruqyah. Kemudian yang kedua tentang masalah tamimah. Tamimah yaitu sesuatu yang digantungkan, yang hukum asalnya atau praktik tamimah ini di zaman jahiliyah itu biasanya mereka gunakan, ya, digantungkan di leher anak kecil dengan tujuan sebagai penangkal, ya, dari penyakit, mara bahaya dan yang sejenisnya. Nah, jadi sesuatu yang baik dalam bentuk, ya, ketulisan yang ditulis, ya, atau mungkin sebentuk gantungan-gantungan yang di sana ada bacaan-bacaan, ya, atau yang digantung dalam bentuk mungkin tulang belulang atau potongan kayu atau potongan kulit atau mungkin potongan, ya, sebagian kertas atau kain. Nah, yang di sana diyakini atau ada tulisan-tulisan di sana kemudian diyakini, ya, setelah dibaca dengan bacaan-bacaan yaitu, ya, ada mantra-mantranya, kemudian setelah itu, ya, digantungkan baik itu di leher anak atau di rumah atau di mobil atau, ya, tempat-tempat yang lain. Semua hal itu, ya, adalah dikatakan at-tamimah, ya. Dahulu zaman jahiliyah mereka meyakini bahwa apabila tamimah tersebut digantungkan di leher seorang anak, maka dia akan selamat, ya, dari berbagai mara bahaya dan juga pandangan mata yang akan bisa, ya, menimbulkan penyakit. Nah, ini adalah keyakinan, ini adalah keyakinan kaum jahiliyah. Nah, begitu datang Nabi SAW yang membawa kepada, yang mengajak manusia kepada tauhid, ya, yang menyebarkan tauhid, mengajak untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari segala bentuk keterkaitan kepada selain Allah, ya, dan membersihkan akidah-akidah jahiliyah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum ta'liq tamimah tersebut. Ya. Yang demikian itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya. perbuatan yang diharamkan karena termasuk ke dalam perbuatan syirik. Nah, para ulama dalam hal ini menjelaskan ada dua kemungkinan. Ya. Bila yang melakukan hal itu menggantungkan tamimah tersebut, meyakini bahwa tamimah yang digantungkan itulah yang menyembuhkan, itulah yang bisa menolak mara bahaya, itulah yang akan bisa menghilangkan penyakit atau berbagai ya hal yang menimpa diri seseorang, maka ini adalah syirik besar. Ya. Akan tapi bila meyakini itu sebagai wasilah saja, sebagai media saja, sebagai sebab, tapi yang menolak mara bahaya tersebut adalah Allah, ini termasuk dalam perbuatan syirik kecil. Jadi dari kedua kondisi tersebut tetap dilarang dan diharamkan oleh agama. Nabi SAW menjelaskan, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun, rawahu Abu Dawud al-Hakim. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah wattiwalah adalah perbuatan syirik. Tadi telah dijelaskan dimaksud ruqyah yang dihukumi sebagai perbuatan syirik adalah ruqyah yang terlarang, yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang tidak bersumberkan ya Al-Quran dan juga tidak dimengerti maknanya. Itu yang ruqyah yang dilarang, yang termasuk perbuatan syirik. Wattama'im, tadi telah jelaskan masuk tamimah, suatu yang digantungkan ya di leher anak, di mobil atau ya di rumah, di depan pintu dan seterusnya. Nah, maka semua hal itulah perbuatan syirik. Wattiwalah, ini bentuk dari jenis sihir yang membuat seseorang atau seorang istri mencintai suami atau suami mencintai istrinya, atau seorang yang tidak saling mengenal ya laki dan wanita, sehingga terjadi ya kecintaan satu pada yang lain disebabkan perbuatan ya sihir tersebut. Itu dinamakan attiwalah. Nah, Nabi SAW menjelaskan syirkun, ini perbuatan syirik, dan syirik adalah perbuatan diharamkan. Tadi juga telah jelaskan ya, jika dalam praktek tamimah tersebut ya, dengan keyakinan bahwa tamimah itu sendiri yang menyembuhkan, yang menolak mara bahaya dan yang akan menghilangkan ya, maka ini termasuk perbuatan syirik besar. Tapi sekedar menggantungkan dan keyakinan sebagai sebab saja ya, itu termasuk perbuatan syirk al-asgar, syirik kecil. Dalam kedua kondisi tersebut tetap diharamkan. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan ya, Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan atau bergantung pada sesuatu ya, atau menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Maksudnya barang siapa yang mengambil tamimah kemudian menggantungkan di lehernya, di leher anaknya atau di mobilnya, di rumahnya, dan dengan keyakinan bahwa yang demikian itu akan menjauhkan dirinya dari mara bahaya, akan menolak mara bahaya ya, akan bisa menghilangkan berbagai kesulitan atau bahaya yang menimpa dirinya, maka wukila ilaihi, dia akan diserahkan kepada suatu tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena dia tidak memohon pertolongan kepada Allah, karena dia tidak meminta kepada Allah. Dia, maka Allah serahkan seorang kepada yang demikian itu. Dan kita mengetahui bila Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Apa yang diharapkan dari praktik tamimah tersebut atau sesuatu yang dia gantungkan dengan harapan itu akan mendatangkan kebaikan baginya, maka sama sekali tidak akan terlaksana. Dia bergantung kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, maka akan binasa. Ya. Oleh karena itu, ini tentunya ancaman bagi mereka yang menggantungkan sesuatu atau yang melakukan praktek-praktek tamimah kemudian menggantungkan harapannya kepada sesuatu tersebut. Semua hal ini, ma'asyil muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mengajarkan kepada kita bahwa hakikat dari tauhid, tauhid yang wajib kita iman dan kita yakini, yaitu menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit di hati kita ada ketergantungan ya kepada selain Allah. Jangan sampai hati kita berpaling kepada selain Allah. Ya. Karena demikian itu akan merusak akidah kita atau mengurangi kesempurnaannya. Nah, tauhid yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Nabi SAW, maksudnya adalah betul-betul mengikhlaskan ibadah kita dan lahir batin kita, hidup dan mati kita lillah. Bahwa meyakini semua kebaikan datang dari Allah, semua kemudaratan hanya ditolak oleh Allah, ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bergantung kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, ya, dan yang dijelaskan oleh agama bahwa yang demikian itu merupakan sebab yang mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun tamimah, menggantungkan sesuatu kemudian disertai dengan tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan, ya, di sana ada mantra-mantranya, maka yang demikian itu bukanlah sebab yang diperbolehkan, ya, tidak terdapat dalam syariat membolehkannya, dan juga tidak terbukti secara medis, ya, kesehatan juga bermanfaat, dan juga Allah tidak mentakdirkan yang demikian itu sebagai sebab untuk penyembuhan. Maka untuk apa dilakukan? Maka tatkala seorang, ya, menggantungkan hal itu pada dirinya, anaknya, atau di rumahnya, atau di mobilnya, dengan keyakinan itulah sebagai sebab mendatangkan kebaikan, maka dia telah bergantung pada suatu selain Allah, maka Allah serahkan dia kepada suatu tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Celaka dia, binasa. Ukila ilaihi. Nah, wukila ilaihi, maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Kan tapi akan semakin bertambah lemah, bertambah hina. Dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis lain, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Rawahu Ahmad wal Hakim. Ya. Barang siapa yang bergantung, ya, menggantungkan kemudian bergantung pada tamimah, fala atamma Allahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan, ya, apa yang dia niatkan tersebut. Artinya mendoakan, Rasul mendoakan, ya, mendoakan kejelekan bagi pelakunya. Dia berharap dengan menggantungkan tamimah terlaksana, ya, apa yang diinginkan. Tapi Allah, pala atamallahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan hal itu. Ya. Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi keinginan dan niatnya dari menggantungkan tamimah tersebut. Ini didoakan oleh Nabi SAW, doakan apa? Bukan kebaikan, kejelekan. Seorang melakukan sesuatu ingin mendapatkan manfaat, ya, tapi tatkala yang dilakukan adalah tamimah, menggantungkan tamimah, bukan sebab yang disyariatkan, ya, bukan sebab yang disyariatkan, Dan dia berharap dari menggantungkan sesuatu tersebut bisa menolak mara bahaya, menyelamatkan dirinya. Makanya demikian itu tidak akan terlaksana. Wala atamallahu lah. Begitu juga wa man ta'allaqa wada'atan, ya, menggantungkan kepada sesuatu, menggantungkan sesuatu dan menggantungkan harapannya. Wada'ah itu sesuatu yang dia berharap bila dilakukan atau menggantungkan atau memakainya, menggunakannya, itu dia mendapatkan ketenangan, roha, kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak akan memberikan hal itu kepadanya, ya. Tidak akan terlaksana apa yang diinginkan, tidak akan terrealisasi apa yang diharapkan. Fala wada Allahu la. Allah tidak akan memberikan hal itu, tidak Allah berikan ketenangan itu. Dia berharap dengan melakukan demikian itu mendapatkan ketenangan, kebaikan, ya, kesembuhan, tapi Allah membalas dengan sebaliknya. Fala wada Allahu la. Ya, tidak akan Allah berikan hal itu kepadanya. Ini juga doa kejelekan bagi orang yang melakukan demikian itu. Menunjukkan kepada kita bahwa ini perbuatan diharamkan. Ya, perbuatan yang diharamkan. Nah. Ikhwatul iman, farisa rahimakumullah. Jadi mempelajari tauhid tujuannya adalah bagaimana kita, jiwa raga kita, lahir batin kita hanya bergantung kepada Allah. Tiada di hati sedikit pun ketergantungan kepada makhluk. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Kita meyakini bahwa segala sesuatu hanya dengan izin Allah. Allah yang hanya bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa menolak mudarat, Allah yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan. Maka hendaklah hati kita senantiasa, ya, bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini dan yang kita rasakan dalam hidup ini, berbagai kesulitan, ya, penyakit dan yang sejenisnya, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa menyembuhkan. Allah yang hanya bisa menolak hal itu dari diri kita. Jika demikian, tawakkal ala Allah, memohon kepada Allah. Jangan melakukan berbagai praktek-praktek kesyirikan, ya, atau memohon kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Semua hal itu makhluk lemah, tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada manusia sedikit pun. Ya. Ini keyakinan yang wajib diimani, ya. Yang wajib kita tanamkan dalam diri kita, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah hakikat tauhid. Bukankah kita telah mengatakan senantiasa berikrar, termasuk di antara, ya, alfaz, ya, atau kalimat dalam doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la. Sungguhnya salatku, kemudian pengorbananku, ya, penyembelihanku, hidupku dan matiku, lillah. Naam. Ini keyakinan yang wajib tanamkan dalam diri setiap muslim. Naam. Agar dalam hidup ini mereka hanya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, meyakini bahwa seluruh kebaikan datang dari Allah, seluruh kemudaratan hanya Allah yang bisa menolaknya. Ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan melakukan, ya, sebab-sebab, ya, yang tidak terbukti secara medis bermanfaat, dan juga secara takdir tidak mentakdirkannya, dan secara syariat memang tidak ada perintahnya. Nah, berbeda kalau kita berobat, ya, memang diperintahkan untuk berobat, maka kita datang ke spesialis, ya, sesuai dengan penyakit kita, kemudian nanti diberikan resep, ya, dan terbukti ada manfaatnya. Tapi tentu juga yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan bimbingan dokter kita mengikuti petunjuk-petunjuk dokter tadi dan diperintahkan. Kenapa? Tadawwa bin Adam, berobatlah. diperintahkan untuk berobat. Kemudian secara takdir, Allah mentakdirkan bahwa itu telah melalui proses uji coba, ternyata ya bermanfaat, terbukti obat ini untuk penyakit ini dan seterusnya. Allah takdirkan ada kesembuhan disebabkan obat tersebut. Kemudian ya, yang demikian itu ya sebagai wasilah yang bermanfaat. Nah, maka ini diperbolehkan. Adapun tamimah, ya menggantungkan sesuatu dan keyakinan itu yang menorak mara bahaya yang akan menghilangkan penyakit, maka ini semua tidak terbukti secara medis dan juga tidak dikenakan sebab di dalam agama dan tidak ada perintah dalam syariat untuk melakukan hal itu, bahkan terdapat larangan. Ya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Tadi kita jelaskan kesyirikan di sini ya mengandung dua pengertian. Yang pertama, kesyirikan bisa berarti kesyirikan yang besar. Dan kesyirikan yang besar mengeluarkan dari Islam. Syirkan akbar. Bila dia meyakini bahwa sesuatu yang digantungkan tersebut, tamimah itu, dengan sendirinya mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ya. Atau yang sejenisnya, mungkin mengikatkan benang atau tali, atau memakai cincin, ya, atau gelang, dan yang sejenisnya. Ya, bila meyakini yang demikian itu satu-satunya atau dengan sendirinya mendatangkan kebaikan, menghilangkan penyakit, dan menyembuhkan, maka ini keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik. Dan itu syirkun akbar. Jadi kesyirikan itu dari sisi keyakinan dan juga perbuatan. Bila itu berkaitan dengan sisi keyakinan, maka ini berkaitan dengan syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hal demikian itu berkaitan dengan praktik, ya, suatu perbuatan, maka ini berkaitan dengan syirik uluhiyah. Jadi keyakinan dia bahwa tamimah itu mendatangkan manfaat, ini syirik dalam rububiyah. Karena tiada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia mempraktekkan, melakukan, menggantungkan, ya, nah, praktek menggantungkan tamimah yang dilandasi keyakinan yang pertama tadi, maka ini jelas perbuatan syirik yang berkaitan dengan uluhiyah. Naam. Ikhwatul iman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita dalam hidup ini untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, akidah kita, iman kita. Sudahkah tauhid itu bersemi? Sudahkah tauhid itu tertanam dalam diri kita? Ya, dan telah suci dari berbagai ya noda-noda kesyirikan besar dan kecilnya. Ini harus dipastikan. Nah, bagaimana keyakinan kita kepada Allah? Bila kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, kemana kita mengadu? Kemana harapan pertama yang kita tujukan? Jika kita masih di hati kita meyakini, ya, dokter dengan segalanya, dengan segala keahliannya, lupa kita kepada Allah, ini keyakinan kita bermasalah. Atau meyakini inilah obat yang sangat bermanfaat, lupa kita kepada Allah bahwa kemanfaatan itu hanya dengan izin Allah. Itu bermasalah. Tidak membatalkan tauhid kita, tapi mengurangi kesempurnaan. Kenapa? Karena kita, ya, hati kita berpaling, ada sedikit, ya, berpaling dari Allah, sehingga meyakini obat yang bermanfaat, dokter yang bisa menyembuhkan. Nah, ini hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, konsekuensi dari kita mengucapkan la ilaha illallah bahwa tiada di hati kita kecuali hanya keyakinan bahwa segala kebaikan hanya datang dari Allah dan segala kemudaratan, berbagai penyakit dan yang lainnya hanya bisa diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid. Kemudian mungkin ada yang ya mempermasalahkan bagaimana kalau ini gantungkan tersebut berupa ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir ya yang terdapat ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering kita juga melihat kadang ayat-ayat kursi ditulis di lembaran atau bentuk kartu dan digantungkan di mobil dan yang sejenisnya. Ya, apakah atau di rumah misalnya? Dengan catatan atau dengan harapan bahwa ini mendatangkan keberkahan, ya, dan yang lainnya, atau untuk kesembuhan, ya, Al-Quran. Taib, dalam hal ini ada terdapat ya perbedaan di kalangan para ulama, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, ya, bahwa menggantungkan Al-Quran. Ya, menggantungkan Al-Quran untuk kesembuhan, untuk pengobatan, maka yang sahih dari kedua pendapat para ulama tersebut adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dengan alasan yang pertama. Ya, melihat hadis-hadis atau larangan secara umum untuk menggantungkan, ya, tamimah. Apapun yang digantungkan dengan tujuan demikian itu, ini termasuk dalam ya, larangan hadis tersebut. Wala mukhassisa lil umum, tidak ada yang mengkhususkan keumuman larangan tersebut. Jadi apapun yang digantungkan, baik itu ya bacaan-bacaan selain Al-Qur'an atau Al-Qur'an, ya, maka ini mencakup ke dalam larangan secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, saddan lidzari'ah, menutup celah terjerumusnya ke dalam hal yang diharamkan. Ya. Karena bila diperbolehkan demikian itu, maka akan menimbulkan atau menggiring sebagian untuk melakukan, ya, menggunakan, ya, menggantungkan selain Al-Quran. Ya. Menggantungkan selain Al-Quran untuk dengan harapan ya untuk tamimah dan yang sejenisnya itu. Maka untuk menutupi agar tidak ya terjadi praktek-praktek yang demikian itu, maka yang demikian itu diharamkan. Kemudian juga untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, karena apabila digantungkan ya, di leher misalnya anak atau di tempat lain, ya, besar kemungkinan yang demikian itu akan menyebabkan atau suatu hal yang akan melecehkan ayat-ayat tersebut, ya. Dan kita wajib mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Maka tidak menutup kemungkinan bila demikian itu, ya, akan menimbulkan, ya, penghinaan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap Al-Quran. Terlebih lagi apabila digantungkan di leher seorang anak misalnya untuk kesembuhan atau seorang dia masuk ke toilet dan yang sejenisnya tempat-tempat yang kotor. Sementara itu ada bacaan Al-Quran, ya, di tamimah tersebut, di, maka dalam hal ini atau dia, ya, qada'il hajah dan yang sejenisnya, maka yang demikian itu untuk menutupi agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek yang melecehkan Al-Quran, ya, merendahkan Al-Quran, maka ini dilarang. Kemudian yang keempat, bahwa menggunakan Al-Quran untuk sebagai media pengobatan dengan cara seperti itu, yang jelas ya, tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang benar, ya, yang benar dalam hal ini adalah bagaimana Al-Quran tersebut ya dibaca, ya, dijadikan sebagai rukyah. Nah, dibacakan kepada yang sakit tersebut. Bukan digantungkan. Itu yang benar ya dalam ya pengobatan atau dalam ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan digantungkan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Maka berdasarkan empat alasan tersebut, menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai media kesembuhan untuk pengobatan yaitu juga hal yang tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu ma'asyal muslim rahimakumullah, jika kita ya, merasakan sesuatu, mungkin sakit dan yang sejenisnya, maka ruqyahlah diri sendiri, ya. Kemudian bentengi diri kita juga dari segala mara bahaya dengan membaca zikir di pagi dan di petang hari. Bila kita, ya, bila seseorang timpa sakit atau yang sejenisnya, maka dia memohon kepada Allah kesembuhan. Lakukan yang pertama sekali, langkah awal yang lakukan adalah meruqyah diri sendiri. Tempat yang sakit tadi, ya, dipegang, diusap, kemudian sembari membacakan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran yang lainnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu berkonsultasi kepada, ya, ahli dalam penyakit tersebut. Ini yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan atau dalam kondisi yang seperti itu. Ya, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat. Adapun ya Imam Malik rahimahullah, ya, atau sebelum ditutup diakhiri, Imam Malik rahimahullah sebagian jelaskan tadi, ya, dalam hal ini juga memperbolehkan meruqyah dengan syarat, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Ya, kata beliau Imam Malik rahimahullah, la ba'sa bidzalika bil kalamit thayyib. Ya, tidak ada masalah meruqyah, seorang meruqyah atau minta diruqyah, tapi dengan catatan, dengan syarat kalamut thayyib, perkataan yang baik. Ya. Qila li Malik, juga dikatakan kepada beliau, ayuktabu lil mahmumi al-Quran, apakah dituliskan bagi yang sakit itu al-Quran? Qala la ba'sa bihi wa la ba'sa an yarqa bil kalamit tayyib aw an yarqi bi kalamit tayyib. Tidak ada masalah, ya, dan tidak ada masalah seorang meruqyah, ya, dengan perkataan yang baik. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, su'ila Malik anir ruqa bil hadidi wal milh wa aqdil khayt fakariha dhalika kullah wa anna al-aghwa ka anna al-aqwa al-uqada indahu fi dhalika a'zam karahiyah. Jadi perlu ditanya tentang meruqyah dan media besi, ya, al-milh, kemudian garam, wa uqadil khayt, ikatan tali, ya, bukhul yang di ikatan, na'am. Pakari hadzalika kullah, Imam Malik, ya, tidak menyenangi hal itu semua. Kariha. Pakana al-uqad indahu, kata Ibn Wahab, seolah-olah, ya, al-uqad itu bukhul tersebut, indahu bidzalika, dalam praktik demikian itu a'zamu karahiyah, lebih, ya, dibenci beliau. Wa fi riwayatin qala lam yakun dzalika min amri an-nasi qadim. Sebagai riwayat disebutkan, yang demikian itu, praktek yang demikian itu tidaklah yang ada di dalam kondisi atau tidaklah ada dalam praktek manusia sebelumnya, yaitu para ulama sebelumnya. Intinya, tadi telah jelaskan bahwa dalam masalah menggantungkan ayat-ayat Al-Quran jadikan sebagai tamimah atau digantungkan sebagaimana, ya, praktek tamimah yang dilakukan di zaman-zaman jahiliyah, maka demikian itu tidak diperbolehkan dengan alasan, ya, yang telah disebutkan tadi, karena masuk ke dalam keumuman larangan, kemudian untuk menutupi celah dari terjadinya hal yang terlarang, kemudian juga istisywa dengan Al-Quran bukan dengan cara seperti itu, tapi yang dibacakan, nah, dengan meruqyah, mengusap tempat yang sakit tadi. Nah, demikian para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk memberikan kemudahan bisa memahami dan mengamalkan ilmu tersebut dalam aktivitas ibadah kita. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak.
2: Ini Pak Iskandar di Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Mau tanya, misalnya kalau kita, Pak Ustaz, minum air zam-zam supaya menyembuhkan penyakit, Pak Ustaz. Nah, bagaimana itu, Pak Ustaz? Kan kita minum air zam-zam supaya disembuhkan oleh Allah. Ya. Gimana itu, Pak Ustaz? Tolong dijelaskan, Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz.

0: Ya, para sahabat telah melakukan hal itu dan para ulama, maka mereka begitu minum zam-zam, para ulama, ya, itu mereka memohon kepada Allah untuk ya kekuatan dalam hafalan hadis, untuk mendapatkan ilmu, kesembuhan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim sendiri begitu beliau datang ke Mekah, ya, tidak ada di sana makanan minuman yang ya yang sangat atau yang beliau konsumsi, kecuali dengan banyak minum zam-zam. Dan itu terbukti bermanfaat. Karena Rasul telah mengatakan bahwa ada keberkahan dalam zam-zam tersebut. Maka tidak ada masalah. Ya, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keberkahan itu. Tapi medianya dengan air zam-zam tadi. Karena Allah memberikan keberkahan di air zam-zam tersebut. Nah, maka intinya tidak ada masalah. Dan tidak termasuk ke dalam ya apa yang dibahas tadi. Nah, demikian Allah wa'alam.
1: Tuhi Ustaz, Barakallahu Fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan memberikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya, dengan siapa Bapak, di mana?
2: Pak Karisma di Tambun.
1: Silahkan Bapak.
2: Ya, Waalaikumsalam Pak Ustaz, mau bertanya. Mau nanya ini Pak Ustaz, berkenaan dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Misalnya, kalau kita berpuasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25, terus dengan keadaan baik, jadi menjaga semua yang dilarangnya. Terus ketika kita tanggal 25 itu, kita bermaksiat atau yang membatalkan pahala puasa. Terus yang saya tanyakan, apakah puasa yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 itu batal enggak Pak Ustaz?
1: Pahalanya apa? Maksudnya
2: cuma
1: Pak,
2: hari itu aja, iya gitu.
1: Pahalanya ya. Bukan
2: pahalanya,
1: maksud.
2: Iya pahalanya.
1: Oh ya, oh ya.
2: Gitu, iya iya.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya, Barakallahu Fik, atas pertanyaannya. Seorang yang berpuasa dari awal sampai tanggal 25, seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia berpuasa, yang menjaga puasanya. Kemudian, setelah tanggal 25, dia ya, tidak menjaga puasa. Artinya, ya, berbuat maksiat dan dosa. Tidak diragukan bahwa perbuatan maksiat dan dosa akan mempengaruhi ya puasa seseorang. Bila yang dilakukan ya setelah tanggal 25 tersebut, hal-hal yang mungkin membatalkan puasa, jelas ya, ini jelas batal puasanya, diwajib mengqadanya. Adapun masalah pahala, ya, seorang yang berpuasa hanya dari menahan dari makan dan minum saja, tapi tidak menahan dirinya dari maksiat dan dosa dan yang lainnya, maka ini yang ya tidak ada pahalanya bagi dia. Dia hanya merasakan capek, lapar, haus, ya, dahaga. Adapun pahalanya ya tidak didapatkan. Tapi secara hukum gugur kewajibannya. Dia berpuasa, tapi pahalanya tidak didapatkan. Karena Nabi mengatakan, "Naam. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun an fi an yada'a ta'amahu wa syarab." Naam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta. Nah, perkataan dan perbuatan, maka tidak ada butuhnya bagi Allah Subhanahu wa taala dia menahan atau meninggalkan makanan minumannya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya, karena sesungguhnya berpuasa tersebut yaitu bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tapi menahan dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, jadi intinya ya dari tanggal

0: 5 ke atas tersebut, jika dia melakukan demikian, maka jelas pahalanya ya, pahala dosa, pahala dari puasa pada hari tersebut maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya via telepon, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan, kami tunggu kembali. Halo. Halo. Silahkan. Belum diangkat. Silahkan, halo. Di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Wali Makassar.
1: Bapak, mohon maaf, Bapak cukup mendengarkan via telepon, volume televisinya dikecilkan dulu, Pak, supaya bisa kita tanggap pertanyaannya nanti, Ustaz.
2: Iya, Pak.
1: Iya. Sudah, silakan.
2: Ini saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau kita umpamanya sakit baru kita pergi berobat ke dukun, terus dia minta umpamanya syarat umpamanya hewan atau ayam, apakah ini termasuk syirik?
1: Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Saya ulangi, Ustadz, apabila kita sakit, kita terus pergi ke dukun, terus dia mensyaratkan untuk menyediakan ayam atau menyembelih ayam dan sebagainya, apakah ini termasuk syirik? Silahkan, Ustadz.
0: Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Makassar ya, barakallahu fiik. Pertama yang harus kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berobat. Ya. Tadawaw ya bunna Adam, ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'hu dawa'. Alima dzalika man 'alimahu wa jahila dzalika man jahila. Jadi berobatlah wahai manusia, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui obat tersebut. Dan sebagaimana yang kita maklumi, ya, seorang yang sakit, maka yang mengetahui obatnya sesuai dengan spesialis masing-masing, yaitu dokter yang mempelajari hal itu. Setelah dengan terbukti dengan ya praktik, ya, terbukti bahwa bisa diberikan dia resepnya, ya. Maka bila kita sakit, datanglah ke para dokter yang mengetahui penyakit tersebut. Dan sebagaimana jelaskan tadi, sebelum kita datang, hendaklah kita mengobati diri sendiri. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa, ya. Dan doa merupakan senjata seorang mukmin untuk mendapatkan kebaikan. Maka Rasul mengajarkan kita, ya, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ini harus dilakukan. Ya. Bila kita betul-betul ya pandai menggunakan Al-Quran sebagai ya sebab pengobatan atau sebagai ya media pengobatan. Kita membacanya. Kemudian memohon kepada Allah, keberkahan dari Al-Quran tersebut bermanfaat bagi kita dengan izin Allah, meruqyah diri kita, baca Al-Fatihah, maka itu tentu akan bermanfaat. Tapi banyak di antara kita yang tidak ya pandai melakukan pengobatan. Mungkin karena jarang baca Al-Quran, kemudian juga tidak memahami atau masih memiliki keraguan. Ini harus dilakukan. Adapun mendatangi dukun yang tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan berobat datang ke dukun atau orang pintar dan yang sejenisnya. Karena biasanya dukun-dukun tersebut pasti menggunakan media yang dia berkomunikasi dengan korinnya atau jin atau syaitan dan praktik-praktik sihir tersebut. Atau bacaan-bacaan yang enggak jelas. Ya, dia baca yang enggak jelas. Apalagi tadi diminta, apa kaitannya pengobatan dengan ayam? Ma yang dia mau diobati ayam toh? Enggak ada kaitannya. Maka secara dunia medis juga enggak masuk akal, enggak nyambung. yang diobati sakit mana ayam yang diminta? Apa kaitannya? Atau disembeli ayam untuk apa? Atau diambil darahnya misalnya? Enggak ada kaitannya, secara medis enggak ada, secara syar enggak ada. Dan tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian itu. Boleh jadi dia menggunakan ayam tersebut sebagai media untuk disuguhkan, diberikan kepada mungkin syaitan atau mungkin qarinnya, jinnya meminta. Ini medianya harus, inilah, ya ayam jago, ya ayam jantan, ya dan seterusnya. Maka ini jelas hal yang terlarang. Ya, mendatangi para dukun itu diharamkan. Ya, mendatangi para penyihir, para dukun, paranormal, ke kuhan atau al-arraf. Man ata arrafan, na'am. Fasaddaqahu bima man ata arrafan fasa'ala an syai'in. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Yang datang pada para dukun tersebut, kemudian bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya arba'ina laylah, selama 40 malam. Kemudian man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Barang siapa yang mendatangi para dukun kemudian membenarkan apa yang disampaikannya, telah kufur pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu al-ghaiba fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan mendatangkan para datang pada para dukun tersebut, apalagi membawa syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ini semua praktik-praktik ya yang terlarang. Nah, praktik-praktik yang terlarang bila dengan ayam tersebut misalnya sebagai media untuk ya mendekatkan diri dia meminta kepada, atau itu permintaan dari jinnya, jelas perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik. Adapun seorang yang mendatangkan hal itu, jelas perbuatan diharamkan. Karena mendatangi para dukun, para norma dan juga yang sejenisnya atau yang semisalnya adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam ini. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah di Banyuwangi yang bertanya, rukyah secara syar'i diperbolehkan, tapi kalau saya tidak keliru, ada hadis Nabi, semisal kita minta rukyah, tidak termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana kita menyikapi hadis ini dan mengkompromikan dibolehkan orang untuk dirukyah? Silakan Ustaz.
0: Nah, ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya di Banyuwangi, barakallahu fiik. Pertama, ya, tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, meruqyah, ya, sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh seorang meruqyah, man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin, ya, atau yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan. Nah, jadi boleh seorang meruqyah dan boleh juga minta diruqyah, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, boleh. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang mengatakan akan ya yadkhul jannah min ummati 70 alf. Naam, bighairi hisabin wal azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian disebutkan sifat mereka, mulladzina la yastarqun wala yaktaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak la yastarqun, mereka tidak ya meminta diruqyah, wala yaktaun, dan tidak menggunakan pengobatan dengan media besi panas, ya, al-kay. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur, praktek yang berkaitan dengan ya sikap pesimisme atau optimisme dengan melihat, mengkaitkan dengan benda-benda yang dia lihat, terutama terbangnya burung ke kanan dan ke kiri, tatayyur namanya. Jadi bila burung terbang kanan, dia memiliki ya persepsi yang positif. Kemudian kalau ke kiri berarti negatif, ya, atau yang sejenisnya. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Karena tingkat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai pada tingkat yang tertinggi, sehingga dia tidak butuh kepada selain Allah. Di ruqyah pun ya, tak butuh ruqyah orang lain. Allah yang menyembuhkan. Dia sungguh telah bertawakal kepada Allah. Nah, jadi ini tingkat betul-betul ya, tingkat penerapan terhadap tauhid baik secara keyakinan dan amaliyah dan amalan sungguh telah sampai kepada tingkat yang tertinggi. Maka balasannya dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bukan berarti tidak boleh seorang meminta diruqyah. Boleh. Tapi jelas orang yang tidak meminta diruqyah lebih utama. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Jadi tidak ada pertentangan ya dalam hadis tersebut, bukan hadis itu melarang meruqyah atau seorang melarang untuk minta diruqyah, tapi di sini adalah dari sisi keutamaannya. Jadi seorang yang betul-betul tauhidnya murni tauhidnya dan juga betul-betul dan telah tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sesungguhnya ya manfaat utama dari kita bertauhid, meyakini bahawa segala sesuatu ya dengan izin Allah, di tangan Allah, maka dia tidak butuh pada manusia. Untuk apa saya minta ruqyah dari manusia sementara Allah yang menyembuhkan? Maka tawakalnya betul tinggi kepada Allah. Ada orang yang tidak sampai pada tingkat seperti itu, maka dia butuh kepada mungkin ya orang lain bisa meruqyah dia. Jadi intinya tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Ya, hadis tentang masalah ruqyah itu memperbolehkan, dan hadis tentang masalah 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab, di antaranya tidaklah yastarqun, itu menjelaskan keutamaan orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, wallahu alam. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, dijawab pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza Wajalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat.
7: rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا Muttafaqun alaih.
10: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
11: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
12: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita, anak-anaknya, lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita, anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami, anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

فيه استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: إذ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qal

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, dan kepada Allah Rabb mereka mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma' wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahannam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit dan na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatu dunia, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية

هو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: Mana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan

0: musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
3: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan. Mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain. Dan Allah telah menyediakan sorga yang luasnya, meliputi langit dan bumi, di antaranya lah untuk orang yang memaafkan. Wa'afina 'anil nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi prakteknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa aslah fa'ajru 'alallah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jazaa min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak, yang berbuat tidak baik kepada kita, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada belalah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT dan juga surganya Allah SWT melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal-meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan... ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
3: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

0: التَّوَّابِ.
1: Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wadhkur

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah, tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم
0: الابصار. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فسجد

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga. Assalamualaikum.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai

0: tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka. Al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
4: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Al-Qur'an.

0: zahiriyah filahallahu ta'ala. Ada sejumlah hikmah yang sangat besar dan manfaat sekali untuk bisa kita ambil dan bagaimana akidah al-sunnati wal jamaah dan bagaimana para ulama membahas berkaitan dengan masalah akidah sesuai dengan pemahaman al-sunnati wal jamaah. Kita akan simak bersama dan kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan faedah-faedah ilmiahnya dan kepada beliau falatafadul masykurah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, puji syukur kepada Allah SWT, salam. Pada kesempatan ini, kami para asatizah menghadiri daurah yang digagas oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo bersama Syekh Muhammad Hisham Tahiri membahas kitab yaitu Mukhtasar Kitab Syariah Karya, di mana kitab ini adalah salah satu referensi akidah Ahlussunnah Jamaah yang sangat fenomenal dan merupakan monumental, di mana kitab ini merupakan rujukan-rujukan inti di dalam memahami dan mendalami akidah Ahlussunnah Jamaah. Maka kitab ini beliau oleh Syekh Muhammad Hisham Tahiri kemudian dijadikan sebagai buku panduan di dalam daurah ini, dan pada hari ini ada dua sisi kita membahas kitab ini. Kitab ini kita akan sebutkan cuplikan-cuplikan dari pembahasan kitab ini, tentunya tidak mungkin untuk kita urai secara melebar ya. Pertama yang dibahas dalam kitab ini adalah bab yang pertama itu babu dzikri al-amri biluzumil jamaah wan nahyi anil balid ittiba' wa tarkul ibtida', di mana Imam Al-Jurri bab yang pertama yang beliau bahas ini adalah tentang penjelasan tentang wajibnya menjaga persatuan dan larangan dari berpecah belah ya ini. Kemudian akan tetapi tidak, yaitu beliau mengatakan yaitu mengikuti, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan bermacam bentuk perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian setelah itu tentu beliau menguatkan apa yang beliau jelaskan dalam judul bab ini dengan menyebutkan dalil-dalil, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bab ini bicara tentang kewajiban menjaga persatuan dan larangan dari berpecah belah. Maka yang pertama beliau kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah kana nas ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyan wa syiriyan munzirin wa anzala mahumul kitaba bil haqq yahkumu tarahu fi, ya, adalah manusia umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi-nabi ya setelah terjadi perpecah belahan di antara mereka, memberi kabar gembira, kabar petakut, dan menurunkan kepada mereka kitab suci dengan kebenaran agar ini mereka berhukum, ya, memberikan hukum dengan kitab suci tersebut dalam memutuskan perkara-perkara yang mereka berselisih dalamnya. Ayat mulia ini adalah menggambarkan yaitu bahwa para anbiya membawa misi adalah membawa misi, di antaranya salah satu poin terpenting dari ajaran mereka adalah menyatukan manusia, ya, menggagas ya, jamaah ini, dan melarang untuk berpecah belah. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Al-Qur'an Rasul yang diutus oleh Allah SWT atau kitab suci yang turunkan Allah kepada para nabi adalah agar nabi atau para nabi itu adalah memberikan keputusan hal-hal yang mereka berselisih baik dalam akidah ataupun masalah-masalah hukum dan sebagainya, maka solusinya itu kembali kepada apa yang turunkan Allah kepada kita agar kita jauh dari sifat berpecah belah. Kemudian itu di antara ayat ya yang beliau kutip untuk menjadikan landasan atas judul bab yang beliau bahas. Kemudian juga kunukal ladina tafarraqu wahtalafu mimba'dimaja'humul bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang terpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga larangan dari Allah. Kita tidak menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka berpecah belah dalam agama mereka karena mereka tidak

0: berpegang teguh dengan kitab suci yang telah Allah turun kepada mereka. Dan oleh sebab itu, setelah mereka mendapat kitab suci yang telah mereka tidak mengikuti, penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan telah sampai kepada mereka yang pada akhirnya mereka berpecah belah. Dan ujung dari itu, wa ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah azab yang besar, kata Allah SWT. Ini ancaman ya bagi orang-orang yang berpecah belah, terutama dalam agama ini. Kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala bentuk bid'ah, yang dimana beliau ujung dari judul bab tadi, balil ittiba wa tarkul ibtida, yaitu akan tetapi mengikuti, ya, melazimi, ya, konsekuen dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan agama ini dan meninggalkan hal sama. Baik, kemudian bab yang kedua adalah dibahas tentang bab zikir amri Nabi SAW ummatahu biluzumil jamaah. Nah, setelah itu beliau menyebutkan tentang perintah Nabi SAW bab yang kedua, yaitu kepada umatnya untuk bersatu, wa tahdhirihi iyahum al-furqah, dan peringat umatnya ya agar mereka tidak berpecah belah. Nah, di antara yang dikutip di sini adalah firman yang dikutip di sini adalah sabda Rasulullah SAW, wa ana amurukum bi khamsin, saya perintahkan kalian untuk melakukan lima hal, kata Rasulullah SAW. Amarani Allahu ta'ala, Allah perintahkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, al-jama'ah, itu bersatu dalam jama'ah. Wassamu wa ta'ah, ta'at dan patuh kepada pemimpin. Wal hijrah dan hijrah, wal jihad fisabilillah dan berjihad di jalan Allah. Faman faraqal jama'ah shibran faqad khalaqa ribqatal Islam min ra'sihi illa yuraji. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan jama'ah, walau hanya sejengkal, sungguh dia telah mencabut ya pegangan Islam, mencabut Islam dari pundaknya, ya dari kepalanya, kecuali dia kembali. Kemudian juga hadis yang lain adalah faraqal jama'ah wa khalafat ta'ah mata tamaitatin jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpecah belah, yang menghindar keluar dari jamaah dan kemudian meninggalkan ketaatan ya kepada para penguasa pemimpin, maka dia jika meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan. Tentu hadis-hadis ini menjelaskan pentingnya kita menjaga persatuan dan juga untuk selalu mendengar dan patuh kepada para pemimpin, tentunya adalah hal yang ma'ruf. Sebenarnya beliau sebutkan dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW mengatakan ya innama ta'atu fil ma'ruf, sungguh ketaatan kepada pemimpin itu adalah dalam baik. Kemudian bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga adalah bab dzikr iftiraqil umam fi dinihim. Nah, itu penjelasan tentang berpecah belahnya umat-umat yang berlalu dalam agama mereka. Wa alakam taftariqu hadhil ummah, dan berapa kelompok umat ini terjadi terpecah belah. Hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang umat Nabi Musa, annahum ikhtalafu ala 71 millah, di mana orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa itu terpecah belah menjadi 71 golongan ahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian wa akhbarana an ummati Isa, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengikut Nabi Isa, annahum ikhtalafu ala 72 millah, mereka berpecah belah 72 golongan. Kemudian 71 diancam neraka kecuali 3. Kemudian fata'lu ummatahu fariqaini jami'an. Ya. Kemudian tazidu 'alaihim firqatan wahidah. Kemudian dari umat ini yaitu akan menambah satu golongan lagi. Jadi sebenarnya sahabat dalam hadis lain akan terpecah belah umat ini ke dalam 73 golongan. Semuanya diancam oleh neraka kecuali satu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau menjawab, ma ana alayu ashabi, yaitu orang yang berpegang teguh yang aku berada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Dalam satu riwayat adalah al-jama'ah, yaitu wahidatun fil jannah wahi al-jama'ah, yaitu bersatu dengan al-jama'ah. Itu jama'ah yang dimaksudnya ini haba, jama'ah yang telah dibentuk di masa Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin yang konsekuen dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Ini yang dimaksud dengan jamaah yang kita wajib berada di dalamnya. Kemudian juga pengertian jamaah yang kedua adalah yaitu jamaah di bawah pemimpin yang satu. Maka kita juga tidak boleh melakukan upaya-upaya memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu jamaah itu akan tetap terjaga dengan poin yang kedua itu tetap taat dan patuh kepada pemerintah dan sabar terhadap kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Sembari kita juga mendoakan Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kemudian juga taat kepada pemerintah tentu tetap dengan hal-hal yang. Kemudian keempat adalah bab dzikrul khaufin Nabi SAW ala ummati wa tahdhiri iyahum sunana man qablahum minal umam. Nah, jadi dari awal bab itu yang pertama pepecah belahan ini disebabkan kenapa? Yaitu mengikuti budaya dan sifat-sifat umat yang berlalu sehingga disebutkan terpecah belah, kemudian solusinya bagaimana, ya, bahwa solusi ketika kita melihat pepecah belahan yang banyak, Rasulullah SAW memberikan solusi kepada umatnya agar mereka setia, ya, berpegang dengan apa yang dicontohkan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW dalam menjalankan agama yang mulia ini. Maka beliau katakan, ma ana alayu ashabi, ya, yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Kemudian maka bab yang keempat ini mempertegas bab-bab yang sebelumnya, yaitu bagaimana Nabi ini mencemaskan umatnya, Nabi kita Muhammad SAW mencemaskan umatnya akan terjadi di dalamnya, yaitu mengikuti budaya-budaya umat yang sebelum mereka. Ya, tentu budaya-budaya telah membawa umat tersebut ke dalam perpecah belahan ini yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu dzikrul khaufin Nabi SAW ummatihi, kekhawatir Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, dan watahdiri iyahum, dan peringatan Nabi kepada umatnya tentang, ya, budaya-budaya umat yang sebelum. Kemudian disebutkan oleh beliau di bawah bab ini satu hadis yang banyak hadis semuanya yang kita kutip di sini satu saja. La khudanna ummati bi akhdhil umam wal quruni qablaha. Kata Rasulullah SAW, sungguh umatku akan mengambil, ya, budaya-budaya umat-umat dan kurun sebelumnya. Syibran jengkal demi jengkal, waziraan bi zira'in, ya, sehasta dengan sehasta. Kila ya Rasulullah kama fa'alat Fars wa Rum. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apakah seperti yang dilakukan oleh kaum Persia dan kaum bangsa Rum? Qala Rasulullah, minan nasi illa ulaika. Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini adalah kita harus, ya, waspada dengan budaya-budaya umat yang berlalu yang akan memecah belah kita dalam agama ini. Karena umat berlalu telah terpecah belah dalam agama mereka, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan agar kita bersatu dalam agama kita, bagaimana telah tetap berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini juga diriwayatkan dalam hadis yang lain dari hadis Husayfah bin Yaman radhiyallahu anhu, tatabanna athara man kana qablakum, ya, dalam riwayat lain, tatabanna sanna man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti budaya-budaya umat sebelum kalian, langkah demi selangkah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan demi untuk mengingatkan agar umat ini tidak meniru, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya umat yang berlalu, seperti mereka lari dan mengamalkan yang mereka diturunkan kepada mereka, menjauhi sunnah-sunnah Nabi mereka, yang pada akhirnya mereka terpecah belah dalam agama mereka. Kemudian berikutnya bab zamil khawarij. Nah, apa hubungan bab ini bab sebelumnya? Karena salah satu firqah yang sangat berbahaya terhadap umat ini yang telah membuat perpecah belahan adalah kaum khawarij. Ya, kaum khawarij, maka setelah itu disebutkan di sini tentang su'madhabihim, itu bab penjelasan celaan kepada orang-orang khawarij dan buruknya madhab mereka. Nah, ini kenapa ini dibahas setelah menjelaskan bab wajibnya kita menjaga persatuan, wajibnya kita taat kepada pemerintah khawarij, karena orang khawarij telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita wajib bersatu dalam agama ini, justru mereka memecah belah umat ini dengan pemahaman mereka. Ya, wa ibahati kita lihim, bahkan Nabi SAW membolehkan memerangi mereka karena mereka sangat membahayakan persatuan umat ini. Keburukan orang khawarij itu adalah yaitu memprovokasi rakyat untuk menentang penguasa. Sebenarnya yang mereka lakukan di masa Ali, kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Maka ini yang diingatkan oleh beliau mengatakan lam yakhtal ulama qadiman wa hadis an al khawarij qaumun su'in. Katakan tidak ada perbedaan persilihan kalangan ulama. Ya, ulama klasik maupun kontemporer bahwa orang khawarij itu adalah kaum yang sangat buruk. Usatun lillahi ta'ala wa li rasulih. Mereka telah durhaka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Wa in sallaw wa shamu. Walaupun mereka puasa dan salat, ya, salat dan puasa. Wastahdu, mereka rajin beribadah. Walaisa dzalika binafi'in lahum, namun itu tidak bermanfaat bagi mereka. Maka oleh sebab itu seperti mana digambarkan sifat mereka oleh Rasulullah SAW dalam hadis, yaqra'un al-Quran la yajuzu hanajirahum. Mereka orang yang ahli baca Quran, hafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hati mereka, hati mereka tidak mengamalkan tersebut, ya. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini kata Rasulullah SAW seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini yang perlu kita waspadai, yaitu di antar sifat orang khawarij itu adalah berupaya mencabalah umat dengan bentuk apa? Pemikiran-pemikiran yang mereka bawa. Sehingga Muhammad sahabat di masa Ali radhiyallahu anhu, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka justru menyisi paham sahabat, yang mana sahabat sendiri telah mendapatkan pujian yang banyak dalam Al-Quran dari Allah SWT demi kepada Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Tapi mereka mulai menyelisih sahabat sehingga menafsirkan Al-Quran dengan paham mereka sendiri yang para sahabat. Kemudian mereka memberontak kepada penguasa yang resmi atau khalifah pada saat itu. Maka ini yang diingatkan oleh beliau, bahwa begitu pentingnya kita waspada dengan madhab dan pemikiran orang-orang khawarij. Kemudian bab yang keenam adalah dzikrus sanani wal athar fima dzakarna. Kemudian setelah itu beliau merinci, ya, dalil-dalil athar, ya, dari perkataan para sahabat maupun para tabi'in yang menjelaskan pembahasan ini, ya. Maka di antaranya di sini beliau nukil, ya, perkataan para sahabat, yaitu tentang bahwa Nabi SAW ketika membagi ghanimah di Jirana, nah, kemudian ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, hadillah wahai Muhammad, sungguh engkau tidak adil. Jadi memang di antara lambang mereka ini ada merasa selalu penguasa itu berbuat zalim. Ya. Maka Rasulullah menjawab, celakalah engkau. Faman ya'dil idza lam akun adil. Jadi siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau saya sendiri tidak adil, kata Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, ini yang asarnya, da'ni ya Rasulullah adib unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Faqala la da'ahu. Ya, lalu Rasulullah melarang, jangan, biarkan dia. Ashabi lahu yaqra'un al-Quran la yujazu taraqiyahum. Karena orang ini, kata Rasulullah, bersama sahabat-sahabatnya nanti akan membaca Al-Quran dan itu tidak melewati kerongkong mereka. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini celaan bagaimana Umar untuk menanggapi perbuatan mereka yang begitu gampang menuduh Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Ya, adil itu yang mereka maksud menurut pemikiran mereka sendiri. Ya, padahal Rasulullah SAW tidak mungkin berbuat zalim. Beliau ada sebuah orang rasul yang wajib memberikan contoh kepada umatnya. Maka orang-orang khawarij dengan berani menuduh Rasulullah SAW untuk tidak berbuat adil. Ya, menuduh Rasulullah SAW tidak berbuat adil. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang begitu adil, ya, dalam segala urusan beliau, ya, kepada umat ini, beliau menjalankan tugas-tugas beliau sebagai Rasul dengan penuh amanah, dituduh oleh orang khawarij tidak berlaku adil. Bagaimana dengan pemimpin hari-hari ini yang memang mereka banyak sekali kekurangan-kekurangannya, ya, dan juga banyak ketimpangan-ketimpangan, tentu ya mereka akan lebih mudah, ya, menghukum dan melakukan gerakan-gerakan untuk memprovokasi, untuk melawan para pemimpin. Kemudian juga disebutkan setelah itu bagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi orang khawarij. Nah, ini menunjukkan beberapa mauqif para sahabat atau pandangan para sahabat terhadap orang-orang khawarij tersebut. Baik. Kemudian disebutkan bab pahalanya orang yang melawan. Tapi tentu di sini perlu kita pahami, yang melakukan itu adalah penguasa resmi, bukan personal dari umatnya, karena semua menegakkan hukum pidana di dalam Islam itu harus, ya, ataupun jihad harus bawa pemimpin yang resmi. Kemudian setelah itu beliau bahas pada bab yang ke-9, bab bisami wa ta'aliman waliya amral muslim, bab penjelasan tentang wajibnya patuh dan mendengar terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian wasabri alaihim wa injaru, dan bersabar sekalipun mereka berbuat zalim. Wa tarkul khurs alaihim, meninggalkan perbuatan memberontak kepada mereka. Ma'aqamus sholah, selama mereka masih melakukan. Nah, ini apa namanya, bab yang ke-9 yang beliau katakan dalam bab, dalam kitab beliau ini. Kemudian beliau menyebutkan qala al-Hasan, ini Hasan Basri menyebutkan ayyam Yazid ibni Muhallab. Ini seorang gubernur Kufa yang waktu itu ditanggapi oleh, ya, wa atahu rahtun. Jadi ada orang datang kepada Hasan fa amarhum ayalzamu buyutahum. Jadi meminta kepada Hasan Basri untuk melakukan mengajak ya orang-orang merayu melawan kepada gubernur tersebut. Lalu Hasan memerintahkan mereka untuk tetap di rumah mereka, wa yuliku alaihim abwabahum, dan menutup. Kemudian Hasan berkata, wallahi law anna nas idza btulu min qibal sultanihim sabaru. Demi Allah, kata Hasan Basri, kalau seandainya manusia mendapat ujian dari Allah dari arah penguasa mereka dan mereka sabar, ma labitu an yarfa Allah dzalika anhum. Tidaklah lama Allah akan mengangkat kezalimi itu dari mereka. Padzalika ila saif. Tetapi mereka malah mengangkat pedang yang melawan cepat-cepat itu untuk menggunakan melawan dengan menggunakan kekerasan atau menggunakan senjata. Fayuqalu ilaihi. Mereka itu Allah menyerahkan mereka kepada pedang tersebut. Wallahi ma ja'u bi yaumi khairin qatun. Kata Hasan Basri, demi Allah, orang yang bersikap demikian tidak sedih satu hari pun dapat membawa kebaikan. Kemudian Hasan Basri membaca firman Allah SWT, tamat kalimat rabbika al-husna ala bani Israil bima sabar wa damarna makana yasna'u fir'aun wa qawmuh. Telah tetap keputusan Rabb engkau yang begitu sempurna terhadap bani Israil bima sabaru, ya, karena mereka bersabar. Dan wa damarna makana yasna'u fir'aun wa qawmuh, dan kami hancurkan apa yang dilakukan yang telah dibangun oleh Fir'aun ya dan kaumnya. Wa makanu ya'rishun, dan apa yang mereka bangun dari. Ini di antara syahid dari ayat ini atau penjelasan dari ayat ini dikutip oleh Malif adalah betapa Hasan Basri itu, di mana Imam Hasan Basri seorang tabi'in berhujjah dengan ini, bima sabaru, mereka sabar, Fir'aun ya bersabar mereka untuk, dan Allah memberikan setelah itu kemenangan yang ke mereka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Ummi Salamah, yakunu alaikum umara ta'rifuna tunkirun, akan terdapat di tengah kalian nanti pemimpin-pemimpin, kalian mengenalnya dan kalian juga mengingkari perilakunya. Faman arafa barya, ya, barang siapa yang mengenal dan wakariha, tidak menyukai perilaku yang dilakukannya dari kezalimannya, salima, cukup dia menyatakan dengan hati tidak suka. Walakin man radiya, tapi kalau dia redha dan mengikutinya, qalu afala nuqatiluhum, lalu sahabat bertanya, bolehkah kita merayu mereka wahai Rasulullah? La masallu, tidak boleh, kata Rasulullah SAW, memerayu mereka selama mereka masih salat. Kemudian hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, isma wa ati'u wa istu'mila alaikum habasyun, ya, tetaplah patuh dan mendengar walaupun menjadi pemimpin kalian itu seorang Habasyi. Ka'anna ra'sahu, di mana rambutnya seperti zabibah, itu adalah inap atau inap yang dikeringkan ya. Nah, ini beberapa hadis yang dikutip oleh beliau untuk menjelaskan bab ini. Kemudian setelah itu bagaimana kalau terjadi, nah, bab yang ke-10 beliau bahas adalah bab al-qu'ud fil fitnati anil qaud fiha. Itu keutamaan bab fadlul qu'ud. Bab fadlul qu'ud, bab keutamaan orang berdiam di masa fitnah itu dan jauh dari ikut terpengaruh ke dalam fitnah, anil khawd fiha, tidak ikut campur dalam fitnah itu. Nah, tawafil uqala ala qulubim an tahwa ma yakrahuhu Allah wa luzumil buyut, di mana orang-orang berakal yang mencemaskan hati mereka agar mereka jangan jatuh kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka justru tetap di rumah-rumah mereka, wal ibadah lillahi, konsen Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, takunu fitnatun, di mana akan terjadi fitnah, kata Rasulullah SAW, al-qa'idu fiha khairun minal mashi, orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada dia berjalan. Wal mashi khairun fiha minas sa'i, orang yang berjalan di masa fitnah itu lebih baik daripada orang berlari. Syriflah tasyriflahu, orang mencoba mengikuti fitnah, justru fitnah itu akan menariknya. Wa man jada minha malja'an aw ma'adan, barang siapa yang mendapatkan menjauhi perlindungan, mencari perlindungan untuk jauh dari fitnah tersebut, fal ya'ud bihi, hendaklah dia berusaha mencari perlindungan menjauhi fitnah tersebut. Maka ini dalil-dalil terjadi fitnah di tengah masyarakat, apakah itu fitnah perperangan sesama kaum muslimin, perperangan antara penguasa dengan rakyatnya, atau perselisihan yang membawa pertumpahan darah, maka seorang muslim adalah menghindarkan segala bentuk-bentuk fitnah tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan yang duduk lebih baik daripada berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini disebut, ini menunjukkan bahwa semakin jauh seseorang dari sumber-sumber fitnah itu adalah lebih baik bagi dia. Barakallahu fikum, itu saja sekilas yang dapat kita sampaikan ringkasan. Ya, sebetulnya pembahasan hari ini panjang, tapi yang dapat kita sampaikan sepertinya hanya sampai bab yang ke-10, yaitu bagaimana sikap seorang muslim ketika terjadi fitnah, maka dia adalah menjauhkan dirinya, tidak mendengar, tidak ikut berkomentar, dan sebagainya. Ketika simpang siurnya berita dan suatu fitnah, maka sebaiknya dia justru menghindari fur di dalam mengomentari, bersikap, dan sebagainya saat fitnah itu terjadi. Tapi dia adalah berdiam diri di rumah dan lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Orang yang beribadah di saat terjadi mendapatkan pahala seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahu alim bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallah khairah pada Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Mursi Semijan Putra MA atas keluangan waktu dan faedah yang sangat bermanfaat berkaitan dengan pembahasan dari kitab Kitabus Syariah lil Imam Al-Ajuri yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Hisham Muhammad Hisham Tahiri hafizahullahu taala dalam pembahasan dan seminar daurah yang kedua ini. Insyaallah kita akan simak kembali beberapa hikmah, faedah, dan juga ringkasan dari materi berikutnya dari dua masayikh atau ahli ilmu yang kemudian memberikan faedah-faedah yang bermanfaat di dalam pembahasan dua kitab yang dibahas di kesempatan daurah ini dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga memberikan kepada kita hidayah taufik untuk memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jazakumullah khairah. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Qala Rasul,
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabirin radiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, para pemerhati dan juga sahabat Roja semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang insyaallah kita akan simak bersama dari pembahasan kitab Minnatul Alim Raqib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala. Dan pada hari ini pula beliau menyampaikan kembali kajian ini dengan melanjutkan pembahasan dari pembahasan bab tentang keikhlasan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, di sisa waktu yang ada kami akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 021-823-6543. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Kita akan simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan untuk menggali fawaid, pelajaran-pelajaran penting dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir ya, kita membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dengan bentuk dalam bentuk jamak. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena taat kepada perintah Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar karena ketaatannya kepada perintah Allah dan rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar karena niatnya karena Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia ketika berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia ya yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita ya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka balasan bagi hijrahnya adalah ya sesuai dengan niat dia, yaitu apa yang dia niatkan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin dunia maka diberikan dunia padanya, karena dia ingin menikahi wanita maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Nah, kita telah membahas tentang manzilah, kedudukan hadis ini yang diucapkan oleh para ulama, dan sudah kita sampaikan juga sejumlah pelajaran-pelajaran penting, fawaid dari hadis ini. Dan saya akan melanjutkan. Ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang terakhir saya sebutkan dari fawaid hadis ini, pelajaran-pelajaran penting hadis ini adalah an-niyah mahalluha al-qalb. Bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya. Niat itu apa yang terdorong dalam hatinya. Itu niat. Jadi niat itu bukan di lisan. Ya. Niat itu bukan di atas lisan. Tapi niat itu dalam hatinya. Dan sudah saya beri contoh tentang sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan ibadah umroh atau haji, ya, dia sampai di miqat, dia ucapkan niatnya, labbaikallahumma umratan. Maka saya luruskan bahwa ini ucapan tersebut bukan niat. Karena niat itu ketika seorang akan berangkat dari negerinya, dari Indonesia misalnya, ingin berumroh, itu sudah niat. Ketika dia mengikuti misalnya satu travel, dia berangkat, ya, itu berarti dia sudah niat untuk melaksanakan umroh atau haji. Sedangkan ucapan labbaikallahumma umrotan atau labbaikallahumma hajjan, ya, yani, itu adalah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, statusnya sama dengan takbiratul Allahu Akbar ketika kita sholat. Itu bukan niat, ya. Tapi memang harus diucapkan. Labbaik Allahumma umrotan harus diucapkan. Kecuali orang yang bisu, yang tidak bisa ngomong, ya. Tapi selama dia bisa mengucapkan, maka dia harus mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi statusnya sama dengan takbiratul ihram. Artinya dengan mengucapkan kalimat itu, seorang telah masuk di dalam ibadah. Maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Ya. Setelah diucapkan kalimat itu. Sama halnya dengan takbiratul ihram. Seorang setelah mengatakan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Seperti makan, minum, tertawa, ya, berbicara dengan temannya. Itu tidak dibolehkan. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis ini adalah tentang hijrah. Makna hijrah itu adalah al-hijratu at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Ya. Kemudian secara syar'i, ya, makna dari hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri awis syirki ila baladil iman. Ya. Seorang berpindah, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Dia meninggalkan negeri kafir itu. Dia meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian dia pergi menuju ke negeri muslim. Ini, ya, contoh hijrah. Atau hijrah secara syar'i. Ya, atau dia meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, dia pindah ke negeri yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini namanya hijrah secara hissiyah. Secara lahir. Artinya dia betul-betul bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari satu perkampungan yang penuh dengan maksiat kepada perkampungan yang banyak ahli ibadahnya. Dia pindah. Ya. Dia tinggalkan negeri kafir. Ya. Dia pindah ke negeri muslim. Dia tinggalkan perkampungan yang penuh dengan kemaksiatan. Kepada suatu perkampungan yang di sana banyak orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini hijrah secara fisik. atau al-hijrah al-hissiyah. Kemudian ada juga makna yang kedua dari hijrah itu adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi hijrah dua macam. Ada hijrah hissiyah yang sudah saya contohkan tadi. Dan ada hijrah yang bersifat ma'nawiyah. Ya. Artinya hijrah yang bersifat ma'nawiyah ini adalah dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang pernah dilakukannya. Ya, seorang berbuat maksiat, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya. Seorang sering minum minuman keras, kemudian dia berhenti dari minum minuman keras. Dia tinggalkan maksiat itu. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah. Terus yang dilakukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hijrah itu ada beberapa bentuk. Ya. Dan itu sudah terjadi. Yang pertama, hijrah yang bersifat hissiyah. Kaum muslimin meninggalkan satu negeri, menuju negeri yang lain. Ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Habasyah. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah. Ya, ini terjadi ketika itu. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri muslim. Kemudian yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka hijrah ke Madinah. Ya, untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada ya, kemudian mereka datang ya ke kota Madinah. Tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu disebut dengan ya hijratul qabail ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Hijrahnya kabilah-kabilah dari sejumlah kabilah Arab ya yang ada di Jazirah Arab, mereka pindah dari tempat-tempat tinggal mereka, pindah ke kota Madinah karena ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang berikutnya yang disebutkan dan ini sudah terjadi, hijratu man aslama min ahli Makkah liyatiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ilaiha. Hijrahnya penduduk Mekah setelah Nabi sallam pindah ke Madinah, ada beberapa penduduk Mekah itu yang mereka hijrah dari Mekah ke, mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, tapi kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Ya, dan ini sudah terjadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hijratul ma'nawiyah. Yaitu hijrah secara ma'nawiyah yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dia tidak pindah tempat. Ya. Dia dia tetap di negerinya, tetap di kampungnya. Tetapi maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, dia meninggalkan itu semuanya. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah saya sebutkan tadi, itu terhenti dalam arti berakhir dengan ditaklukannya kota Mekah. Karena Nabi alaihissalam bersabda, la hijrat adal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad fi sabilillah dan niat-niat yang ikhlas dalam berjihad, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam, ini tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Jadi misalnya ada orang muslim tinggal di misalnya di Eropa. Ya, dia tidak nyaman dengan tinggal di Eropa karena dia tidak bisa melaksanakan agamanya, misalnya demikian. Kemudian dia hijrah. Ya. Dari negerinya ia pergi ke negeri muslim, tinggal di negeri muslim. Ya, maka ini tetap berlaku, ya. Tetap berlaku sampai sebutan para ulama sampai hari kiamat kelak. Ya, artinya tetap tidak dilarang orang muslim hijrah dari negeri dia yang dia tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, maka dia boleh hijrah dari negerinya, ya, menuju ke atau pindah ke negeri-negeri muslim. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hijrah itu ada ibadah. Ya. Ketika seorang hijrah, baik hijrah yang pertama, hijrah hissiyah, hijrah yang bersifat fisik, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir atau negeri syirik kepada negeri yang bertauhid, ya, ke negeri muslim. Atau hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawiyah, meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun fisiknya tidak pindah, tidak keluar dari negerinya, ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus niat. Ya. Niat karena Allah. Dia hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslim misalnya, yang dia bisa menjalankan agamanya, ya, dia harus niat karena Allah. Demikian pula seorang meninggalkan larangan-larangan Allah juga harus dengan niat supaya dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Karena ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin perasaan atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Nah, ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang meninggalkan satu maksiat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, maka kami bukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi seorang meninggalkan dosa karena Allah, Allah berikan dia sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dilakukannya. Ini keutamaan, ya, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dalam hadis sahih Targhib wa Tarhib punya Syekh Al-Albani itu nomor 11. Kalau yang punya kitab silakan dibuka. Silakan ikuti. Sudah terjemahkan buku itu, ya. Tapi menurut pilihan saya ini dia nomor 9, ya. Jadi hadis yang ada di Sahih Targhib At-Tarhib itu hadis nomor 11. Kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, akan ada satu kelompok orang, sekelompok tentara, pasukan yang mereka akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini, itu di akhir zaman akan diserang oleh satu bala tentara. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi, maka apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang yang terbuka, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah akan menenggelamkan mereka dari yang pertama sampai terakhir di bumi ini, di tempat tersebut. Qalat, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ya sepasukan itu yang ada di satu tanah lapang itu ditenggelamkan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir, wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mereka itu adalah hanya jual beli, mereka tidak mengikuti untuk memerangi Ka'bah, dan mereka jual beli kepada pasukan itu yang mungkin ada yang membutuhkan suatu, mereka jual beli. Imana aswaquhum. Wa man laysa minhum, dan juga ada orang yang bukan dari tentara itu, yang bukan dari bala tentara tersebut. Kok semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Qal, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semua itu akan ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, dan semua yang ada di tempat tersebut akan ditenggelamkan ke bumi ini, ya. Thumma yub'atuna 'ala niyyatihim, kemudian nanti di hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mengikuti rombongan pasukan ini tadi, ada orang-orang yang dia tidak niat memerangi Ka'bah, dia hanya niat menjual beli pada bala tentara itu. Atau ada juga yang mungkin ikut-ikutan, dia tidak tahu dia berada di tempat itu. Nah, mereka ini nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah, yakni di hari kiamat kelak, sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ka'bah yang sekarang kita pergi ke sana untuk umroh, untuk haji, ya, Baitullah, itu suatu saat akan dihancurkan. Kemudian kita ingin mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha al-mubar